0: Hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Indonesia dan komunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong. Sebenarnya sih prihatin banget, tapi sebenarnya sih juga nggak heran karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan. tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, pendengar, hari ini Senin 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Ini mengenang momen bersejarah pada 28 September 1945 ketika para pekerja kereta api yang tergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA dan Angkatan Muda Kereta Api AMKA mengambil alih penguasaan stasiun dan kantor pusat kereta api dari tangan Jepang. Jadi buat keluarga besar Kereta Api Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-81 untuk tahun ini di 2026 atau tepatnya 28 September 2026.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, Anda yang saat ini lagi beraktivitas, mudah-mudahan juga lancar saja aktivitas Anda ya. Namun kalaupun aktivitas Anda sedikit terganggu dengan nyeri lutut, kapan bisa diatasi sendiri dan kapan harus ke dokter? Jangan lupa simak dialog ARI menyapa dengan topik nyeri lutut, kapan bisa diatasi sendiri, kapan harus ke dokter. Nanti bersama narasumber ada Dr. Krisna Purwastiaksa, SPOT, dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Tingkat 4 Madiun, bersama host Dayus Warno nanti ya. Ikuti nanti perbincangannya di dialog air raya menyapa. Anda bisa ikutan di 0351459198 atau WhatsApp di 0811366907. Kalau Anda menyaksikan lewat channel YouTube air raya Madiun, Anda bisa tuliskan apa yang ingin Anda sampaikan di kolom live chatnya ya. Setelah ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti dialog air raya menyapa.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman meminta para pemain menghormati derby melawan Malaysia. Namun dia berharap para pemain tetap menunjukkan gaya dan identitas permainan Indonesia. Heartman mengatakan pertandingan tersebut memiliki makna besar bagi tim dan supporter. Namun dia berharap pemain tidak terbawa tekanan. Pesannya adalah hormati momennya tapi mainkan pertandingannya. Demikian kata Heartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan minggu kemarin 27 September 2026. Heartman menyebut para pemain yang lahir dan besar di Indonesia akan mendapatkan kesempatan menyampaikan pesan kepada rekan-rekannya dalam pertemuan tim. Menurutnya, mereka memahami arti pertandingan melawan Malaysia bagi masyarakat Indonesia. Ya pendengar, timnas Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin setelah meraih kemenangan pada laga pembuka FIFA Asian Cup 2026. Indonesia menang atas Singapura dengan skor 2-0. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya mendengar, setelah ini Anda bisa ikuti dialog AERA yang menyapa dengan topik nyeri lutut, kapan bisa diatasi sendiri, kapan harus ke dokter, bersama Dr. Krisna Purwastiaksa SPOT, dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Tingkat 4 Madiun, bersama host Dayus Warno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Suwarno kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan pagi hari ini kita berjumpa lagi di Dialog AI Raya Menyapa edisi Senin 28 September 2026. Dan nantinya pendengar kita akan berbincang-bincang kurang lebih 55 menit seperti itu ya. Nantinya juga kita menghadirkan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Ada Dr. Krisna Purwasatyaka, SPOT. Mungkin Dr. Krisna ini sudah bergabung dengan kita ya di layar Zoom kita sudah terpampang. Saya manggilnya apa nih? Selamat pagi, dokter. Iya, dokter Krisna. Selamat pagi. Sudah bisa dengar suara saya? Sepertinya masih di mute ya, dokter ya?
1: Halo, selamat
0: pagi. Oh iya, oke dokter. Saya manggilnya dokter Krisna apa nih, dok?
1: Panggilnya Dr. Krisna saja.
0: Dr. Krisna, waduh, sudah fresh ya pagi kali ini. Iya dokter, hari ini kita ada topik nyeri lutut, kapan bisa diatasi sendiri, kapan harus ke dokter. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, saya Dayu nih dok, nih host pengganti. Biasanya teman-teman saya masih ada keperluan. Salam kenal ya dok ya.
1: Iya,
0: karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Baik dokter, mungkin mengawali perbincangan kita, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai awalan, silakan dokter Krisna.
1: Ya, terima kasih Mbak Dayu. Jadi nyeri lutut itu sering dialami baik usia muda maupun biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu atau usia tua. Nah, yang jadi masalah kita kalau di rumah ya, kapan? Kalau nyeri lutut itu harus berobat atau kapan sih cukup ini aja, beli obat saja, kapan perlu ke dokter? Nah itu yang mungkin akan kita bahas hari ini ya Mbak Dayu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul ya, sekali dok.
1: Di rumah paham, oh ini perlu ke dokter, oh ini enggak usah.
0: Iya.
1: Kita bahas bareng-bareng.
0: Karena memang juga gini ya dok, apa nyeri lutut itu enggak nyerang yang usianya mungkin kayak kita ini STW-STW gitu ya dok ya. Bisa terjadi juga di apa usia yang mungkin masih muda gitu dok atau gimana?
1: Ya betul, jadi nyeri lutut itu sebenarnya enggak cuma dimiliki orang tua ya Mbak Dayu.
0: Betul sekali.
1: Sekarang orang muda pun apalagi di era sekarang ya itu banyak remaja-remaja kita yang sering lari-lari, sering sepedahan. Nah, itu juga mengalami nyeri lutut. Ya, meskipun yang tua-tua pun juga masih banyak.
0: Faktor U gitu ya, Dok ya.
1: Faktor U.
0: Iya. Iya nih dokter, mungkin pendengar kita ataupun pemirsa RRI juga bisa bergabung bersama kita ya, mumpung ada dokternya nih. Siapa tahu mungkin kalau terkait lutut nih banyak yang nanya-nanya gitu ya. Bisa di line telepon 459198 ataupun di SMS 08113669907 WA gitu ya. Ataupun juga bisa meninggalkan pesan maupun mungkin apa gitu ya di kolom YouTube RRI Madiun. Iya dokter, saya juga punya pengalaman nih dok. Dulu pernah jatuh kan ya, pernah operasi. Dan ternyata memang ortopedi itu terkait sama dokter ortopedi itu mahal ya dok ya. Itu sebenarnya yang menyebabkan mahalnya obat-obat tulang itu apa sih dok?
1: Ya, jadi ini obat-obat apa ini Mbak Dayu?
0: Kayaknya kalau terkait sama tulang-tulang gitulah dok, bekas jatuh operasi gitu memang agak mahal ya obatnya.
1: Ya, jadi kalau ini ya, yang pertama kita harus tahu dulu Mbak Dayu.
0: Iya.
1: Kenapa sih sebenarnya nyeri lututnya ini? Nah, kalau nyeri lututnya ini karena faktor usia. Yang sering kan sekarang faktor usia ya.
0: Betul.
1: Kita usia di atas 50 tahun. Jadi memang usia di atas 50 tahun, terutama perempuan nih, pemirsa perempuan.
0: Iya.
1: Terus ada riwayat mungkin dulu pernah jatuh atau ada riwayat berat badan berlebih, itu memang cenderung untuk mengalami nyeri lutut. Ya, yang kita sebut kalau orang Jawa bilangnya pengapuran.
0: Gitu ya, Dok ya.
1: Iya, kalau istilah kita namanya osteoartritis. Ya. Nah, kalau di era sekarang sebenarnya keluhan nyeri lutut itu baik ringan, sedang atau berat. Ya. itu jika memiliki asuransi atau BPJS ya yang sekarang terkenal ya, BPJS itu sebenarnya di cover ya, baik itu tindakan non operatif atau tidak operasi ya, maupun nanti kalau dia sudah grade yang berat memerlukan operasi, itu ditanggung oleh BPJS. Mungkin di era dulu ya, di era dulu yang mungkin era Mbak Dayu dulu ya, yang masih muda ya, remaja gitu kan. Nah itu kan belum belum ada ya BPJS, mungkin ya asuransi juga belum banyak. Nah itu yang mungkin saat itu tidak di cover itu Mbak ya.
0: Gitu ya dok ya. Dan memang kalau orang tua-tua nih dok, di kampung-kampung seperti itu, kalau nyeri utut paling dia pakai herbal-herbal gitu, sebenarnya mempan gak sih dok? Kalau menurut medis nih gimana ini coba?
1: Nah ini, nah sebenarnya mempan apa enggaknya tuh kita harus tahu dulu anu Mbak Dayu, penyebabnya apa sih nyeri utut? Nah yang seringkali orang-orang itu kan orang-orang ya, terutama orang-orang tua ini kan, dia nyeri lutut, baru sakit sedikit, kemudian tidak membaik, ya udahlah tak beli obat di warung.
0: Betul.
1: Nah, obat di warung itu kita nggak tahu kandungannya apa, ya kan? Nah, kadang ada tuh obat di warung, vitamin dicampur oleh obat tertentu yang langsung enak, obat kuat istilahnya. Nah, padahal efek sampingnya itu tidak bagus. Bisa membuat tulang poropos, bisa membuat tulang belakang kita mengalami pengapuran.
0: Iya.
1: Seperti ini, misalkan sudah, makanya tadi di tema hari ini kan kapan sih perlu ke dokter?
0: Betul.
1: Hanya kalau misalkan nih sudah minum obat pereda nyeri ya, nyeri yang ringan lah, paracetamol atau ibuprofen, 3-4 hari kok masih nyeri, nah ini saatnya ke dokter.
0: Harus nyoba yang lain. Mungkin memang ya itu ya dok ya, harus hati-hati juga, jangan sampai kita anggapannya ngobatin nyeri utut ternyata ada yang pengaruh ke penyakit lain gitu ya dok ya. Jadi memang harus diperhatikan atau diperiksakan dulu. Wah kalau memang kita ngomongin lutut nih dok ya, juga memang mungkin kalau orang tua-tua itu pikirannya gini dok, apa gak tahu yang masalah pengapuran, atau mungkin ada istilah lain ya yang tentang nyeri-nyeri lutut ini, mungkin mikirnya kemeng-kemeng gitu, oh mungkin asam urat gitu dok ya. Ternyata mungkin ada pengapuran. Asam urat biasanya ngerebus apa namanya, daun salam atau apa gitu, dianggapnya sudah selesai gitu dok ya. Dan apakah dok nih, aku mau nanya nih, misalkan bekas jatuh gitu, sudah pernah dioperasi dan harus minum kalek apa gimana gitu dok ya, CDR atau gimana gitu, itu kambuh lagi gak sih dok, atau memang sudah terhitung cacat itu, gimana itu dok?
1: Ya betul Mbak, itu pertanyaan hampir semua orang ya dok, kalau sudah nyeri lutut nih, apalagi kalau sudah usia tua nih, di atas 40 tahun ya.
0: Betul.
1: Bisa sembuh nggak sih dok?
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Jadi memang gini, berdasarkan ini ya, statistik ya, statistiknya tuan kita, kalau hampir di atas wanita terutama ya, orang tua di atas 50 tahun itu mengalami yang namanya tadi pengapuran, kalau betul, istilah orang Jawa ya, itu pengapuran nih, atau osteoartritis kalau istilah ilmiahnya kita.
0: Betul.
1: Tapi mayoritas dari mereka itu gejalanya ringan Mbak Dayu ternyata. Jadi mungkin cuma kemeng-kemeng ya kan, masih jalan, kualitasnya bagus,
0: masih aman gitu ya.
1: Ini masih aman, perlu diobati tertentu, kasih obat, operasi enggak usah. Justru yang nyeri lutut yang seperti ini dia cukup untuk mengubah pola hidupnya. Yang harus kita tahu apa sih penyebab nyeri lutut kalau di atas usia 50 yang sering, selain usia itu kan faktor nggak bisa kita ubah ya.
0: Betul.
1: Hai Mbak Dayu ya, mosok usia 50 kembali
0: direm-rem dulu. Iya betul dok.
1: Itu takdir ya kan. Itu lainnya, contoh lifestyle, jadi satu olahraga. Jadi memang kalau di atas usia 50 tahun ini yang saya anjurkan olahraganya renang nomor satu kalau bisa.
0: Renang gitu ya dok ya.
1: Kenapa renang? Renang itu kan gerakannya luas, semua bisa gerak. Dan itu tidak menumpu, ngawang di air. Nah itu bagus. Gak bisa renang nih. Ya kalau gak bisa renang, yang kedua saya anjurkan sepeda.
0: Sepeda. Waduh. Iya. Saya gak bisa semua dok. Renang gaya batu, sepeda juga gak bisa ngayu. Aduh gimana nih dok?
1: Kalau sudah nggak bisa semua, apa yang ketiga? Oke lah, nggak bisa semua. Yang penting gerak sendi-sendinya.
0: Gitu. Jalan juga bisa kayaknya dok ya?
1: Jalan boleh, tapi jangan terlalu jauh. Kadang kalau terlalu jauh malah mencetuskan nyerinya.
0: Nah, gitu. Iya.
1: Mungkin jalan yang aman tuh malah di treadmill ya. Kalau punya treadmill ya. Treadmill sekarang murah-murah ya, nggak mahal tuh.
0: Iya.
1: Nah, jalan aja di treadmill ya gitu. Karena kalau di treadmill kan beban relatif stabil. Beda kalau kita jalan di lapangan ya, apalagi jalan jauh.
0: Betul. Dok, ini ada pertanyaan melalui WA, saya bacakan ya dok ya. Dari Pak Hadi di Madiun. Mas dokter, saya sering terjadi kram 2 minggu sekali nih. Apa ini juga termasuk penyakit lutut karena usia saya 60 tahun? Tolong jenengan kasih solusinya nih dok. Terima kasih. Gitu dokter, silahkan ditanggapi.
1: Ini Pak Hadi di Madiun ya. Usia sudah 60 tahun nih. Ya tadi usia 60 tahun bisa jadi karena faktor usia, terjadi pengapuran atau osteoartritis ya. Ya terjadi seperti itu. Tapi Pak Radin ini 60 tahun keluhannya baru kram-kram aja. Oh, hebat itu. Berarti insya Allah sih bagus ya.
0: Termasuk bagus ya dok ya.
1: Biasanya 60 tahun itu kalau dia pengapuran yang berat itu sudah sampai tidak bisa jalan. Nyeri dok untuk jalan, naik tangga 1-2 langkah aja sudah nyeri. Ya, kalau seperti ini memang yang sering bisa jadi terjadi pengapuran. Jadi kalau kita secara kedokteran ya, pengapuran itu bisa kita bagi menjadi 4 grade atau 4 tingkatan. Nah, grade 1 itu yang paling ringan. Grade 2, 3 itu sedang-sedang lah. Ya kan? Grade 4 itu yang berat. Yang berat itu yang sudah enggak bisa jalan, yang untuk jalan buat nekuk salat aja susah, itu grade 4 katanya. Nah, mungkin Pak Radi mengalami itu, bisa mungkin grade 1 atau 2 yang masih
0: tahap-tahap awal gitu dok ya, jadi baru kram-kram.
1: Betul, kok tahap awal gimana? Kita mencegah jangan sampai menjadi grade 3 atau 4. Tadi yang saya sarankan, satu ini ya, entry-nya. Jadi bangun tidur itu jangan langsung lari Pak Radi. Ya, bangun tidur itu pemanasan dulu. Jangan langsung masak, jangan langsung kerja, pemanasan dulu 15 menit. Jadi digerakkan sendi-sendinya, lututnya digerakkan, semua sendi digerakkan. Tujuannya apa? Di lutut itu kan ada olinya, ya kan? Sama kayak mesin kita ada olinya. Nah, itu biar si olinya atau pelumasnya itu melapisi semua permukaan sendi. Nah, jadi nanti ketika dia jalan itu lemes istilahnya.
0: Nah, jangan sakit. Jangan langsung ujuk-ujuk gitu dok ya, akhirnya kan bisa kram seperti itu.
1: Ujuk-ujuk.
0: Cukup-cukup langsung lari gitu ya. Kebelet soalnya dok. Iya, wah banyak yang tertarik ini dok. Ada juga dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum dokter Krisna, semoga sehat selalu. Mau nanya nih dok, olahraga apa sebaiknya yang dilakukan, jalan atau bersepeda dokter? Terus apakah dengan disuntik oli itu bisa sembuh? Terus dokter Krisna ada lagi, katanya konsumsi kolang kaling dimasak itu bisa pengganti cairan di lutut. Dan apakah benar dokter MTR? Oh, matur nuwun maksudnya. Silakan dokter, saya mau baca MTR itu ternyata matur nuwun. Silakan dokter.
1: Saya jawab satu-satu ya.
0: Iya.
1: Olahraga apa yang dianjurkan nih untuk lutut? Ya kalau satu, kalau di atas usia 40 tahun ke atas itu kan mayoritas dari lutut kan pengapuran ya. Jadi yang saya beritahu, yang saya anjurkan satu, Bu Yayu nih, kalau bisa renang, renang bagus.
0: Wah, renang itu Bu Yayu.
1: Atau jalan di air itu juga bagus.
0: Karena jalan aja dok ya, nggak perlu ipik-ipik kayak renang gitu. Oh bisa, oke.
1: Dan yang kedua sepedahan.
0: Sepedahan.
1: Bagus ya. Sepeda statis apalagi sambil nonton sinetron, kalau nonton telenovela, nonton masak-masak.
0: Wah, betul. Boleh. Yang alat olahraga itu ya, Dok ya. Oh, ya punya kalau itu. Bisa itu. Iya.
1: Olahraga itu harus fun, harus senang. Senang. Jadi kalau enggak senang pasti nanti putus di tengah jalan.
0: Betul. Wah, setuju ya, Dok. Karena kenapa, Dok? Kalau kita enggak senang, apalagi kayak saya nih, Dok. Tanggal tua sama tanggal muda enggak ada. Itu nggak ada bedanya dok, datang pergi dah nggak pamit gitu dok, jadi nih harus dibawa senang gitu ya dok ya. Bercanda dok,
1: nonton masak-masak sambil nonton telenovela boleh sekali, nggak apa-apa.
0: Nah itu Bu Yayu dokternya keren ini ya bahasannya. Kita yang STWST harus memperhatikan tips-tips dari dokter tadi ya Bu Yayu, kayak gitu ya. Mudah-mudahan yang dijelaskan dokter bisa masuklah sesuai dengan angan-angan Bu Yayu gitu deh. Dari YouTube juga banyak nih dok, saya bacakan lagi ya dok ya. Kayaknya dialog kita kali ini keren nih dok, banyak yang berminat ini. Ada dari Rahardian nih, dok izin bertanya sedikit di luar tema. Saya pernah mengalami syaraf kejepit nih dok, di punggung bawah atau bagian boyok sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang masih sering kambuh. Nah, silakan dokter ditanggapi.
1: Ya, terima kasih ya, Bapak Rahardian ya. Jadi sebenarnya pertama gini, saya sebenarnya harus tahu Pak Rahardian ini umurnya berapa. Karena saraf kecepet itu bisa juga disebabkan karena faktor usia, sama kayak lutut.
0: Ya,
1: jadi perumpamaannya gini, kalau usia di atas 50 ya, tubuh kita itu sama seperti rumah Pak Rahardian.
0: Nah.
1: Jadi lutut itu pondasinya, saraf itu juga pondasinya, tulang belakang pondasinya.
0: Ya.
1: Nah, kalau jadi misalkan umur kita 50, berarti sekian 50 tahun itu kan menjadi pondasi itu dia bekerja keras. Nah, itu lama-lama terjadi pengapuran. Efeknya apa? Kalau pengapuran di lutut nyeri, tapi kalau di tulang belakang terjadi pengapuran, efeknya apa? Seringkali membuat saraf kecepit. Di tulang belakang itu ada sarafnya, ya kan? Nah, terus gimana dok? Yang harus kita lakukan satu, ya kalau memang ada keluhan kelemahan, mati rasa, kebas, geringgingan, saran saya itu harus dilakukan MRI, harus periksa ke dokter. Yang kedua, dok ini kalau cuma nyeri aja tapi ringan dok, oke, nyeri saja ringan. Itu harus, satu, harus kita hindari aktivitas mengangkat benda berat.
0: Ya.
1: Contoh nih, angkat galon.
0: Ya.
1: Nah, itu hindari dah, putranya aja ngangkat galon.
0: Betul.
1: Ringan, ya kan?
0: Jadi nggak usah merasa masih muda gitu ya dok ya?
1: Kita tuh semangat masih muda,
0: ya
1: kan? Nggak apa-apa, semangat muda bagus, tapi tubuhnya, nah itu protes tuh, ya kan? Yang kedua tadi, karena kurang dilatih tubuhnya.
0: Iya.
1: Nah, memang kalau kita di usia ada 30 tahun ke atas ya, itu sebaiknya kita mulai latihan nih. Mulai olahraga maksudnya.
0: Iya.
1: Kan? Saya anjurkan renang, sepeda. Kalau masih 30 tahun, oke lari. 30-40 tahun bagus, lari nggak apa-apa. Ya. Jadi, nanti kalau terbiasa latihan, otot-otot kita itu menjadi support dari tulang-tulang yang mengalami pengapuran.
0: Nah,
1: bisa istilahnya membantu tulang kita yang pengapuran itu untuk kuat.
0: Ya, ini dokter Pak Rahardian tadi masih menambahkan ini, terutama kalau habis angkat berat, kecapean atau kurang minum, kalau sedang sakit itu dok, biasanya kumat-kumatnya seperti itu, benar gak sih dok?
1: Betul, ya tadi yang saya bilang ya, memang gak boleh angkat benda berat Pak Rahardian. Jadi ketika Anda angkat benda berat, itu saraf itu dalam posisi tercepit di belakang, di tulang belakang ya. Nah, muncullah keluhan nyeri. Jadi kalau saran saya buat nyenengan, satu, stop angkat benda berat, nyuruh keluarganya aja yang lain, anaknya kah, sepupunya yang masih muda-muda, jangan takut. Yang kedua, mulai olahraga, renang bagus, sama latihan otot-otot di punggung. Jadi boleh ada otot-otot di punggung itu. Apa dok latihannya? Kalau mungkin orang-orang ini ya olahraga tahu kayak plank, terus itu melatih otot punggung.
0: Atau gerak-gerak sebisanya gitu ya dok ya, yang kira-kira sesuai usia gitu.
1: Jadi memang latihan otot itu yang bagus itu adalah dari beban yang kecil perlahan dinaikkan. Mungkin bisanya 2 kilo dok kuatnya, enggak apa-apa 2 kilo dulu, yang penting dilatih dulu ototnya.
0: Dokter, kalau sebenarnya saraf kecepit itu bisa sembuh enggak sih dok? Atau ada yang perlu dilakukan semacam terapi gitu untuk menyembuhkannya gitu?
1: Nah, ya Mbak Dayu, betul. Itu pertanyaan hampir semua pasien ya kalau saraf kecepit ya. Sembuh enggak sih dok? Nah, tadi yang saya bilang, itu tergantung seberapa berat sih saraf kecepitnya. Ya, kalau sudah berat sekali sampai menimbulkan kelemahan nih, menimbulkan mati rasa, ya itu memang biasanya itu harus operasi.
0: Ya.
1: Tapi kalau masih ringan sedang, bisa kita coba fisioterapi dulu. Tadi fisioterapi fungsinya apa? Satu, meringankan nyeri. Yang kedua, menguatkan otot-otot punggung.
0: Gitu ya,
1: yang tadi saya jelaskan, kalau otot punggung itu nanti kalau kuat, dia akan membantu untuk menyangga tulang belakang kita. Seperti itu ya Mbak Dayu.
0: Iya, jadinya memang bisa jadi dianggap itu sembuh, bisa juga enggak ya dok, tergantung kita menanganinya seperti apa. Kalau memang sudah diperiksa, disuruh terapi, ya terapi gitu ya dok ya.
1: Makanya kita tidak boleh berangkat, kita harus tahu kapan harus ke dokter untuk maupun lutut tadi.
0: Oke dok, ada lagi nih di kolom YouTube kita dari Nila Kandi, apa yang bisa dilakukan selain minum vitamin untuk menjaga kesehatan tulang dok? Olahraga apa atau konsumsi makanan tertentu yang baik untuk tulang? Nah, silakan dokter.
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi general ini tulang ya, nggak lutut atau punggung aja. Jadi gini pemirsa, yang harus diketahui adalah di atas usia 30 tahun ya, tulang kita itu dia mulai mengalami pengeroposan. Otot kita itu mulai mengecil di atas usia 30 tahun. Nah, artinya apa di atas usia 30 tahun? Selain minum vitamin tadi, vitamin kalau yang saya anjurkan itu vitamin D itu bagus. Kalsium itu bagus. Selain itu yang harus kita lakukan adalah satu, olahraga. Jadi olahraga itu bisa kardio, bisa non kardio. Kardio itu apa? Kardio itu adalah olahraga yang dia menguatkan otot-otot jantung, yang membuat stamina kita kuat. Ya. Untuk kardio, renang, jalan, lari-lari kecil, senam, itu kardio. Juga olahraga yang bukan kardio, itu olahraga latihan beban istilahnya. Jadi mulai 30 tahun itu saya anjurkan latihan beban. Kadang orang tuh takut, dok, latihan beban nanti kesleo.
0: Betul.
1: Kalau latihan beban nanti otot saya gede, tapi kok cepat ini biasanya ya. Pak duduk, saya tuh pingin kurus, lalu tambah gemuk nanti.
0: Iya.
1: Mitos ya.
0: Mitos ternyata ya.
1: Betul. Jadi latihan beban itu tidak membuat kita menjadi gendut. Ya, dilakukan dengan cara yang benar. Yaitu tadi istilah saya adalah progressive overload training. Artinya kita mulai dari yang beban kecil dulu. Misalkan kuat 2 kilo, 2 kilo nanti naik 5 kilo, 7,5.
0: Iya. Jadi enggak usah kayak yang atlet-atlet yang binaraga gitu ya, Dok, ya.
1: Iya.
0: Betul. Yang sebisanya aja gitu ya.
1: Itu kita latihan beban itu akan menyebabkan tulang itu menjadi kuat. Karena tulang itu mendapat tekanan dari latihan beban, itu dia akan semakin menguatkan diri, begitu juga otot. Nah, dan efek jangka panjangnya apa? Insya Allah jika kita rutin latihan kardio, latihan beban, itu satu, kita akan terhindar dari yang namanya kencing manis. Putus-putus. Iya. Karena gula itu, gula yang kita makan sehari-hari ya. Yang kita makan makanan-makanan kayak fried chicken.
0: Enggak sehat gitu ya, Dok, ya.
1: Nah, itu akan lebih mudah diserap tubuh ketika kita memiliki otot yang bagus.
0: Waduh, ternyata asal mulanya yang kita menjaga agar tulang kita baik, ternyata ada juga kesinambungannya ke organ yang lain gitu ya, Dok, ya?
1: Iya. Cuma mengenai patah tulang, ini juga mengenai penyakit yang lain juga.
0: Iya. Dok, saya punya pengalaman dulu pas patah tulang kan dioperasi nih, Dok. Setelah dioperasi itu saya kebanteran kayaknya, Dok, minum kalsiumnya itu macem-macem lah, yang ada yang sinsei, ada yang obat-obat medis gitu, tak minumin aja, Dok. Akhirnya setelah mau dioperasi 2 tahun berikutnya memang harus dikeluarkan pennya itu, malah ketutupan, Dok, kalsium saya. Akhirnya kayak di battle gitu loh, Dok. Kekencengan, kata dokternya. Wah, saya rupanya kayak apa ya, Dok, ya, kayak pahlawan kesiangan gitu loh. Pengen genjot kalsiumnya biar cepat sembuh, ternyata ketutupan malah si yang mau dicopot tadi nih, apa tuh? Kayak gitu. Pengaruh nggak sih, Dok, kayak gitu?
1: Ya, itu sebenarnya itu artinya malah bagus, Mbak. Berarti tulangnya jenengan itu masih memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat bagus.
0: Gitu ya, Dok, ya.
1: Nah, memang normalnya kalau kita masang pen ya, pen itu kan ngelepas pen itu antara 6 bulan sampai 2 tahun lah.
0: Betul.
1: Lokasi mana pen itu dipasang ya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan dia sampai ketutupan tulang, dokternya cerita ketutupan tulang, wah, berarti tulangnya masih bagus itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, proses penyembuhannya masih bagus. Dikasih kalsium, mungkin orang lain dikasih segini, dia nggak nutup-nutup.
0: Betul.
1: Ya, masih segini, nutupnya cepet.
0: Iya, nah, ya, Dok.
1: Apa? Iya, itu mungkin harus disyukuri juga.
0: Iya.
1: Bagus ini.
0: Memang, Dok, saya itu agak-agak preman sedikit, Dok. Baru lepas pen 2 minggu, saya sudah bawa motor lagi, Dok, nggak kapok-kapoknya gitu. Iya. Ya, begitulah, Dok. Ini banyak komentar lagi, kita bacain lagi ya, Dok, ya. Ada dari Ekau. Kalau asam urat tinggi apakah juga memicu nyeri lutut, Dok? Silahkan dijawab dulu deh, Dok.
1: Ya, terima kasih. Jadi nyeri lutut itu penyebabnya banyak ya, enggak semuanya pengapuran karena usia.
0: Betul.
1: Salah satu yang lain itu benar asam urat.
0: Ya.
1: Jadi, asam urat yang tinggi itu juga menyebabkan terbentuknya kristal asam urat. Jadi kalau asam urat tinggi itu yang terjadi apa sih, Dok, di tubuh kita? Itu kan terbentuk namanya kristal. Kristal asam urat, bukan kristal ini ya, bukan kristal emas ya. Kalau kristal emas jadi jual, ini kristal asam urat ini. Ya, kristal asam urat kalau dia terbentuk di lutut, di cairan sinovial kita atau di lutut kita, itu akan terjadi proses peradangan di lutut. Nah, itulah yang membuat nyeri. Makanya kadang kalau masih usia-usia muda ya, usia 30, 50, terus ketika dia nyeri lutut cerita, "Dok, kemarin habis makan ini, Dok." Apa makan ikan banyak, Dok. Habis makan kacang-kacangan lebaran kemarin. Wah, itu juga dulu. Jangan-jangan bapak ini asam urannya tinggi.
0: Langsung gitu ya, Dok, ya vonisnya.
1: Bisa menyebabkan juga dia nyeri lutut.
0: Betul. Nah, terkait tadi saya bilang ada yang apa namanya? Usia gitu, Dok, ya. Enggak mandang usia. Nih ada pertanyaan dari Imam Gaspada. "Saya pernah melihat anak usia SD kontrol di dokter tulang karena pengapuran. Pengapuran itu apa, Dok? Sebenarnya pengapuran bisa terjadi pada usia berapa? Apa penyebabnya?" Nah, silakan, Dokter.
1: Terima kasih. Sebenarnya kalau yang istilah pengapuran ya, kalau orang Jawa itu yang orang Jawa kan kalau bilang, "Dok, pengapuran nih, Dok," gitu. Sebenarnya pengapuran itu kalau istilah medisnya nanti bisa di-browsing kan sekarang dan sebagainya ya. Itu sebenarnya istilahnya adalah osteoartritis ya. Osteoartritis kalau proses suatu peradangan pada sendi, kerusakan pada tulang rawan sendi, kerusakan pada otot pada tulang sendi disebabkan karena usia, karena bertambahnya usia. Biasanya terjadi pada mulai usia tadi saya jelaskan 30 tahun ke atas sudah mulai terjadi pelan-pelan. Penyebabnya selain usia apa, Dok? Penyebabnya yang selain usia satu biasanya gender perempuan lebih sering nih, ibu-ibu ini ya, ibu lebih sering ya. Karena kalau perempuan tuh ada hormon namanya hormon estrogen. Nah, semakin bertambah usia kan hormon itu semakin menurun ya. Nah, padahal dia itu fungsinya salah satunya melindungi tulang rawan.
0: Baik.
1: Yang kedua aktivitas. Nah, jadi berhubungan ternyata sama pekerjaan kita. Misalkan ya, semasa muda saya ini, Dok, saya kuli bangunan, sering angkat-angkat semen dan sebagainya selama puluhan tahun, itu menyebabkan memperberat cepat pengapuran pada lutut.
0: Gitu ya, Dok, ya. Baik, kita terima telepon, ada yang bergabung ini, Dok. Ada dari Bu Tika. Selamat pagi, Bu Tika.
2: Selamat pagi, Mbak Dayu Suwarno.
0: Iya, Bu. Iya. Salam kenal. Ada yang mau ditanyakan ke dokternya, Bu?
2: Iya, saya udah kenal lama loh, Mbak.
0: Oh, gitu. Maafkan daku, Bu Tika, saking rajinnya di studio on air, ya.
2: Iya, kok Mbak Dayu suka.
0: Aduh, terima kasih, Bu Tika. Jadi kangen juga nih. Silakan, Bu Tika, ada yang mau ditanyakan Pak dokternya, monggo.
2: Assalamualaikum, Dokter Krisna.
1: Waalaikumsalam, Bu Tika.
2: Ini, Dokter, saya tuh dulu tahun 2017 tuh pernah jatuh nih, Dokter. Terus kata dokter ortopedi itu tulang mudanya itu kalau istilah kita itu menslek gitu ya, Dokter. Itu udah dibenahin, udah diperbaikin, alhamdulillah bagus gitu. Terus tapi kalau sekarang-sekarang ini tuh kalau misalnya capek gitu, Dokter, itu capek terus misalnya misalnya jalan gitu, itu mesti habis itu seperti abo gitu. Jadi enggak, Pak, sebenarnya enggak sakit tapi seperti abo gitu. Dan apa pergelangan antara ini tuh abo gitu loh. Itu enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa. Tapi enggak sakit itu apa, enggak bahaya gitu, Dokter. Pernah saya tuh ke konsultasi ke dokter ortopedi tuh enggak apa-apa kalau enggak sakit gitu. Itu gimana, Dokter?
0: Menurut
2: dokter?
0: Cuma bengkak aja gitu ya, Bu Tika, ya.
2: Bengkak gitu loh.
0: Iya. Abo, Pak Dokter, itu bengkak. Iya, begitu maksudnya, Bu Tika. Ada lagi, Bu Tika, yang ditanyakan?
2: Udah. Terus ini ada lagi yang ditanyakan. Ada ini putranya saudara, punya saudara itu masih usia 24 itu kok masih udah apa pengeroposan dini gitu ya, Dokter, gitu.
0: Iya.
2: Kok bisa gitu? Itu kan biasanya kalau pengeroposan dini itu kan sudah usia lanjut gitu ya, Dok.
0: Enggak mesti, Bu. Kan sekarang banyak pengawet ya, Dok, ya, makanannya.
2: Iya. Gitu aja, Mbak.
0: Baik, Bu Tika.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Dokter, dijawab dari Bu Tika.
1: Oke. Ya, yang pertama nih, Dok, saya pernah jatuh dulu ya, kemudian sudah di tulangnya sudah kembali, tapi kok masih sering bengkak. Ya, mungkin saya jawab. Memang kadang-kadang terjadi seperti itu, Bu. Jadi, dulu waktu jatuh itu kan dia terjadi proses mungkin patah tulang atau dia geser tulang rawannya, ada cedera juga pada ototnya. Nah, meskipun dia sudah kembali ke baik, sudah kembali ke fase yang dia sembuh, tapi bisa jadi di situ masih ada cedera. Nah, masih ada cedera yang lama dulu, sisa-sisanya istilahnya. Nah, memang biasanya kalau seperti ini, terutama kalau di lutut ya. Saya kan tadi nggak bilang di bagian mana, terutama kalau di lutut. Kalau di lutut nih seperti itu, yang saya sarankan adalah satu, memang harus latihan otot. Ya, dilatih. Jadi bisa jadi di situ ada cedera pada namanya, kalau sering main bola itu ya, kalau di lutut ini ada cedera ACL. Ya, tahu ya, mungkin cedera ACL atau uratnya di situ. Nah, kalau seperti itu kita harus latihan otot. Untuk apa? Untuk menguatkan otot-otot paha. Nah, ketika otot-otot paha kuat, dia bahasanya tuh bisa menggantikan si fungsi ACL-nya itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya aktivitas bisa berjalan normal, ya, tidak terjadi probutika ya untuk yang masalah jatuh. Itu satu, mulai olahraga. Enggak bosan-bosan untuk mengajak pemirsa di rumah ya untuk mulai olahraga.
0: Olahraga penting gitu ya, Dok ya. Yang kaki bengkak tadi juga mungkin secara berangsur kalau sudah diterapi yang olahraga tadi juga mungkin bisa berangsur sembuh gitu ya, Dok ya.
1: Betul, betul, betul. Ya, jadi pengalaman saya ya punya pasien pos operasi atau nyeri lutut usia 50 tahun ke atas yang enggak operasi, enggak perlu operasi banyak. Akhirnya setelah kita treatment dengan mengurangi berat badan, kemudian olahraga. Saya bilang enggak semua orang mengalami pengapuran itu akan muncul gejala nyeri, kadang ringan saja.
0: Betul. Karena ada 4 tahapan itu tadi ya, Dok ya.
1: Betul sekali, Mbak Bayu.
0: Terus ini dokter ada juga yang dari kolom YouTube kita nih, dari Sri Sundari. Dokter, saya usia 63 tahun dan untuk mencegah nyeri boleh gak sih, Dok, olahraga seperti yoga, jalan kaki tiap pagi? Nah, tadi sudah kita bahas ya, Dok ya. Kayaknya boleh-boleh saja gitu ya, Dok ya. Atau monggo silakan dokter dijawab lagi biar lebih meyakinkan nih Bu Sundari.
1: Ya bagus, jadi Bu Sundari tadi olahraga saya tambahkan ya, yoga. Yoga bagus sekali ya. Jadi yoga fungsinya bagus memang. Satu, dia kan meregangkan otot-otot kita dan sendi-sendi kita. Akhirnya nanti membuat si oli-oli sendi ini, dia akan melumasi seluruh seluruh sendi di tubuh kita. Ya boleh, ya, sangat boleh sekali, bagus.
0: Iya, boleh loh Bu.
1: Jalan juga boleh, gak apa-apa. Asal gak boleh, jangan jalan yang kayak naik gunung atau terlalu ini untuk usia di atas 60 tahun ya, naik gunung, naik tangga banyak, diganti dengan yang lain.
0: Juga jaraknya jangan jauh-jauh gitu ya, Dok ya, biar gak ngos-ngosan. Dok, harusnya kita itu beri, karena ini masih banyak pertanyaan dan juga asik, gak apa-apa ya, Dok, dokter gak capek kan. Asik-asik aja. Iya, dokter, ada lagi nih dari Pak Pitbos. Nyeri sendi dan syaraf kejepit, katanya semua pasti ngalami nih, Dok, karena faktor usia. Benar gak sih, Dok? Itu mitos gak sih, Dok? Nah, silakan dokter dibalenin nih ini kayaknya, Dok.
1: Oke. Itu sebenarnya semua apakah mengalami keluhan nyeri syaraf dan sendi? Ya, sebenarnya itu mitos. Tadi saya bilang di awal. Enggak semua kan mengalami.
0: Betul.
1: Ada dia yang dari muda tuh sudah olahraga teratur, menjaga berat badan dengan baik, yang dari aktivitas angkat-angkat benda berat. Nah, itu biasanya dia usia tuanya ketika dia konsisten, itu dia tidak mengalami. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, biasanya yang mengalami itu apa? Yang mengalami satu, ketika muda dia asik nih kerja, kerja terus. Ya kan, di kantor kerja. Olahraganya kurang. Terus berat badannya berlebih ya, alias kegemukan ya, yaitu. Nah, ketika dia sudah tua, kan tua itu mesti pekerjaan sudah mulai berkurang ya, banyak di rumahnya. Dia akan muncul keluhan itu. Jadi memang tidak semua mengalaminya. Ya, biasanya yang pola hidupnya baik sejak muda, ketika dia tua cenderung untuk lebih baik, tidak mengalami keluhan.
0: Iya, jadi enggak mesti ada keluhan gitu ya, Dok ya. Waduh, rupanya ada lagi yang bergabung, Dok, by WA, kita terima dulu.
1: Boleh.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Dayu.
0: Dari siapa ini kakak?
3: Dari Pak Ferry.
0: Dari Pak Ferry di mana?
3: Di Magetan.
0: Baik, silakan Pak Ferry, mungkin ada yang mau ditanyakan ke dokternya, monggo.
3: Dokter, istri saya itu nyeri lutut, ini kasusnya istri saya. Tapi karena katanya teman-temannya itu karena sudah menopause, memang gejalanya seperti itu. Apakah memang demikian dokter? Kemudian apakah kalau memang demikian itu berbahaya dan bagaimana penanganannya? Itu aja Mbak Dayu.
0: Baik Pak Ferry, terima kasih. Kita menunggu jawaban dari dokter. Terima kasih, silakan Pak dokter.
1: Ya, ya Pak Ferry, Pak Ferry ini luar biasa ya. Jadi sayang sama istri.
0: Betul. Sayang itu sekali dong.
1: Yang ditanyakan. Kan luar biasa Pak Ferry. Ini Pak Ferry coba saya jawab nggih, insyaallah ya. Jadi satu, kan istri mengalami nyeri lutut ya dan katanya sudah menopause. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa salah satu penyebab nyeri lutut itu kenapa sering pada perempuan ya, hormonal. Nah, jadi wanita ketika menopause itu kadar estrogen ya, nama hormonnya estrogen itu akan menurun. Nah, padahal estrogen ini fungsinya dia adalah melindungi atau menjaga si tulang rawan yang di lutut. Nah, makanya ketika dia menurun, akhirnya timbul yang namanya keluhan nyeri lutut, pengikisan tulang rawan. Terus bahaya nggak sih dok? Nggak bahaya insya Allah ya. Saya bilang nggak bahaya. Satu, ini bisa dicegah untuk menjadi lebih berat ya. Cara mencegahnya tadi, satu, ngapunten jika keluarga atau kita atau istri mengalami berat badan yang berlebih, yang kira-kira berlebihan, itu satu sebaiknya diet. Jadi dikurangi. Karena kayak tadi saya bilang bahwa lutut itu seperti pondasi tubuh kita. Semakin besar badan kita, pondasi ya semakin berat kerjanya.
0: Betul.
1: Ya kan? Dok, susah diet dok? Bisa diet itu. Caranya adalah memperbanyak sayur dan buah. Dikurangi itu gorengan, manis-manis. Ya. Karena sayuran dan buah itu bikin perut kita kenyang.
0: Jadi dia, saya banget itu dok. Wah, sulit itu.
1: Mengurangi kita banyak komik. Nah, yang kedua oga saran saya yang berkali ya oga ya yoga itu bagus
0: ya. Kayaknya penyakit perempuan ini memang banyak seperti itu dok. Saya sendiri mengalami sudah malas olahraga, gorengannya TOP BGT gitu dok, jadi sulit dihilangin, padahal itu harus dikurangi ya dok ya. Iya, rupanya dokter kita ada gangguan sinyal nih ya. Gimana dokter? Sudah monitor lagi? Nah,
1: ya sudah lagi ya.
0: Iya, iya dok. Tadi mengulangi karena memang kami perempuan ini sangat sulit diatur dok. Terkait sudah usia, ngeyelnya makan gorengan itu dok. Terus olahraganya itu dok yang sulit. Ngemilnya itu yang diperbanyak, itulah kebiasaan yang memang agak mungkin harus dirubah ya dok ya.
1: Iya betul Mbak Dayu. Jadi gini, tadi yang saya bilang prinsipnya olahraga itu harus fun, harus seneng.
0: Betul.
1: Nah, kalau nggak seneng, ikut-ikutan, FOMO ya istilahnya kalau anak muda sekarang, ya, pasti putus di tengah jalan. Nah biar seneng gimana? Ya kita harus cari yang kita suka apa. Misalkan kita seneng renang nih, ya udah renang nggak apa-apa. Ya kita seneng sepeda nih, sepeda nggak apa-apa. Kita kalau dok nggak punya sepeda, nggak bisa renang, ya udah latihan yoga, senam, atau angkat beban boleh
0: gitu ya, dok.
1: Jadi besar. Iya, betul.
0: Kami tuh kebanyakan seneng ngabisin duit dok masalahnya. Nah itu yang repot. Pasti kaitannya sama makanan lagi tuh dok. Aduh, susah nih ibu-ibu diatur ya. Baiklah dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Abdul. Teman saya kecelakaan operasi lutut, tapi akhirnya lutut susah ditekuk dan akhirnya harus operasi lagi. Bagaimana penanganan yang baik ketika terjadi cedera di lutut? Waduh, gawat nih dok. Gak bisa ditekuk ya. Dok. Pengaruhnya apa tuh dok? Silakan.
1: Tanya Mas Abdul ya. Ini sering terjadi. Sebenarnya gak cuma lutut ya. Jadi untuk orang yang habis patah tulang, kemudian dipasang pen. Ya. Ini kalau orang, istilahnya orang Jawa. Ini orang Jawa itu. Itu habis operasi itu dia takut. Takut untuk menggerak-gerakkan. Dok, saya takut nanti lukanya buka semua. Itu sering kayak gitu. Nanti pennya lepas gimana dok? Saya gerak, malah pennya lepas semua. Nah itu salah ya. Jadi ya sebenarnya seperti ini harusnya dia mau setelah operasi, yang penting itu malah post operasinya, rehabilitasinya istilahnya.
0: Ya. Jadi malah kaku ya dok, nggak bisa ditekuk itu tadi karena nggak digerakin sama sekali ya.
1: Malah takut ya, jadi harus mulai latihan gerak-gerak. Ya. Biasanya saya kalau setelah operasi itu pasti pasien tak suruh gerak-gerakin, tapi nanti pertama kali dok sakit itu.
0: Memang tahapannya seperti itu ya dok ya, memang agak sakit tapi harus dirawat. Iya.
1: Daripada nanti dia kaku, kalau kaku jadinya apa? Satu, kalau di kaki dia jalannya jadi ini.
0: Pincang
1: jadi,
0: gitu dok ya. Karena kayaknya kayak kelihatan panjang sebelah karena nggak mau ditekuk gitu ya dok ya. Waduh, repot juga ini.
1: Harus latihan ya, seperti itu.
0: Iya.
1: Mungkin itu penyebab.
0: Benar, tapi karena memang dulu saya pernah ngalami langsung dok ya, karena pasca operasi itu memang harus diterapi. Memang takut dok, karena dulu ada ya jahitannya yang harus dilepas satu-satu itu ya dok ya. Itu aja dok, ya. Mau lepas itu jahitan aja kita sudah naik tensi dok, saking takutnya, padahal sebenarnya gak apa-apa sih. Nah memang gitu, betul kata dokter, kita harus
1: ya, Mbak Bayu, ya.
0: Betul.
1: Tapi takutnya sudah dari 2 hari sebelum kontrol.
0: Itu sudah demam tinggi dok, padahal dokternya ganteng juga kayak dokter Krisna ini ya. Saya jadi semangat deh. Gak apa-apa lah dok, memang harus gitu ya ngurusin mama nih. Ya ini ada lagi nih dok, dari lapang dada. Dok, sekarang kan lagi FOMO event lari gitu ya. Katanya sudah mulai ada dampaknya kurang baik bagi persendian, terlebih trail run. Apakah betul, Dok? Oh, ini ya, pertanyaannya seperti itu, Dok. Silakan.
1: Ya, tadi sempat bahas masalah lari di gunung ya kan. Sebenarnya trail run itu kalau FOMO enggak bagus memang. Ya, karena apa? Kalau FOMO itu lihat temen, oh, ini dia naik gunung lari, saya ikut ah.
0: Ikut-ikutan.
1: Nah, tanpa latihan. Akhirnya dia satu rawan cedera, betul. Ya kan, ototnya tidak kuat, akhirnya rawan cedera, rawan juga dia kardionya mudah ngos-ngosan, akhirnya pingsan, kan sering terjadi tuh,
0: betul.
1: Ya kan, makanya yang bagus itu tidak FOMO memang. Jadi kalau tertarik nih, ini untuk usia muda ya, di bawah 40 tahun lah, kalau usia 40 tahun ke atas saya sebenarnya nggak anjurkan trail run, ya, di bawah 40 tahun nih, aku pingin trail run nih dok gitu, boleh nggak apa-apa, tapi kita mulai bertahap.
0: Ya.
1: Latihan dulu. Orang dia aja nggak pernah lari di jalanan, tiba-tiba naik lari di
0: kaget
1: istilahnya.
0: Kawat ya dok ya.
1: Jadi kita mulai bertahap dulu, latihan otot dulu, lari di jalan, mungkin 5 kilo dulu, terus 10 kilo, terus kuat, sudah kuat nih, nafasnya bagus, ya kan, ototnya kuat, oke, kita coba trail run bulan berikutnya, seperti itu.
0: Jangan sampai. Itu ya dok ya, nggak memperhatikan usia, nggak memperhatikan kebutuhan, usia sudah agak-agak STW kayak kita maunya ke gunung, aduh lah ya baru naik daki-daki dikit sudah numplek gitu kayaknya dok ya. Waduh rep. Iya dokter, kalau perempuan ini dok ya, pengaruh lahiran gitu kan katanya ada sudah yang mungkin kata kasarnya kabel-kabelnya sudah pedot nih dok. Itu gimana sih dok, benar nggak sih? Monggo dokter.
1: Ya terima kasih. Memang kalau proses namanya wanita itu kan sebenarnya wanita itu kan dianugerahi anu ya oleh Allah ya banyak kelebihan sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya kan. Nah ketika hamil itu kan sebenarnya terjadi juga perubahan hormon, berat badannya nambah.
0: Betul.
1: Ya kan, otot-ototnya mungkin ada yang mengecil juga. Terus setelah lahiran itu pun masih sibuk
0: betul.
1: Ngomong anaknya. Nah
0: iya dok,
1: itu mungkin itu yang menyebabkan ketika setelah lahiran tuh biasanya, ampunten ya untuk ibu-ibu ya, wanita tuh agak berisi.
0: Iya. Enggak apa-apa dok, saya dibilang gembrot juga enggak apa-apa dok, memang kenyataannya seperti itu dok. Melar itu semua.
1: Isi saja berisi sedikit ya.
0: Iya dok.
1: Kalau sudah, makanya saya anjurkan sebenarnya sekarang, kalau di era sekarang mungkin ya, kalau Gen Z sekarang itu banyak sebenarnya ibu hamil yang sudah mulai melek. Jadi dia meskipun hamil, dia sudah mulai yoga. Olahraga yang sama ibu hamil kan seperti yoga, sudah mulai renang. Nah itu tidak apa-apa, bagus itu. Itu untuk mencegah nanti ketika setelah melahirkan dia ini ada perubahan bentuk badan yang tidak bisa kembali. Ya. Terus setelah melahirkan, saya sarankan juga olahraga lagi.
0: Karena memang jadi, hormonal ya dok ya, selain perubahan tubuh, banyak yang berubah lah, warna kulit atau macam-macam lah banyak yang berubah ya dok ya.
1: Betul. Tapi saya yakinkan insya Allah bisa untuk kembali singset istilahnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang harus olahraga.
0: Nah, jangan khawatir ibu-ibu ya, dokter ini keren loh, dokter Krisna nih menyemangatin kita. Yang penting itu olahraga dulu, bisa kok membuat yang awal-awalnya mungkin kendor gitu ya dok ya, bisa kenceng lagi gitu loh ibu-ibu. Nah, iya nih. Oh, ada lagi nih dok, dari mana nih, dari Tunjuk Jalan. Minum susu berkalsium yang banyak diiklankan itu dok, apakah harus dengan resep dokter atau gimana? Silakan dokter.
1: Minum susu berkalsium ya, jadi gini, kalau sebenarnya minum susu yang bagus itu gimana dok? Minum susu yang bagus itu adalah sesuai usianya. Jadi susu itu kan sudah diproduksi, memang ada yang untuk remaja. Biasanya untuk remaja itu dia kalorinya tinggi karena untuk tumbuh kembang. Ya kan? Ada yang untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil kalsiumnya tinggi karena kalsium itu bagus buat janin. Ada yang untuk usia tua. Usia tua itu biasanya kalsium tinggi tapi kalorinya rendah. Karena usia tua kasih kalorinya tinggi, nanti kencing manis. Ya, gitu. Jadi tidak boleh dicampur. Jangan yang usia tua terus minum yang untuk remaja karena kalorinya tinggi. Terus benar enggak sih dok? Sebenarnya minum beli susu di luar itu tanpa resep dokter bisa, asal tadi sesuai dengan peruntukannya.
0: Ya.
1: Tapi kalau saya susu mahal dok sekarang dok gimana? Oke, kalau susu mahal kita bisa dapat dari makanan sebenarnya. Makanan dan aktivitas. Kalau untuk dapat kalsium, ya kalsium itu banyak di telur, ayam, itu banyak tinggi kalsium, ya kan? Kemudian jangan lupa kalau selain kita konsumsi kalsium, kita juga butuh vitamin D. Nah, vitamin D itu dapatnya dari mana? Berjemur.
0: Berjemur.
1: Tapi berjemurnya jangan habis subuh.
0: Belum dapat mataharinya ya dok ya. Iya.
1: Memang vitamin D itu paling bagus malah jam 10-an sebenarnya. Tapi padahal sekarang kan panas ya. Panas banget. Ya udah jam 8, jam 9 lah berjemur.
0: Kita anggapnya kalau jam 10 itu sudah membuat kulit gosong gitu dok ya, karena saking panasnya. Berarti berjemur tadi mungkin bisa sambil angkat-angkat beban gitu ya dok ya, untuk ngencengin otot gitu. Malah keren. Iya, jadi nggak melulu susu gitu ya dok ya.
1: Susu.
0: Itu mungkin cuma sebagai tambahan aja kali dok ya.
1: Setuju saya, itu sebagai tambahan aja. Jadi jangan terpaku dok saya harus minum susu. Enggak, enggak harus. Kalau nggak senang susu nih atau alergi susu atau memang mahal itu bisa dari yang lain.
0: Betul. Daripada beli mahal-mahal, mending kita berjemur, olahraga, kata dokter. Terus makanannya yang sayur-sayuran bergizi gitu dok ya, mungkin telur-telur gitu malah lebih sehat. Nah dokter, ada pengalaman lagi nih. Teman saya itu nom-nomannya gitu dok ya, usia mudanya mungkin masih aktif gitu sebelum pensiun, itu rajin olahraga dok, bahkan atlet badminton gitu ya, badminton atau apalagi banyak dok, dia lari juga, atlet dia volley. Cuma kok setelah pensiun setahun dua tahun gitu dok ya, usia pensiun setahun dua tahun gitu ngalami stroke gitu dok, padahal dia olahragawan loh. Itu pengaruh apa ya dok, makanan atau mungkin karena aktivitasnya padahal masih lanjut loh dok olahraganya, gimana itu dok?
1: Ya memang di era sekarang itu kan banyak faktor ya, beda mungkin sama era kakek nenek saya dulu ya. Kan sekarang makanan itu sudah beraneka ragam. Betul. Makanan cepat saji, makanan kemasan itu memang sangat mempengaruhi. Betul. Sama kesehatan kita itu
0: benar-benar
1: biasanya tanpa kita sadari, contohlah sekarang kita beli kopi ini, ya kan, kopi susu sekarang kan hampir di setiap jalan itu ada.
0: Sasetan gitu ya dok.
1: Itu kalorinya kita minum sehari misalkan satu botol itu sudah berapa? Ya. Belum nanti beli kopi susu, wah ini nggak enak nih minum doang, ada gorengan lewat, gorengan juga, tambah lagi berapa kalorinya? Jadi kadang-kadang yang kita lupa itu, kita olahraga nih, kuat olahraga, rajin.
0: Ya,
1: tapi makanya juga ikut rajin, ngemilnya ikut rajin. Nah itu kadang-kadang yang kita lupa seperti itu, Mbak Dewi.
0: Ya. Waduh, memang semua itu tergantung pola hidup sehat.
1: Tambah usia,
0: ya.
1: Kita menghindari makanan cepat saji.
0: Benar, olahraganya yang penting gitu dok ya. Terus makanan sehatnya juga dipelihara.
1: Betul.
0: Intinya sekali. Mungkin kita yang tahu kita dari dalam.
1: Kalau lingkungan kita.
0: Dari dalam diri kita ya dok ya, bisa mengukur sesuai usia. Iya.
1: kita betul, iya. Setuju saya betul.
0: Iya, baik dokter, karena mungkin kita sudah di penghujung waktu kita ya dok ya, nggak kerasa loh padahal kita tadi ini asik ngobrol. Mungkin ada yang perlu ditekankan dokter terkait tema kita hari ini, monggo silakan dokter.
1: Nah, jadi terima kasih Mbak Dayu, ya, senang bisa ngobrol sama Mbak Dayu, sama pemirsa di RRI ya. Jadi yang perlu tekankan, satu, kalau kapan sih kita perlu berobat untuk nyeri lutut? Satu, apabila nyeri lutut itu sebelumnya ada jatuh, atau habis kecelakaan, atau habis olahraga tiba-tiba nyeri, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Ya, yang kedua, apabila sudah di rumah nih, sudah minum obat nyeri yang dimiliki di rumah, 2-3 hari tidak membaik, sebaiknya segera ke dokter ya. Itu mengenai nyeri lutut. Yang ketiga, sebenarnya semua penyakit kita ya, baik itu nyeri lutut, penyakit saraf kejepit, ya itu bisa kita cegah atau kita minimalkan gejalanya. Dengan cara apa? Mengelola lifestyle kita, hidup sehat dan olahraga. Ya, jadi saya tidak

0: yang telah menyaksikan dialog kita hari ini juga bisa terjawabkan apa yang ditanyakan ke dokternya gitu ya. Saya Dayu Suwarno, senang sekali dokter bisa berbincang-bincang dengan dokter. Mungkin lain waktu bisa kita lanjut lagi ya dok ya. Oke, terima kasih kita waktunya. Oke, selamat bertugas kembali dokter. Saya Dayu Suwarno undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, demikian pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dialog interaktif AE Madiun Raya hari ini telah usai. Saya Dayu Suwarno undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026.
5: Tapi itu hoax.
4: Klaim tersebut adalah tidak benar.
6: Faktanya,
4: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkngoidofficial, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.ssjasn.bkn.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Saatnya Halo RRI, sebuah program yang mencoba menangkap yang menjadi keluhan dan aduan Anda seputar layanan publik dan fasilitas umum. Tidak hanya terbatas itu, tapi hal-hal yang Anda rasa menjadi persoalan dan permasalahan di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan di 0351459198 atau di line WhatsApp 0811366997. Tim Halo RRI akan mencoba mengakomodir apa yang menjadi temuan, aduan, dan laporan Anda, dan akan meneruskan ke pihak-pihak terkait yang punya wewenang buat memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi aduan dan laporan Anda semuanya. Kami tunggu Anda, pendengar semuanya ya.

0: Ya, pendengar Pro RRI Madiun, kali ini tim Halo RRI Madiun juga sudah mendapatkan laporan. Halo RRI, dari Pak Kuncoro di Madiun, saya sering mendapati bus sering ngetem atau berhenti agak lama di Simpang 4 Dumpil. Dan itu sangat mengganggu kendaraan yang akan belok kiri langsung. Selalu bikin was-was. Apakah ada ketentuan terkait batas waktu untuk bisa berhenti di situ? Terima kasih. Baik, buat Pak Kuncoro, terkait bus atau kendaraan yang berhenti terlalu lama di Simpang 4 Dumpil, saat ini kami sudah tersambung dengan Kepala UP3 LLAJ Madiun, Pak Hari Murcahyono. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Andi di Pro RRI Madiun, Pak Hari.
1: Mas Andi, nggih.
0: Adi.
1: Mas Adi, Mas
0: Jee. Adi. Ada laporan maaf, dari Pak Dalem.
1: Ya, Hari Murcahyo, Pak.
0: Ya, maaf, Pak Hari Murcahyo. Murcahyo ya, bukan Murcahyono ya. Maaf sekali, Pak, untuk kesalahan ini, Pak, ya. Oke, Pak Hari Murcahyo, ada laporan dari Pak Kuncori di Madiun, sering mendapati bus sering ngetem atau berhenti agak lama di Simpang 4 Dumpil, dan itu sangat mengganggu kendaraan yang akan belok kiri langsung. Selalu bikin was-was. Apakah ada ketentuan terkait batas waktu untuk bisa berhenti di situ, Pak Hari Murcahyo? Terima kasih. Silakan.
1: Oke, Mas Adi, terima kasih juga untuk masyarakat ada maksudnya. Jadi pada intinya Mas Adi,
0: untuk
1: angkutan umum, terutama baik itu angkutan umum antar kota antar provinsi atap ataupun KDP, angkutan kota dalam provinsi, tentunya semuanya itu adalah sudah ada aturannya. Di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LAJ bahwa setiap angkutan umum itu wajib berhenti menurut menaikkan penumpang di terminal dan atau di halte yang telah ditentukan. Jadi apabila ada angkutan umum terutama bis yang berhenti jalan yang tidak ada haltenya dalam jangka waktu yang lama, tentunya itu adalah tidak diperbolehkan, apalagi di dekat simpang. Simpang ini adalah hal yang krusial sekali di sini karena banyaknya lalu lintas di situ, apalagi ini tentu di Simpang Dumpil gitu kan itu. Itu tentunya ada kendaraan yang mau masuk ke tol, kemudian mau akses ke jalan kabupaten, jalan nasional dan lainnya. Jadi tentunya untuk angkutan bus yang ngetem di simpang itu benar-benar tidak diperbolehkan.
0: Baik.
1: Itu maksudnya.
0: Baik, dari Disub sendiri, Pak Hari, apakah sering mengadakan pemantauan terkait masalah ini?
1: Ya, baik. Kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, tentunya kami punya kewenangan ada di terminal tipe B.
0: Oke.
1: Kalau di Madiun, UPT ketiga lagi Madiun membawa di terminal Mospati, Magetan, Garudan, dan tentunya kami terus menghimbau, kami menyampaikan kepada operator bis, terutama pengemudi, tiga titiknya memberikan pelayanan pada masyarakat yang terbang. Tentunya naik turun penumpang harus pada tempatnya di terminal atau di area ataupun di halte yang telah ditentukan. Jangan sampai menurunkan penumpang di jalan karena bisa mengganggu lalu lintas, bisa mengakibatkan kecelakaan dan lain. Dan juga dari teman-teman Kementerian Perhubungan, terutama dari BPPD kelas 2 Jawa Timur yang punya kewenangan di terminal tipe A seperti di Purboyo, Kota Madiun, Ponorogo, di Pacitan dan Ngawi, tentunya sudah tidak kurangnya memberikan sosialisasi buat kepada operator. Dan tentunya apabila nanti ada masyarakat yang menyampaikan kritikan dan lainnya bisa disampaikan kepada kami di tim terminal tipe A ataupun tipe B gitu Mas Hadi.
0: Begitu ya Pak Hari Murcahyo ya. Jadi ini bis tidak bisa sembarangan berhenti di Simpang 5 apalagi Simpang 4 gitu ya Pak Hari.
1: Apalagi di Simpang.
0: Iya.
1: Jadi simpang harus tinggi dari angkutan naik turunan penumpang itu tidak boleh menaikkan rendah penumpang atau berhenti. Di situ berhenti dalam posisi menaikkan rendah penumpang itu tidak boleh. Gitu. Kalau berhenti disimpan karena traffic lain tidak ada masalah itu.
0: Baik Pak Harimurcahyo, kadang penumpang pun juga nggak mau rugi-rugi banget gitu Pak Harimurcahyo. Himbauan untuk penumpang bus supaya turun di tempat yang semestinya turun seperti apa Pak Harimurcahyo?
1: Betul, ya. Dari penumpang sendiri juga gitu, biasanya Mas Hati kami juga tidak akhirnya mengumpul program kami. Kami juga punya jajaran yang terus menyampaikan kepada masyarakat untuk turun maupun naik itu tidak di sembarang tempat, ada di halte yang sudah ada ditentukan, atau di terminal lebih aman sekali terminal. Itu pasti.
0: Gitu ya. Himbauan untuk buat masyarakat, jadi sebaiknya turunnya di terminal ya.
1: Betul.
0: Gitu ya, ya Pak Harimurcahyo. Oke, halte terdekat. Jadi tidak bisa di sembarang tempat meskipun itu dekat dengan rumah panjenengan semuanya. Gitu ya Pak Harimurcahyo ya.
1: Betul,
0: Pak Harimurcahyo sudah dihubungi tim Halo RRI. Terima kasih sekali mengganggu waktunya.
1: Sama-sama,
0: selamat bertugas, berdinas. Mudah-mudahan tetap apa ya, tetap semangat ya Pak Harimurcahyo ya.
1: Siap. Tetap semangat juga.
0: Siapa Harimurcahyo? Harimurcahyo, Kepala UP3 LLAJ Madiun.

0: upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari CCTV tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Saya Iwan dari Pacitan, izin mau menanyakan bagaimana progres perbaikan jalan di daerah kami, wilayah Mentoro Arjosari. Saat melintas di wilayah tersebut, banyak material dan alat berat yang kadang membahayakan pengendara. Mohon informasinya terkait akhir pengerjaan perbaikan jalan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan telah bergabung dalam program Halo RRI. Kami akan memberikan tanggapan terkait progres perbaikan sepanjang jalan Mentoro Arjosari, di mana informasi yang kami dapatkan Pak Iwan ini melalui tim Halo RRI di lapangan, proses perbaikan ruas jalan Mentoro Arjosari Kabupaten Pacitan terus dikebut. Proyek yang dimulai sejak 30 Juni 2026 tersebut ditargetkan rampung pada 26 November mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan Suparan mengatakan, progres pengerjaan saat ini telah mencapai 55,63%. Menurutnya, perbaikan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperlancar akses masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan. Di mana selama proses pengerjaan berlangsung, sejumlah alat berat masih beroperasi di beberapa titik ruas jalan. Oleh sebab itu, Suparlan menghimbau masyarakat pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintas dan meminta dukungan seluruh pihak agar proses perbaikan ruas jalan sepanjang 4,875 km tersebut dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target. Ia berharap peningkatan kualitas jalan dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pacitan. Berikut kutipan singkat terkait proyek perbaikan jalan Mentoro Arjosari dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Pacitan Suparlan. Coba kita dengar ya.
1: Jadi begini, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati ya. Pada saat ini kami masih dalam proses pengerjaan sehingga belum selesai. Oleh karena itu kan banyak juga alat-alat berat kami masih berada di lokasi. Oleh karena itu kami berharap pengguna jalan tetap berhati-hati, utamakan keselamatan anak cucunya menunggu di rumah.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, ramai beredar informasi di media sosial terkait surat edaran pemadaman internet selama 3 hari terhitung mulai 25 September kemarin. Apakah informasi tersebut benar ya? Mohon informasinya dari Aris di Ponorogo. Baik pendengar, Anda masih di program Halo RRI. Langsung saja kami akan memberikan jawaban terkait ramainya unggahan di media sosial terkait pemadaman internet yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet selama 3 hari terhitung mulai 25 September kemarin. Dan kami pastikan jika info seputar pemadaman internet tersebut adalah hoax pendengar. Ini mengutip dari website resmi Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu yang namanya kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu pendengar, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Informatika Komunikasi dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko juga mengatakan bahwa Komdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran maupun pengumuman resmi terkait pemadaman internet secara total di seluruh Indonesia. Sabto meminta masyarakat selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi pemerintah. Ia juga mengkhawatirkan beredarnya informasi hoax tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi menjadi bentuk provokasi. Meski demikian, Sabto menilai masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam memilih dan menilai informasi yang valid maupun tidak. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial dan memastikan setiap kabar melalui sumber resmi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Saring sebelum sharing ya pendengar ya.
1: RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: Selamat pagi, halo RRI. Kami mau memberikan masukan terkait kurang rapinya penataan pedagang kaki lima PKL di beberapa wilayah Pacitan. Salah satunya di daerah Jalan WR Supratman. Ada juga di beberapa tempat wisata. Mohon sekiranya pihak terkait agar bisa merapikan tempat-tempat tersebut agar pengunjung nyaman, bersih tanpa harus mengurangi pendapatan pedagang. Terima kasih dari Malik di Pacitan. Terima kasih Pak Malik yang kembali bergabung di program Halo RRI dari Kabupaten Pacitan. Melalui tim Halo RRI, kami akan memberikan konfirmasi atau jawaban terkait penataan pedagang kaki lima PKL di beberapa wilayah Pacitan. Di mana melalui Satpol PP Kabupaten Pacitan yang kembali melakukan pemantauan dan penataan pedagang kaki lima PKL. Dalam pemantauan tersebut, Satpol PP Pacitan menyasar dua lokasi, yakni di Jalan WR Supratman, kawasan depan kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC PD Perjuangan Kecamatan Pacitan, dan di kawasan wisata Pantai Pancerdor. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Pacitan Widianto menerangkan, berdasarkan pemantauan di lokasi, terdapat 2 dari 8 pedagang yang belum pindah ke lokasi baru. Padahal menurut Widianto, pihaknya bersama PU Bina Marga Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penataan PKL. Kami juga mendapatkan statement singkat dari Bapak Widianto melalui obrolan singkat dengan tim Halo RRI di lapangan. Coba kita dengar statement beliau ya.
1: Dulu kan sekitar 1 bulan yang lalu kan kami dengan tim dari Bina Marga, yang menggunakan Bina Marga, terus sama Ella mendatangi lokasi sama Bina Marga kan mau dilegalkan sekalian diberi izin di situ kan, seperti itu. Akhirnya nanti silakan untuk mengiris ke kantor mana itu Bina Marga Provinsi ini gule, Mas, PR Provinsi ini gule, silakan. Oke, okay. Nah, itu kalau penyampaian dari Satpol PP, walaupun nanti sudah berizin tapi tidak boleh sampai ke bahu jalan kan, seperti itu. Terus ini kan proses pembongkaran, proses buat ruko-ruko yang telah, yang mungkin sudah berizin deh dari Bina Marga Provinsi, terus minta waktu untuk menyelesaikan kiosnya dulu, dan nanti setelah kiosnya selesai nanti yang di bahu jalan mau di angkut ke atas kan, seperti itu. Nanti sudah datangi 2 kali, terus tuh baik kan minta waktu lagi 4 hari lagi, nggak apa-apa saya beri waktu kan, seperti itu. Kami sudah datang, Pak, gimana kok belum jadi rukunnya, saya minta waktu sampai hari Kamis besok. Saya masih memberi peluang untuk adik-adik yang di bahu jalan nih, Mas, karena rukunnya belum jadi, minta waktu sampai Kamis nanti setelah hukumnya jadi nanti mau dipindahkan, seperti itu. Nah, tadi juga elek-elek mawon seperti itu mengingatkan para.
2: Oh gitu. Rukonya nanti di mana, Pak? Ruko permanennya nanti, Pak?
1: Semua naik itu, Mas. Yang naik itu. Yang
2: naik trotoar nggih.
1: Nggih.
2: Oh gitu.
1: Itu kan dulu bekas taman kota itu loh, Mas, yang tidak dipakai, nah, naiknya ke situ. Okay. Itu kan punya Bina Marga itu.
2: Oh, makanya
1: juga Bina Marga dan berizin dan seperti itu.
2: Berapa PKL, Pak, di situ, Pak?
1: Sekitar 8 PKL. Nggih, sampai hari Kamis nanti yang di nanti selesai di bahu jalan harus lawan itu harus tidak ada semua ini.
2: Oke. Okay.
1: Nah, dari hari Kamis nanti, nggih, 4 hari lagi.
0: Demikian tadi mendengar Pak Widianto dari Pacitan. Dengan demikian berakhir sudah Halo RRI. Jangan lupa simak setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, hadir setiap pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nomor aduan dan laporan Anda bisa sampaikan di telepon 0351459198 atau di WhatsApp 0811366997. Anda juga bisa mention media sosial RRI Maidun di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Maidun dan @RRI Pro 1, satunya angka Maidun. Selamat pagi untuk Anda semuanya, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Selamat, berdasarkan hasil tahapan seleksi karyawan perusahaan, Anda dinyatakan diterima dan selamat bergabung dengan perusahaan kami.
1: Diterima? Terima kasih, Pak. Ibu,

0: Perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Yunani mengejutkan Jerman dengan kemenangan head-to-head pertama mereka di UEFA Nations League pada hari ini, Senin 28 September 2026. Kepastian ini terjadi setelah gol Dimitrios Corbelis di babak kedua mencetak kemenangan 1-0, membuat Jurgen Klopp belum pernah meraih kemenangan dalam dua pertandingan pembukaannya sebagai pelatih kepala Jerman. Jerman mendominasi pertandingan namun gagal mengubah peluang menjadi gol. Karim Adeyemi menjadi ancaman paling berbahaya namun tembakannya tidak tepat sasaran. Sementara Yunani memanfaatkan celah melalui serangan balik dan mencetak gol pada menit ke-74 melalui Corbelis setelah umpan tarik Christos Solis. Tendangan Corbelis tepat sasaran Joshua Kimmich dan menipu Alexander Nubel di gawang Jerman. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Ya, selamat siang pendengar. Manusia ini
1: hari ini
0: menghadirkan informasi stok darah dari UDD Unit Donor Darah Palmerah Indonesia PMI Kota Madiun. Hari ini untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A ada 60, golongan darah B ada 101, golongan darah O ada 92, dan golongan darah AB ada 20. Sementara untuk trombosit pekat, pendengar, golongan darah A tersedia 4, golongan darah B ada 12, dan golongan darah O ada 9, dan golongan darah AB ada 5. Plasma darah segar beku, pendengar, golongan darah A tersedia 17, golongan darah B ada 11, dan golongan darah O 14, dan

0: antara A, B, ada dua. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit pendengar. Namun untuk Anda yang ingin donor darah, bisa hubungi PMI Kota Madiun di Jalan Bali 41, telepon 0351463305 yang buka setiap hari pukul 7 hingga pukul 20 satu waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, dari UDD Uni Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Magetan pendengar, hari ini untuk 28 September 2026 untuk darah lengkap, golongan darah A ada 14, golongan darah B ada 35, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 15. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A tersedia 3, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 3, golongan darah AB ada 1. Untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 3, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 3, dan golongan darah AB ada 1. Dan untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 11, dan golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 3. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit di PMI Magetan pendengar ya. Anda bisa hubungi PMI Magetan di Jalan MT Haryono nomor 14 Magetan.
1: Demikian info stok darah hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, segera kita akan bisa menyimak POG dan inklusi tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusi bersama Ibu Catherine Yeni Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling UKWMS Kampus Kota Madiun.
3: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
0: Ya, selamat siang pendengar. Masih di Madiun siang ini, kita sudah ada di Madiun siang ini ya, masih bersama saya Ade Raswadi. Kita sudah ada di Madiun siang ini di pengarus utamaan gender. Di hari ini pendengar, Senin 14 September 2026, kita akan perbincangkan tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif bersama Ibu Catherine Yeni Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Dan Anda bisa bergabung dengan perbincangan kami di 0351459198 atau di 0811366907. Kami hadir juga multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa sampaikan atau bisa tuliskan di kolom komentar atau live chat. Baik Bu Catherine.
4: Iya Mas Ari.
0: Membangun masyarakat inklusif atau tepatnya peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif ini yang seperti apa ini Bu Catherine?
4: Iya, masyarakat inklusif adalah yang mampu menerima keberagaman dalam bentuk apapun ya. Jadi kita menerima apa, menghargai perbedaan, kemudian kita menerima keberadaan teman-teman kita yang berbeda, tentunya berbeda dari dengan kita begitu.
0: Gitu ya. Nah, dalam membangun membangun masyarakat inklusif ini, hal-hal apa yang perlu diperhatikan nih?
4: Iya, tentunya kita juga harus siap juga ya, Mas ya. Jadi kan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita semua akan berbeda ya. Indonesia kaya akan budaya, ras, kemudian agama, budaya, kemudian banyak hal ya. Secara tradisional pun kita pastinya berasal dari berbagai apa namanya daerah begitu. Dan tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita rasakan begitu ya. Ketika kita menjadi satu, tentunya akan terasa bahwa adanya perbedaan itu. Dan itu dalam kehidupan sosial ya, kita menghadapi di mana perbedaan itu menjadi sesuatu yang ketika kita permasalahkan itu akan jadi masalah. Gitu, nah, ya. Dengan adanya masyarakat inklusif, kita berharap bahwa tidak jadi masalah berbeda. Justru kita menerima keberadaan teman-teman kita, masyarakat yang berbeda, dan kita menjadi Indonesia yang bersatu begitu. Yang tentunya selalu ada motonya Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus kita terapkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin cikal bakal juga ya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi cikal bakal dari masyarakat inklusif yang harus kita terus kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu,
0: Mas. Iya. Adi. Bukankah dari dulu dari zaman kecil dulu sudah ada perbedaan, Bu Catherine?
4: Iya. Ya, justru Indonesia ini kaya, perbedaannya banyak gitu. Tetapi kan kenapa masih muncul yang namanya permasalahan-permasalahan, padahal kita paham ya yang namanya berbeda itu ya pasti ada begitu. Tetapi kan kemudian muncul masalah-masalah yang terus ada. Nah, ini kalau menurut saya berarti masih ada masyarakat yang mungkin belum bisa menerima secara totalitas ya keberagaman tersebut. Nah, ini yang dari berbagai hal lah ya yang mungkin akhirnya menjadi masalah di negara kita ini. Dan akhirnya itu nanti juga akan merambah kepada peran dari generasi muda itu sendiri, Mas Adi. Jadi perannya bagaimana kemudian masyarakat dengan peran anak muda, generasi muda dengan kontribusinya bisa berperan secara kehidupan sosial menghargai perbedaan tersebut.
0: Nah, baik. Nah, kalau peran anak muda berarti ini anak muda bisa jadi agen perubahan seperti itu.
4: Iya, harusnya memang anak muda menjadi agen perubahan, agent of change ya, bahwa anak muda itu kan dinamis ya, Mas Adi, ya berubah-ubah ya. Tentunya kita berharap bahwa anak-anak muda sekarang adaptif ya, mengikuti perkembangan zaman, sehingga kemudian banyak perubahan justru menjadi, banyak perbedaan justru menjadi kekayaan, apa ya, perluasan dari kemampuan kita untuk bisa menerima segala sesuatunya dengan baik begitu.
0: Gitu ya. Nah, kalau anak muda digadang-gadang jadi angin perubahan dalam membangun masyarakat inklusif ini, Bu Catherine, apakah tidak ada kaitannya dengan bagaimana pola asuh terhadap anak muda itu sendiri?
4: Ya, bisa saja, karena kan orang-orang dewasa ya, artinya yang lebih dewasa dari anak-anak muda ini, kemudian orang tua sangat-sangat berperan untuk apa ya, memberikan pendidikan karakter bagi anak muda, sehingga bagaimana anak muda itu apa ya, mengembangkan dirinya itu juga tidak terlepas dari yang namanya pola asuh. Betul. Nah, pola asuh itu sendiri akan ada di dalam diri anak, dirasakan oleh dalam diri anak ketika ada aturan, ketika ada semacam tuntutan dari orang-orang dewasa di sekitarnya, Mas Adi. Nah, dikatakan pola asuh berpengaruh, ya iya, pasti akan berpengaruh. Nah, tetapi jangan lupa bahwa anak muda itu tadi dinamis ya, artinya berkembang di masyarakat, di lingkungan. Jadi bukan hanya pola asuh yang bisa diterapkan kepada anak muda, tetapi bagaimana anak muda juga bisa berada di lingkungannya dan bisa merasakan banyaknya perbedaan yang ada di lingkungan tersebut, Mas Adi.
0: Baik. Bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan sekolah di dalam membentuk anak muda ini bisa berpartisipasi membangun masyarakat yang inklusif?
4: Ya, kita harus memberikan tanggung jawab ya secara tidak langsung kepada anak-anak muda. Ya, tentunya kalau di rumah misalnya ya, dari hal-hal yang kecil gitu ya, orang tua bisa menerapkan aturan-aturan yang kemudian disepakati bersama. Kemudian enggak bisa juga sama gitu. Kamu dengan adikmu, kakak dengan adik pasti ada perbedaan. Nah, orang tua harus bisa memberikan alasan kenapa sih berbeda begitu ya. Mungkin ada aturan-aturan yang sama tetapi juga ada aturan-aturan yang berbeda. Nah, kan karakteristik nya saja sudah beda. Kemudian di sekolah tentunya tugas guru, bagaimana guru memberikan tanggung jawab juga kepada anak. Anak diberikan kebebasan tetapi bukan sebebas-bebasnya, tetapi tetap ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak atau diterapkan kepada anak begitu. Anak diberikan semacam tanggung jawab di sini, misalnya menjadi panitia, kemudian menjadi ketua kelas gitu ya. Kemudian banyak hal yang kemudian guru bisa memberikan contoh-contoh gitu ya dalam bentuk tanggung jawab, di mana tanggung jawab tersebut bisa dilakukan oleh anak. Kemudian di masyarakat. Nah, anak hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat anak akan lebih kompleks lagi permasalahannya. Tentunya perbedaan keberagaman pasti lebih kompleks lagi yang akan dirasakan oleh anak. Nah, di situ anak belajar ya, belajar bagaimana kemudian saya bisa enggak ya masuk ke dalam kelompok ini? Saya bisa enggak ya kemudian menyesuaikan diri dalam kelompok ini? Tentunya ya seharusnya bisa. Nah, kalau yang enggak bisa kenapa? Berarti ada sesuatu. Nah, ada sesuatu itu apakah kemudian bisa berasal dari pola asuh? Ya bisa saja ya, ada anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan diri karena mungkin di keluarga, saya enggak menyalahkan keluarga 100%. Tetapi pendidikan dalam keluarga, misalnya ada anak-anak yang apa-apa dibantu, apa-apa dimanja begitu ya, apa-apa difasilitasi dengan cuma-cuma. Kadang orang tua kan berpikir buat apa sih ya, pasti buat anak. Betul. Begitu ya. Tetapi harus diberikan tanggung jawab, itu yang pasti. Nah, itu Mas Adi ya. Jadi apa ya, tidak terlepas dari yang namanya pendidikan dalam keluarga, bagaimana orang tua mendidik, kemudian bagaimana masyarakat, begitu juga dengan sekolah, Mas Adi.
0: Jadi kalau di sekolah mungkin bisa saya deskripsikan membentuk kelompok yang random ya. Jadi kalau kelompok biasanya kelompok yang itu-itu aja, se-circle gitu, Bu. Bu Catherine, gimana menurut Bu Catherine?
4: Ya, contoh ya, ada sekolah-sekolah yang dulu eksklusif banget gitu ya. Jadi ada anak-anak yang bagus-bagus di satu kelas gitu, dulu ada ya.
0: Betul.
4: Kemudian bukan berarti yang lain tidak bagus, bukan gitu ya. Tapi mungkin tujuannya baik ya, supaya memang ada fokus di mana yang baik-baik ini, mungkin yang memang, maaf, dapat dikatakan anak-anak pinter gitu ya.
0: Tunggul.
4: Saya nggak mengatakan yang lain bodoh, bukan.
0: Betul.
4: Ya, nggak ada anak bodoh.
0: Betul.
4: Mungkin memang ada maksud dari sekolah ingin mempunyai apa namanya tujuan tertentu, misalnya anak-anak yang dikirim lomba berarti harus disatukan dalam satu kelas gitu ya. Tapi kelihatannya untuk saat ini tidak berlaku lagi ya, sekolah sudah jarang menerapkan hal tersebut kalau saya mengamatinya begitu. Karena sebenarnya lebih baik memang random ya di dalam satu kelas. Artinya dengan berbagai latar belakang kemampuan begitu ya, potensi anak, justru bagaimana seorang guru bisa mengelola kelasnya dengan baik ketika anak-anak yang dalam tanda kutip kurang begitu. Kurangnya macam-macam, Mas Adi. Memang ada anak-anak di dalam kelas yang mungkin kurang karena memang kemampuannya kurang, bukan bodoh gitu ya, kemampuannya kurang ada begitu ya, dibandingkan mungkin anak-anak yang lain yang memang mungkin secara intelektual lebih tinggi, lebih baik gitu ya, memang ada di dalam kelas. Tapi justru seorang guru akan terlihat berhasil ketika bisa secara optimal membawa anak-anak yang dapat dikatakan kurang tadi untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada di dalam kelas bersama teman-temannya, artinya mengikuti begitu ya. Nah, itu mungkin keberhasilannya dari situ. Bukan kita hanya mengelola anak-anak yang ya udah, anak-anak udah pinter ya, dikelola udah lebih mudah ya pastinya kan. Kalau dalam pelajaran kan pastinya lebih mudah menerima gitu. Tapi bagaimana anak-anak yang mungkin kita melihat di kelas ada anak-anak yang memang perlu perhatian khusus begitu ya, perlu perhatian khusus, sehingga ya itu keberhasilan guru dilihat dari hal tersebut salah satunya.
0: Jadi keberhasilan guru bisa mengangkat lah ya, setidaknya anak yang mungkin dari segi kemampuan berbeda dengan kemampuan teman-temannya, bisa setara dengan mereka, seperti itu ya Bu Catherine ya.
4: Sekarang kan ada pendidikan inklusif ya Pak Mas Adi, dan kita tidak bisa menolak secara secara umum bahwa sekolah tidak bisa menolak anak-anak berkebutuhan khusus untuk berada di sekolah inklusif. Nah, itu tetapi memang ada batasannya, penerimaan tersebut ada batasan-batasan, mana yang bisa diterima, mana yang tidak, dengan adanya assessment ya pastinya. Sudah ada assessment terlebih dahulu, Mas Adi.
0: Sekarang pendidikan inklusif sudah merambah semua sekolah ya.
4: Iya, jadi seperti di kampus WIMA itu sendiri juga
0: ada juga.
4: Ya, ada. Ada, tetapi kalau secara fisik kami belum menemukan begitu ya. Secara khususnya belum, tetapi secara kalau kemudian berdasarkan dari hasil tes gitu ya, bahwa sebenarnya anak ini dalam kategori, mahasiswa ini dalam kategori berkebutuhan khusus, itu ada beberapa prodi. Memang ada, dulu saya ada di BK ada gitu ya, yang seperti itu.
0: Tapi yang fisik nggak ada ya?
4: Fisik sampai sekarang memang belum ada gitu. Tapi kami pasti juga akan menerima, karena kampus-kampus juga mulai dari sekarang sudah harus memfasilitasi bahwa kita menerima perbedaan, keberagaman, salah satunya juga teman-teman kita yang memang berkebutuhan khusus secara fisik. Jadi ada fasilitasnya gitu ya, Mas Adi sudah mulai dipersiapkan.
0: Apakah ini ada anjuran dari dinas pendidikan atau seperti apa,
4: Bu? Iya, memang ada anjuran juga dari dinas, di mana memang sekolah sebenarnya tidak boleh harus menerima begitu ya. Tetapi kan ada persyaratan-persyaratan yang tadi berdasarkan assessment yang kami terima. Tidak bisa semuanya Mas Adi kita terima ya. Iya, tapi betul. Ada persyaratan-persyaratan khusus betul. Yang bisa kami terima karena tujuannya supaya teman-teman yang berkebutuhan khusus tidak terlalu sulit untuk bisa masuk menyesuaikan diri di dalam kelas-kelas reguler begitu.
0: Iya, tentu saja tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya, Bu Ketrin ya. Nah, dalam membangun masyarakat inklusif ini di sekolah atau di masyarakat, tantangan terbesar apa sih, Bu Ketrin?
4: Salah satunya adalah kesiapan ya. Kesiapan dari pengajar gitu ya. Tapi pastinya kalau sekolah itu sudah ditunjuk atau diberikan semacam kewajiban untuk menjadi sekolah inklusif, harusnya sudah siap. Guru-guru akan dilatih begitu ya, akan dilatih bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Paling tidak bisa berkembang secara optimal sesuai dengan yang seharusnya. Tentunya mungkin misalnya ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa sama dengan teman-teman yang lain. Contohnya teman-teman kita yang tunanetra, pasti kan ada hambatan. Paling tidak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan menerima. Nah itu juga harus. Jadi bukan dari satu sisi teman-teman yang berkebutuhan khusus saja, tapi lingkungannya juga kita kelola untuk bisa menerima bahwa ada teman kita loh yang di kelas yang memang berbeda dari kita gitu. Nah, kemudian dari sekolahnya ya, fasilitas, nah itu juga harus dilengkapi walaupun tidak maksimal atau belum optimal, tapi paling tidak kita memberikan wadah gitu ya, fasilitas untuk bisa mempermudah teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa menjalankan tugasnya, kewajiban aktivitasnya sesuai yang seharusnya begitu.
0: Jadi untuk disabilitas dan berkebutuhan khusus ini ya, disabilitas juga ya, bisa jadi seperti itu ya, Bu.
4: Artinya memang sekolah-sekolah sudah mempersiapkannya sebenarnya.
0: Tetap
4: Mas.
0: Difasilitasi ya, tetap oleh difasilitasi. Dunia pendidikan kita ya. Menarik sekali pembicaraan kita, Bu Ketrin, di siang hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.
5: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: d'accord. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: mantap naik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam dari
3: pendengar Pro Satireri Madonna, dimanapun Anda berada, kita masih bersama-sama dengan Ibu Katrina Yeni Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madun tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif. Baik Bu Katrin, nah, yang namanya anak muda lingkungannya kan tidak harus selalu sebaya.
4: Iya.
3: Ada orang tua,
4: ya.
3: Ada anak-anak juga. Bagaimana mereka bisa menerima perbedaan umur, perbedaan usia tersebut, dan yang muda menghargai yang tua seperti itu? Bagaimana menurut Bu Katrina?
4: Ya, sebenarnya kan ini adalah kondisi-kondisi yang memang harus dihadapi ya Mas ya. Kalau kita mau diterima oleh semua ya kita harus belajar. Nah, cara belajarnya gimana? Ya tentunya ya. Bagaimana kemudian lingkungan menyediakan kok dengan sendirinya Mas Adi?
3: Iya.
4: Jadi misalnya di sekolah ya, seorang siswa dengan gurunya itu sudah bagaimana bisa berinteraksi dengan orang tua.
3: Iya.
4: Yaitu orang tua di sini guru pengganti orang tua di sekolah.
3: Hmm.
4: Kemudian di masyarakat banyak kegiatan-kegiatan juga yang melibatkan anak-anak muda dengan orang tua. Hmm. Misalnya bisa di, kalau di lingkungan ada, saya enggak tahu masih ada Karang Taruna apa enggak ya. Tapi paling tidak kan boleh sekali-sekali lah ya, kemudian di RT gitu ya, melibatkan orang tua dalam kegiatannya. Mungkin RT melibatkan anak-anak muda, begitu juga anak-anak muda kalau ada acara-acara di lingkungan juga ada orang tuanya. Ini kan sebenarnya belajar ya, menurut saya. Jadi bagaimana belajar kita nantinya akan menjadi orang tua. Nah, kemudian bagaimana kemudian di masyarakat kita tidak bisa menolak gitu ya, kita nggak bisa menolak loh Mas Adi kita.
3: Betul.
4: Dengan siapapun gitu ya. Nah itu yang kita apa ya, berikan arahan kepada anak-anak muda, baik dari guru kepada siswa, kemudian dosen kepada mahasiswa begitu ya, atau orang tua kepada anak-anaknya, bahwa kita akan berhadapan dengan banyak golongan gitu ya, banyak kategori orang-orang yang kemudian bukan kamu temennya ya seharusnya dengan teman sebaya, tapi suatu saat kamu pasti akan bisa atau ada kalanya kamu harus berinteraksi dengan orang-orang yang bukan sebaya kamu. Nah itu yang kita harus, kalau orang tua harus bisa memberikan arahan itu kepada anak-anaknya. Begitu juga di sekolah, begitu juga di masyarakat, begitu Mas Adi. Jadi semuanya belajar Mas Adi.
3: Iya betul sekali. Dan di era digital seperti sekarang ini
4: iya.
3: Bu Katrin, arus informasi di media sosial gencar sekali. Yang kadang dijadikan standar oleh anak muda seperti itu.
4: Iya, jadi apa ya, anak muda itu kan punya role model ya. Tapi menurut saya jangan kebablasan gitu ya. Bahwa role modelnya yang dipakai sebagai role model yang seperti apa? Kalau kita cuman lihat cantik, ya cewek cantik cuman putih gitu. Gitu kan.
3: Yeah.
4: Kalau kita lihat orang ganteng, ya cowok ganteng badannya bagus kan, enggak gitu ya. Jadi hal-hal tersebut kalau kita mau mengidolakan, kita juga berikan arahan. Orang tua juga memberikan arahan yang tepat. Kalau kita mau mengidolakan ya berarti dari salah satunya mungkin perilakunya gitu kan yang kita idolakan. Orang itu baik, bertanggung jawab gitu ya. Kemudian bukan dari sekedar penampilan fisik, kekayaan materi dan lain sebagainya, bukan itu. Nah itu ya, jadi kadang-kadang remaja ini masih salah ya. Saya gak bisa menyalahkan 100%, tapi role model adalah artis ya. Kita kan melihat artis pasti suka-sukanya ya, bagus-bagusnya aja kan. Padahal artis juga manusia. Kita gak pernah lihat artis, mungkin jarang lihat artis tuh kalau tampil di TV itu yang jeleknya gitu ya. Yang kelihatan kan yang bagusnya. Nah ini yang kadang kita salah kaprah untuk apa ya, menilai seseorang role model yang dijadikan role model adalah sesuatu yang baik-baik aja, padahal ada hal lain yang lebih penting begitu ya.
3: Oke, di era media sosial seperti sekarang ini Bu Katrin, apa sisi positif dan apa sisi negatifnya bagi anak muda dalam berperan membangun masyarakat inklusif seperti yang kita bahas di siang hari ini?
4: Iya, tadi anak muda kan agent of change ya, agen
3: betul,
4: perubahan.
3: Sahabat.
4: Kalau dari anak muda yang sebegitu banyak di Indonesia saja bisa merubah secara sosial, secara positif saja, ini udah luar biasa loh buat bangsa dan negeri ini. Ya tapi positif ya Mas Adi ya, saya katakan harus positif. Misalnya bagaimana orang muda dengan karakter sopan santunnya.
3: Bikin gitu. Konten-konten seperti itu ya.
4: Iya gitu, yang membangun edukasi, bukan sekedar hura-huranya saja. Gitu ya. Kemudian bagaimana anak muda dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab ya, teknologi digitalnya itu dimanfaatkan secara apa positif untuk penemuan-penemuan yang baru secara positif, saya katakan tadi. Jadi menggunakan apa teknologi bukan sekedar untuk cuma untuk cari validasi, bukan cuma untuk bagaimana berkeluh kesah atau bagaimana menjadi pengikut yang hanya ikut-ikutan secara negatif, bukan itu Mas Adi. Jadi bagaimana kita justru bisa mempengaruhi orang. Nah, anak muda ini sebenarnya kalau jadi orang-orang yang dominan bisa mempengaruhi banyak orang atau masyarakat secara positif, ini luar biasa perannya begitu.
3: Okay. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat lihat video Fiti di Instagram kalau nggak salah ya, ketika seorang kasir rumah makan mentertawakan seorang anak berkebutuhan khusus, alih-alih diingatkan, tapi justru dipecat dari rumah makan tersebut. Menurut pandangan Bu Ketina, apakah itu sanksi yang sudah sesuai atau seperti apa?
4: Iya, kalau menurut saya seharusnya masalah pemecatan itu tidak. Ya memang aturan ya. Kalau menurut saya ketika kita bekerja kan ada aturan ya Mas Adi ya. Pertama, pemberi kerja harus memberikan aturan. Ya, jadi jelas ya ketika menerima karyawan. Kemudian segala bentuk apa ya, ketidakhormatan gitu ya. Itu kan bentuk dari ketidakhormatan. Pada bagaimana konsumen, menjatuhkan orang lain, apalagi betul, konsumen menjadi satu-satunya. Kalau rumah makan berarti kan konsumennya. Gitu ya. Kita rumah makan juga hidup dari konsumen begitu ya. Ketika kita menjatuhkan harga diri seseorang, itu menjadi sesuatu yang fatal gitu ya. Menurut saya ya wajar-wajar saja, justru kalau menurut saya yang penting aturannya jelas begitu ya, dalam memecat itu sendiri ya. Jadi bukan tiba-tiba yang kemudian oh kok nerima gitu, tapi sebenarnya menurut saya saat ini memang kita ya itu tadi ya, perbedaan itu, keberagaman itu harus kita miliki untuk semua individu ya. Jadi bagaimana kita tidak menjatuhkan orang lain begitu ya, kita tidak meremehkan, merendahkan orang lain. Harga diri, apalagi harga diri itu kan menjadi satu-satunya yang saat ini kita miliki ya. Kadang-kadang mungkin orang nggak kelihatan, nggak terlihat keunggulannya, tapi masih punya harga diri aja mungkin menjadi satu-satunya yang bisa diunggulkan begitu Mas Adi.
3: Nah
4: itu harus dijaga.
3: Oke, kalau selama ini ada catcalling itu termasuk membangun masyarakat inklusif atau enggak?
4: Catcalling yang seperti apa Mas Adi?
3: Yang seperti istilahnya sedikit nada-nada merendahkan, sweet-sweet gitu.
4: Oh, itu kalau dalam ranahnya ini sudah masuk kekerasan seksual loh Mas Adi, penyimpangan loh ya.
3: Oh, seperti itu.
4: Jadi kalau di kampus ini kita ada yang namanya Satgas. Jadi kadang-kadang bercandaan itu kelewatan gitu ya, kelewatan. Jadi sebenarnya jelas kalau di kampus tuh ada Satgas yang menangani hal-hal. Bisa saja ketika misalnya ada seseorang diperlakukan seperti itu, tidak bisa menerima, maka sebenarnya bisa dilaporkan Mas Andi.
3: Gitu ya.
4: Jadi jelas kok ada hukumnya sekarang. Nah, jadi orang tuh tidak bisa sembarangan, itu bagian dari merendahkan. Jadi merendahkan, melecehkan itu adalah bagian dari kekerasan juga ya, kalau ada Satgasnya yang bisa menangani itu. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang kan dianggap bercandaan, padahal sebenarnya kalau itu sudah melecehkan, kita berhak melaporkan Mas Adi.
3: Gitu ya. Dalam rangka membangun masyarakat inklusif tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan kan gitu ya. Kita tidak bisa senaknya saja memanggil orang seperti yang dikatakan Bu Ketin tadi, termasuk pelecehan kekerasan verbal gitu ya.
4: Iya, verbal.
3: Gitu ya. Nah, Bu Ketin, kalau melihat di era seperti sekarang ini nih, anak muda sudah berperan banyakkah di dalam membangun masyarakat inklusif? Menurut pandangan Bu Ketin?
4: Iya, kalau secara apa ya, surveinya memang belum tidak ada yang mensurvei mungkin ya, tapi saya menurut saya positif kok ya anak-anak muda itu juga ya. Kita kan nggak bisa melihat bahwa 50% sudah, 50% belum gitu ya. Tapi menurut saya anak-anak muda sekarang produktif gitu ya. Banyak hal yang positif yang bisa dilakukan. Yang bisa saya lihat hanya itu Mas Adi. Kalau negatifnya pasti banyak ya. Masih banyak yang negatif juga gitu. Tapi kalau menurut saya ya, bagaimana kita sebagai orang-orang dewasa yang kemudian selalu mengajak ya. Selalu mengajak anak-anak muda, generasi muda untuk bisa lebih produktif dalam hal-hal positif gitu ya. Untuk bisa mempengaruhi agen-agen perubahan itu secara positifnya bisa lebih terlihat begitu. Menurut saya ya, banyaklah melalui peran-perannya, bisa di lingkungan, bisa kemudian di sekolah, bisa kemudian di kampus ya. Di rumah ya, dalam konteks lingkup kecil saja di rumah itu juga sudah luar biasa Mas Adi.
3: Gitu ya. Nah Bu Ketin, saya mau curcol sedikit nih ya, ya Bu Ketin ya. Ketika ada seorang anak ya di lingkungannya ada teman-teman sebayanya, tapi dia mainnya malah jauh keluar sana ke teman-teman nongkrongnya, padahal di rumah ada teman sebayanya. Mungkin apa yang menyebabkan anak demikian? Apakah tidak bisa menghargai perbedaan atau seperti apa?
4: Ya, pada dasarnya orang mencari nyaman ya Mas Adi. Ya, jadi kenyamanan itu penting gitu ya. Mungkin nyamannya memang dengan teman-teman yang bukan di
3: kampung,
4: di kampungnya atau di lingkungannya, dia lebih nyaman. Tetapi kita juga harus bisa mengarahkan anak itu bahwa jangan lupa loh, kamu kan adanya di situ gitu loh. Jadi banyak kamu di situ. Itu mungkin bagian kalau dia di sekolah gitu ya. Kamu ya bagian guru yang bertanggung jawab untuk bisa mengarahkan anak ini. Kemudian di rumah juga nanti orang tua bisa membantu begitu ya. Jadi jangan lupakan, kita enggak akan terlepas bahwa lingkungan kita yang paling utama adalah di sini. Berarti mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan di sini. Kalaupun misalnya ya kita tidak bisa totalitas di sini karena mungkin kenyamanan tadi, ya paling tidak ya ada hal-hal tertentu masih bisa kita bisa aktif dan lain sebagainya begitu ya. Nah itu yang harus dilakukan, yang diarahkan di situ. Kalaupun nanti di luar lingkungan kamu lebih nyaman, ya monggo saja, secara positif boleh saja gitu. Tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa lepas dari lingkungan tempat tinggal kita misalnya begitu Mas Adi.
3: Karena ada apa-apa dengan kita pun tetangga pasti sibuk ya Bu.
4: Iya, yang bertanggung jawab kan pasti lingkungan terdekat ya.
3: Iya, itu yang saya maksud tadi ya. Ketika anak-anak sekarang kampungnya sama teman-teman sekampung malah enggak akrab, tapi akrabnya dengan teman-teman di luar.
4: Iya, karena kenyamanan tadi ya. Biasanya itu. Anak-anak muda kan pasti cari nyaman.
3: Nah, kalau anak-anak kampung mungkin dari segi apa ya, pemikiran tidak sepadan lah dengan kita, mungkin yang menjadikan alasan anak-anak itu tidak mau berkolah, apakah itu bisa dinormalisasi Bu Catherine?
4: Ya, yang tadi ya, kenyamanan tadi ya. Kalau menurut saya gini, dinormalisasi ya monggo saja ya gitu ya. Artinya kan kenyamanan tadi pasti cari yang nyaman. Di kelas juga gitu kan Mas Adi. Saya pasti punya teman dekat gitu, itu yang nyaman gitu. Bukan, tapi kita arahkan anak-anak itu bahwa tetap teman-teman itu banyak. Jadi gini, kalau saya bicara ada materi saya di kuliah gitu ya, saya mengatakan gitu kepada mahasiswa saya, teman itu boleh di mana saja, jumlahnya banyak. Itu arti teman. Nah, kalau lebih kecil lingkupnya itu adalah sahabat. Sahabat itu kecil, biasanya gak banyak, itu sahabat gitu ya. Kemudian nanti lebih lagi, sahabat itu apa, sampai apa. Misalnya kita curhat, kalau sama teman curhat gak, ya bisa iya bisa tidak gitu loh. Jadi jangan lupakan, teman itu tetap harus ada. Ya, kalau kita mau punya sahabat itu akan lebih baik, karena apa, kita nyaman dengan sahabat kita. Nah kalau teman tuh mau gak mau kita temenin gitu loh. Yang jelek-jelek pun kita temenin, harusnya kan begitu ya. Jadi jangan lupakan bahwa kita punya teman di mana saja, boleh di mana saja. Nah itu hak-hak seseorang sebenarnya untuk berteman ya Mas Adi. Tapi ketika kita ada dalam lingkup kelas, ya mau nggak mau itu temanmu semua harus kamu temani, harus kamu bersama-sama. Tapi tidak secara keseluruhan waktumu habis dengan temanmu. Kamu boleh di luar itu udah punya sahabat, lebih waktumu banyak lagi dengan sahabat boleh.
3: Yang saya sejauh pengalaman saya ini, sejauh pendek pengalaman saya Bu Kety dulu zaman kuliah, ada anak yang kalau kuliah itu aja. Nah temannya itu aja yang nggak mau membawa dengan yang lain. Seperti apa pengalaman Bu Catherine?
4: Ya itu kan Kalau saya boleh mengatakan, saya juga gitu Mas Hadi.
3: Gitu.
4: Tapi bukan berarti kan kalau ada acara di kelas kita nggak ikut.
3: Gitu,
4: nah itu ya. Kan teman ya. Makanya sebenarnya kalau di kelas itu atau di sekolah itu tugas guru sebenarnya bagaimana anak-anak yang eksklusif tadi dengan gengnya tadi itu tetap bisa punya kontribusi di dalam kelas gitu. Jadi kalau saya misalnya di dalam kelas pasti ada sampai mahasiswa pun ada. Kami acak, kalau tugas kelompok kami acak gitu loh. Kami random gitu. Udah, gimana mau saya pilihkan sendiri? Bu Katri yang pilihkan atau kamu pilih sendiri? Tapi kalau pilihkan sendiri berarti ada persyaratannya gitu ya. Kalau ibu kadang-kadang mereka dengan hopeless, udah Bu pilihin aja deh Bu. Ya enak saya pilihin ya, saya pecah yang udah kan seorang dosen, seorang guru harus tahu di kelas itu siapa yang punya geng, siapa yang sama itu terus gitu ya.
3: Iya,
4: bahkan siapa yang enggak punya temen gitu ada.
3: Iya betul
4: gitu.
3: Betul sepakat sekali.
4: Nah kita membagi biasanya kita membagi justru kami acak-acak gitu ya. Karena apa? Kalau kamu boleh aja kamu sehari-hari dengan gengmu boleh. Tapi ketika ada aktivitas di kelas, aktivitas di kampus ya kamu harus bisa keluar. Ya pasti dah arahannya pasti jelas ya, nanti tujuannya apa dan lain sebagainya pasti harusnya mereka sudah tahu gitu.
3: Apakah karena zona nyaman ketika mereka seperti yang dikatakan Bu Ketin tadi kenyamanan, mereka tidak mau keluar dari zona nyaman untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain?
4: Iya, sudah seini ya, kalau bahasa anak muda sefrekuensi.
3: Betul.
4: Ya. Iya kan? Jadi karena sama teman lain kita harus menyesuaikan lagi. Tapi kan enggak bisa begitu.
3: Betul.
4: Gitu. Bahwa temanmu harus kamu temani. Jadi akan sulit ketika kelas gitu ya, semua geng ada geng-gengnya, kelompok-kelompok masing-masing. Ini gurunya yang pusing gitu ya. Makanya guru harus paham itu
3: gitu ya,
4: guru harus paham itu, kegiatan kelas harus didukung gitu ya, semuanya harus terlibat. Maka kalau perlu ya kepanitiaan, kelompok-kelompok itu dirombak gitu loh. Ya diatur sedemikian rupa yang sekelompok dipecah supaya tujuannya adalah bisa dengan siapa saja.
3: Kemudian bagaimana caranya mensupport untuk seseorang pribadi yang mungkin kurang dalam hal kemampuan dibanding teman-temannya supaya bisa berpartisipasi dalam membangun masyarakat inklusif seperti ini?
4: Ya, yang pertama tadi kalau di sekolah itu guru tuh harusnya mengamati dan pasti sudah dilakukan ya. Mengamati, pasti tahulah kita punya misalnya 25 siswa di kelas ya, wali kelas ya atau guru. Kita pasti tahulah siapa si anak ini seperti apa, harusnya tahu.
3: Ya.
4: Nah, kemudian kalau ada anak-anak yang kurang ya bagaimana kemudian kita carikan teman gitu ya. Teman jadikan yang mampu jadikan mentor buat temannya yang kurang. Dan temannya yang kurang ini, nah ini ada guru BK juga perannya dipanggil, masalahnya apa gitu, latar belakangnya bagaimana, kalau perlu orang tua juga dihadirkan, ngobrol bersama. Jadi kelihatan latar belakangnya apa, masalahnya apa, kemudian ya sudah, kemudian kalau masih bisa mau enggak kamu, artinya diberikan hal-hal positif lah buat anak ini,
3: memotivasi ya.
4: Kemudian yuk mau berkembang enggak, mau berubah, kalau memang ada sesuatu yang kurang yuk mau enggak berubah, maka nanti dibantu sama temannya ini. Jadi kedua belah pihak itu diberikan arahan gitu ya. Awalnya secara terpisah, kemudian nanti dipertemukan, ini mau dibantu nih, mau enggak dibantu begitu ya. Nah itu caranya begitu, jadi dibuat mentor-mentor ya, di dalam kelas gitu ya, yang merasa mampu membantu yang kurang mampu. Di sini nggak ada anak bodoh ya gitu ya, tapi bisa dibantu yang kurang mampu, pasti dalam hal misalnya intelektual dan lain sebagainya ya, ada yang mungkin agak lambat, ada yang mungkin cepat gitu ya. Nah itu yang kemudian bisa saling bantu. Nah ini sebenarnya tugas guru ya, melihat, memetakan gitu ya, guru memetakan kemampuan potensi siswa di dalam kelas.
3: Oke, balik lagi ke dunia dunia digital ya berikutnya. Karena secara anak muda hidup di dunia digital, sementara yang mereka hadapi tidak hanya teman sebaya mereka, ada orang yang lebih dewasa yang mungkin tunak-tunuk bahasa Jawa ini gitu Bu Catherine. Apa yang harus dilakukan anak muda?
4: Ya, nggak ada salahnya anak muda mengajari orang dewasa, dan orang dewasa juga harus paham, harus legowo begitu ya. Ada beberapa hal kan saling ya, kita kalau namanya saling tuh pasti enak lah gitu Mas Adi ya. Jadi misalnya untuk teknologi orang orang dewasa, orang-orang tua itu mungkin kurang ya. Duduk kalau misalnya papa saya gitu ya, main HP itu nggak bisa ya, saya ajari gitu kalau saya pas pulang gitu, gini nih caranya gini-gini. Nah itu kan mengajari gitu ya, bukan menggurui, kita mengajari.
3: Setuju
4: gitu ya
3: sekali.
4: Kalau menggurui kan kayaknya sok tahu gitu ya. Nah kemudian kita belajar apa dari orang tua yang anak muda ya, belajar bagaimana menjadi orang tua, gimana sih, nggak mudah loh gitu ya. Apalagi dengan perubahan zaman, nantinya kita menghadapi generasi alpha, generasi selanjutnya yang mungkin tipikal karakternya sudah berbeda,
3: sudah aneh-aneh gitu ya.
4: Ya saya pikir namanya perkembangan zaman pasti juga akan lebih kompleks begitu ya. Dan kita belajar jadi saling ya. Intinya gini, ketika kita tidak tahu ya kita boleh belajar dengan siapa saja asal itu benar.
3: Setuju.
4: Ya jadi bukan berarti aduh kok saya belajar dari anak-anak muda malu kan ya, enggak gitu. Karena jujur saja saya sendiri gaptek gitu ya. Ketika di kelas ya, saya bilang saya cara jujur aja, bantuin saya dong. Nah, itu ya, bantuin ini kan mengajari. Menunjukkan, mengajari itu bagian dari kita belajar gitu.
3: Okay.
4: Nah, itu.
3: Nah, Bu Ketina, kan kebanyakan anak muda enggak sabar.
4: Nah,
3: nunggu
4: ya.
3: Orang tua yang gapteknya secara otak udah nggak selancar dulu ya, udah lemah lah penangkapannya, daya tangkapnya. Kadang ngeresulu atau mengeluh seperti itu. Turun aja gitu. Gimana menurut Bu Ketin?
4: Ya kita kembali lagi bahwa anak muda nanti akan jadi orang tua. Ya jadi ya memang harus ini ya, yang diajari sabar, yang ngajarin juga harus sabar. Itu kalau menurut saya harus ya Mas Adi ya, harus dilakukan lah ya, pelan-pelan ya. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin belum berpikir jadi orang tua nanti ke depan seperti apa ya. Tapi kan ketika kita banyak berinteraksi dengan orang tua, kita sebenarnya sudah belajar banyak di situ. Nanti pasti ya itulah tugas dari orang tua di rumah ya, memberikan arahan kepada anak-anaknya bahwa kalian tidak akan bisa lepas dari kehidupan masa depan.
3: Gitu ya. Saya jadi ingat sebuah video inspirasi nih Bu Ketin, ketika seorang orang tua nanya kepada anaknya burung apa itu, dijawab burung ini. Kemudian ditanya lagi burung apa itu, dijawab lagi burung ini. Ditanya lagi sama orang tuanya burung apa itu, anaknya bentak. Padahal dulu kecil anaknya tuh suka dipancing-pancing buat berbicara, di istilahnya tikutang-kutang gitu Bu Ketinnya, supaya bisa pintar seperti itu. Pernah Bu Ketin lihat seperti
4: video? Saya baca itu. Gitu saya lihat videonya juga.
3: Seperti ya, seperti kita harus bisa menghargai perbedaan bahwa yang kita hadapi tidak selalu sama dengan ekspektasi kita gitu Bu Ketrin.
4: Sebenarnya kan kesabaran itu sudah dilatih sejak kita kecil ya, dalam dalam konteks apapun gitu ya. Nah, nanti ketika kita menjadi orang tua, berarti kesabaran kita harus tingkatnya levelnya level yang tinggi gitu ya, lebih tinggi lagi gitu. Jadi semua akan merasakan lah ya, semua akan merasakan pada saatnya. Ya mungkin anak-anak sekarang memang di apa ya, sudah diatur, sudah dituntut dengan sesuatu yang cepat Mas Adi. Ya cepat itu kan kilat gitu ya, belajar digital, teknologi itu harus berubah-berubah, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi emosi, ya mempengaruhi karakternya.
3: Seperti itu ya,
4: karena kalau nggak cepat tertinggal gitu. Ada istilah kalau tidak cepat ya tertinggal. Nah ini mungkin jadi karakter anak-anak sekarang juga cenderung bagaimana cepat. Tapi kan cepat itu harusnya benar, harusnya tepat.
3: Betul.
4: Bukan sekedar cepat saja gitu ya. Cepat dan tepat itu lebih baik. Nah memang benar kalau kita cepat tertinggal itu sekarang ini ya. Sehingga ketika menghadapi orang tua pun dengan kondisi-kondisi yang sudah lemah dan lain sebagainya, banyak anak-anak muda yang tidak bisa menghadapi. Nah ini ya, jadi ya memang semuanya harus menyesuaikan gitu ya. Orang tuanya juga, tapi kan susah memang orang tua yang sudah apa ya, sudah kondisinya sudah semuanya serba kurang, memang tidak cepat lagi begitu ya. Dan ya saya pikir anak mudanya yang harus bisa memahami
3: ya, yang pasti orang tua harus ada kemauan keras bisa belajar dengan anak muda gitu ya.
4: Ya juga sih, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan orang tua ya kalau memang kondisinya sudah banyak kurangnya ya. Justru anak mudanya yang harus lebih sabar, lebih memahami.
3: Oke, Bu Ketrin, sepertinya kita sudah sampai di penghujung PUG dan inklusi siang hari ini. Kesimpulannya apa nih dari perbincangan kita tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif untuk pendengar dan pemirsa?
4: Iya, jadi Mas Adi, anak muda atau generasi muda ini kan agent of change tadi ya, artinya agen perubahan, di mana sebenarnya menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial, Mas Adi. Jadi ketika banyak anak muda sangat-sangat peduli dengan sesuatu yang baik gitu ya, perubahan sosial cara baik, menghargai perbedaan, pasti akan berdampak pada sesuatu yang baik juga. Nah, kemudian masyarakat inklusif bukan sekedar mimpi untuk kita bisa terapkan. Kan orang masih apa ya, masih ragu ya. Kira-kira susah enggak ya, sulit enggak ya? Tapi bukan tidak mungkin ketika generasi mudanya mau menjadi agen perubahan untuk bisa menghargai perbedaan atau keberagaman itu sendiri. Itu saja Mas Adi.
3: Terima kasih Bu Catherine. Ternyata masyarakat inklusif bukan hanya sekedar mimpi pendengar seperti dikatakan Bu Catherine tadi. Itu bisa kita wujudkan dan peran anak muda sebagai agen perubahan itulah menjadi kunci utamanya gitu ya Bu Catherine ya. Bu Catherine, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Prosatria Rede Madun di PUG dan Inklusi. Saya harus mengakhiri. Selamat siang.
5: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Ya, mendengar akhirnya tuntas sudah tugas saya menemani Anda semuanya di hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Setelah ini ada teman saya Prita Audia yang akan meneruskan Madun Siang ini sampai nanti di Madun Sore ini. Ya pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa. Hmm.

Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia.

0: Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada China dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi.

0: tampil berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Hari Senin ini ya, mengawali awal minggu pastinya, 28 September 2026. Saya Prita Audi akan menemani siang hingga sore Anda tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi. Dan hari ini pendengar ya, tepat pada pukul 11.27 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu pastinya tetap bersama kami, dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 September 1945, dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkan tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api, serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, sebagai operator kereta api untuk wilayah Republik Indonesia saat itu, atau yang sekarang kita kenal PT KAI.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Setia RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1944.

Ya, pendengar, siang ini sembari mungkin Anda menikmati santap siang Anda atau bekal yang Anda bawa dari rumah ya. Siang hari saya akan temani dengan lagu-lagu campur sari dan juga informasi seputar gaya hidup maupun kesehatan untuk menemani Anda, pendengar. Dan tentunya ya, informasi yang pertama ini untuk Anda, apakah mungkin menu makanan satu ini menjadi favorit Anda? Dan sering, apalagi untuk yang perempuan ya, seringkali memilih menu ini karena katanya cocok ya untuk makanan diet. Ya, gado-gado pendengar seringkali menjadi pilihan favorit Anda ya tentunya yang mungkin ingin menerapkan pola makan sehat atau sedang dalam program menurunkan berat badan. Karena di dalam gado-gado sendiri ada isian sayur segar yang tentunya ini beragam. Kemudian ini dianggap juga menjadi menu ideal untuk memenuhi kebutuhan serat sehari-hari. Namun apakah benar sebenarnya kalau gado-gado itu seaman itu untuk kalori harian? Ada spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfa Yaze, SPGK. Ini menjelaskan pada dasarnya gado-gado merupakan makanan sehat karena kaya akan serat. Jadi penggunaan bumbu kacang pun sebenarnya sah-sah saja asalkan porsinya juga tetap terkontrol, pendengar ya. Nah, namun Dr. Yaze menyoroti kebiasaan kita mungkin yang seringkali menyiramkan bumbu kacang hingga piring tergenang, pendengar ya. Jadi full bumbu kacangnya. Jadi kebiasaan inilah yang akhirnya menjadi jebakan karena dapat melonjakkan jumlah kalori dalam satu porsi gado-gado secara signifikan. Nah, jadi memang kelihatannya seperti makan sayur, tapi ternyata kalorinya malah menjadi lebih tinggi seperti makan nasi padang, pendengar. Jadi kalau mungkin Anda yang siang hari ini sudah membawa bekal gado-gado tapi bumbunya terpisah, tunggu dulu ya. Ini ada tips sebenarnya dari Dr. Yaze sendiri bagaimana sebenarnya makan gado-gado agar tetap sehat dan juga rendah kalori. Karena tadi seringkali memang ini menjadi pilihan menu yang sat-set praktis, apalagi untuk Anda yang mungkin sedang menjalankan program diet, pendengar.

Kami hadirkan informasi terkini, pendengar, stok beras di gudang Bulog Ponorogo dipastikan aman. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan, saat ini stok beras mencapai sekitar 89 ribu ton di tiga wilayah kerjanya meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Stok tersebut, kata Budiwan, dipastikan aman hingga lebaran tahun depan, karenanya ia menghimbau masyarakat untuk tidak panik. Informasi dari dunia olahraga, pendengar, petenis Aldila Suciadi dan Erin Rotliff merebut gelar ganda putri turnamen tenis Singapore Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menundukkan Tang Quan Hi dan Su Yifan dari Tiongkok dengan skor 6-3, 6-2 pada laga final. Pertandingan berlangsung di The Kallang Minggu 27 September kemarin selama 1 jam 20 menit. Aldila Rotliff sempat tertinggal 2 kali pada awal set pertama sebelum menyamakan kedudukan 2-2. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Ya, pendengar, bicara soal gado-gado tadi, biasanya memang ini menjadi menu andalan ya bagi para cewek-cewek atau perempuan yang mungkin sedang menjalankan program diet. Tapi tadi memang apakah benar-benar gado-gado seaman itu untuk masalah kalorinya? Karena seringkali kita menuangkan ya saus kacangnya itu bahkan sampai benar-benar tertutup nih ya untuk sayur-mayurnya ataupun isiannya di gado-gado. Nah, tadi Dokter Yazid juga menegaskan untuk mengonsumsi sayuran dan juga bumbu kacang seperti pada gado-gado atau pecel ya, sebenarnya tetap disarankan. Karena kuncinya ini ada pada mengontrol porsi dari si bumbu kacang tadi agar tidak berlebihan. Jadi supaya asupan kalori harian tetap terjaga ya saat menyantap gado-gado, ada beberapa tips sederhana yang mungkin ini bisa Anda terapkan ya, pendengar ya. Yang pertama adalah bumbu kacang dipisah. Kalau Anda membeli, minta bumbu kacangnya dipisah. Jadi saat membeli gado-gado atau pecel ya, usahakan untuk bisa meminta penjualnya untuk memisahkan bumbu kacangnya dulu dari sayuran. Kemudian atau Anda bisa menggunakan teknik mencocol ya. Jadi dibandingkan menyiram seluruh ke saus kacang ke piring ya, gunakan teknik mencocol bumbu kacang secukupnya. Kemudian batasi juga takaran siramnya. Karena jika tetap ingin menyiram langsung ya, batasi maksimal 2 hingga 3 sendok makan saja dan hindari menyiram bumbu hingga banjir, pendengar. Kalau mungkin Anda sudah terbiasa, memang bumbunya harus full ya, terlihat seperti menutup semuanya. Mungkin pelan-pelan untuk bisa diubah, karena ingat dibalik yang tadi, mungkin klaimnya memang karena isiannya sayuran begitu ya, ini lebih sehat. Tapi ternyata memang ada bayang-bayang ya tadi, kalau misalnya saus kacangnya terlalu berlebihan, ini juga tidak baik, pendengar. Apalagi untuk Anda yang mungkin sedang menjalankan program diet.

0: Ya, Dek, ayo nikah.
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Siang-siang seperti ini yang panasnya lumayan terik di luar sana, paling enak memang mengonsumsi es ya, minuman es pendengar. Nah, atau mungkin Anda membuka di kulkas ya, ada stok bahan seperti mungkin buah-buahan segar, atau mungkin Anda menyimpan air putih yang didinginkan ya, atau es batu ya, Anda bisa memilihnya untuk dikonsumsi siang hari ini. Bicara soal kulkas atau lemari es ya, kita tahu ini menjadi tempat yang sangat efektif untuk menyimpan dan juga menjaga makanan atau bahan makanan agar tetap segar ya ketika dikonsumsi atau lebih awet. Nah, umur makanan yang disimpan di kulkas pun juga sebenarnya akan relatif lebih lama dibanding yang disimpan pada suhu ruang. Namun, ini perlu diperhatikan, pendengar. Karena menyimpan makanan di kulkas juga memerlukan trik ya. Sebab kalau salah ya, makanan yang disimpan di kulkas akan menjadi rusak atau ini akan mempengaruhi bahan makanan atau bahkan makanan lain yang sudah disimpan di dalamnya. Ada beberapa tips ya untuk menyimpan makanan di kulkas, pendengar, agar tetap tentunya benar-benar fresh ya dan masih layak untuk dikonsumsi. Apa saja tipsnya? Saya akan hadirkan setelah beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

Ada beberapa tips menyimpan makanan di kulkas, pendengar ya. Mungkin untuk Anda yang memang hobi, mungkin belanjanya sekaligus, kemudian disimpan dulu di kulkas. Jadi nggak wirawiri untuk belanja ke pasar ataupun membeli bahan-bahan makanan ya. Atau mungkin Anda model yang mungkin suka memasak banyak, kemudian disimpan dalam kulkas ya, untuk bisa dimakan di beberapa hari atau mungkin dibekukan di freezer. Nah, yang pertama adalah, jika Anda selalu mencuci bahan makanan seperti buah, sayur, dan daging sebelum menyimpan di kulkas, sebaiknya harus segera dihentikan kebiasaan tersebut. Karena mencuci bahan makanan ya, tadi seperti buah, sayur, dan daging, ini justru akan berpotensi membuatnya lebih cepat membusuk. Karena secara alami, buah, sayur, dan juga daging ini sudah mengandung air, pendengar, sehingga mencucinya hanya akan membuat bakteri pada air yang digunakan untuk mencuci berpindah ke bahan makanan. Khusus untuk buah dan sayur, penting untuk memastikan kondisinya tetap kering ketika disimpan di kulkas, pendengar. Jangan simpan buah dan sayur dalam kantong plastik yang tertutup rapat, karena akan membuat menjadi lembab. Dan jika tetap ingin membungkusnya dalam plastik ya, plastik untuk memberi pastikan untuk memberikan lubang atau sedikit celah ya, agar udara bisa masuk. Namun daripada menggunakan plastik, Anda juga bisa menggunakan kertas untuk melapisi buah dan sayur yang ingin disimpan di kulkas. Karena dengan melapisinya dengan kertas, kelembapan buah dan sayur akan terserap di kertas dan dapat memperlambat proses pembusukannya. Meskipun kita tahu kulkas memiliki banyak manfaat ya, dan tentunya ini membuat beberapa jenis makanan lebih awet, namun tahukah Anda jika tidak semua jenis makanan ini boleh dimasukkan ke dalam kulkas? Buah-buahan seperti pisang, alpukat, melon, jeruk ini justru akan lebih aman atau baik disimpan di suhu ruang, karena akan lebih cepat membusuk jika disimpan di kulkas. Sementara itu, untuk produk susu dan olahannya sebaiknya memang disimpan di dalam kulkas. Dan untuk bawang-bawangan ya, ini jangan disimpan di dalam kulkas. Justru Anda cukup menyimpannya di suhu ruang saja. Karena kalau bawang ini memiliki bau yang sangat kuat ya, yang akan mengontaminasi bahan makanan lainnya. Namun jika tetap ingin menyimpan bawang di kulkas, pastikan untuk menyimpannya dalam wadah yang tertutup dengan rapat. Nah, ini untuk Anda yang hobi menyimpan berbagai macam makanan ya, atau sudah menjadi habit dan kebiasaan di dalam kulkas, terutama makanan matang, Anda harus memberikan tanda atau mungkin stiker ya, bertuliskan tanggal Anda mulai menyimpan makanan tersebut. Karena setiap jenis makanan ini juga punya umur atau waktu tahan dan simpan yang berbeda-beda. Karena dengan melabelinya, Anda akan lebih mudah memilih mana makanan yang sudah terlalu lama disimpan dan juga tidak layak lagi untuk dimakan. Kemudian pendengar, kulkas yang dipakai untuk menyimpan berbagai jenis bahan makanan tentu juga akan berbau tidak sedap. Apalagi jika Anda termasuk yang mungkin malas membersihkan kulkas. Jadi untuk mengatasinya, Anda bisa mencoba meletakkan beberapa potong kentang pada rak-rak kulkas, karena kentang mengandung senyawa yang ini dapat menyerap bau di sekitarnya. Anda bisa mengganti potongan kentang dengan yang masih segar setiap 3 hari sekali ya, agar menjaga aroma di dalam kulkas Anda tetap baik ya, dan menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap tadi. Jadi ada beberapa hal ya yang tadi perlu diperhatikan ketika Anda menyimpan makanan atau bahan makanan di dalam kulkas. Dan perhatikan juga ada beberapa jenis buah yang juga malah jangan disimpan di dalam kulkas, malah cukup aman kalau disimpan di suhu ruang, pendengar.

0: apa?
1: Neng perapatan wingi rame ono peristiwa apa sih, Pak?
0: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong dikerubut koyo ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak delok, tak kiri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Siang hari ini serangkaian informasi dalam dinamika siang kembali kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya Kejaksaan Negeri Ponorogo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial sembari menunggu hasil audit dari BPKP. BPBD Magetan mulai mendorong penguatan mitigasi gempa bumi setelah mendapat pemetaan potensi dan risiko kegempaan dalam sekolah lapang gempa bumi. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyiapkan 60 kios baru revitalisasi pasar besar, maksud kami pasar beran, untuk pedagang lama. Selain ketiga topik tersebut, pendengar dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah dinamika siang selengkapnya, edisi Senin 28 September 2026.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama, Kejaksaan Negeri Ponorogo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos sembari

0: Ponorogo melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara. Nah, kami masukkan juga di instruksi. Tapi mungkin karena keterbatasan ini, dan kemudian jaraknya juga dari ini, sehingga menunggu satu-satu. Tapi yang di ini kan bukan mengenai skala prioritas sih, tapi ini bersamaan jalan juga. Dinsos, yang jelasnya proses penyidikan itu tidak ada yang berhenti, dan saya menjamin itu.
1: Terkait kemungkinan perkara tersebut segera memasuki tahap penetapan tersangka, Zulmar memberikan sinyal bahwa proses penyidikan ditargetkan segera selesai. Kejari Ponorogo berharap hasil audit BPKP dapat segera diserahkan kepada penyidik. Perkara dugaan korupsi program bansos tersebut telah didalami penyidik Kejari Ponorogo sejak Desember 2025. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 33 saksi dari berbagai unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Sebanyak 24 saksi diantaranya merupakan kepala desa. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 3 orang dari pihak penyedia atau vendor, serta 6 orang dari internal Dinsos P3A Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kita bergeser ke Ngawi, Dinas Kesehatan Dinkes Ngawi mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS serta menggunakan masker untuk mencegah penularan ISPA. Berikut laporan Imam Malik.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Hal ini mengingat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA melonjak di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menyampaikan penguatan pola hidup bersih dan sehat menjadi langkah pencegahan utama dalam mengantisipasi lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan di wilayah Kabupaten Ngawi. Langkah pencegahan melalui PHBS dan penerapan protokol kesehatan.
4: Ya memang kalau ISPA ini kecenderungan adalah karena virus, sehingga tentunya ini perlu kita waspadai karena dengan kenaikan kasus dan juga bagaimana peningkatan peran dari masyarakat untuk kesadaran yang pertama adalah berperilaku hidup bersih sehat, kemudian pola makan gizi seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian juga banyak harus banyak minum air putih dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker bagi mereka yang sakit seperti itu.
3: Selain penerapan pola hidup sehat, Dr. Heri Nur Fakhrudin juga mengingatkan pentingnya penggunaan masker, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan yang berdebu maupun bagi orang yang sakit. Kedisiplinan memakai masker dinilai efektif mencegah penularan virus ISPA agar tidak semakin meluas di lingkungan setempat. Dr. Heri menjelaskan masa inkubasi virus ISPA relatif singkat, yakni 2 hingga 3 hari. Warga yang mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri menelan, sakit tenggorokan, dan lemas disarankan segera beristirahat atau periksa kesehatan. Kewaspadaan dini ini penting untuk mencegah komplikasi infeksi yang lebih berat pada saluran pernafasan. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Yusron Al-Fatah, saudara anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto, mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran hingga regulasi.
5: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
6: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga

0: lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
1: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, BPBD Magetan mulai mendorong penguatan mitigasi gempa bumi setelah mendapat pemetaan potensi dan risiko kegempaan dalam sekolah lapang gempa bumi yang digelar oleh BMKG. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mulai mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi. Hal ini disampaikan menyusul pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi yang digelar oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan Eka Wahyudi mengatakan, kegiatan itu memberikan tambahan informasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan mengenai potensi serta resiko gempa bumi di wilayah Magetan. Menurutnya, berdasarkan informasi dan pemetaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Magetan memiliki resiko terhadap kejadian gempa bumi. Meski secara historis belum tercatat gempa dengan skala besar, namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi. Diakui Eka, memang gempa bumi selama ini belum menjadi ancaman bencana yang mendapatkan atensi utama dari BPBD Magetan. Berdasarkan kajian risiko, ancaman bencana dengan tingkat risiko tinggi di Magetan adalah tanah longsor, khususnya di wilayah atas, serta banjir dan cuaca ekstrim. Namun informasi mengenai peta ancaman dan guncangan gempa yang diperoleh dari BMKG akan menjadi bahan bagi BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
3: Atensi kita memang sementara kita fokuskan pada untuk memitigasi bencana seperti longsor, cuaca ekstrim, dan juga banjir. Jadi memang untuk gempa ini memang sedikit atensi yang kita berikan. Namun ke depan dengan kita sudah diberikan gambaran peta terkait ancaman guncangan ataupun gempa, ke depan minimal kita bisa buat semacam edaran atau apapun kepada terutama bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan yang resiko terdampak gempa. Jadi minimal harus ada seperti yang disampaikan tadi, jalur evakuasi, titik kumpul. Jadi pada suatu saat misal ada kejadian gempa, terutama di gedung bertingkat itu, masyarakat tidak panik nanti mau evakuasi kemana, larinya kemana, seperti itu. Minimal itu yang harus dipersiapkan.
1: BPBD kata Eka setidaknya perlu mendorong tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul pada bangunan yang beresiko, terutama gedung bertingkat. Hal ini untuk memastikan masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa dan tidak panik saat melakukan evakuasi. Selain kesiapan masyarakat dan bangunan, BPBD Magetan juga memiliki perangkat dari BMKG yang terpasang di kantor BPBD untuk mendukung pemantauan kejadian gempa. Eka memastikan perangkat tersebut masih berfungsi dengan baik hingga saat ini dan mendapatkan perawatan secara rutin. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang produksi RRI Madiun edisi Senin 28 September 2026. Informasi berikutnya, pendengar, program makan bergizi gratis MBG di Ponorogo diharapkan tidak sebatas memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Pemkab mendorong setiap dapat MBG menyerap pekerja sekaligus menggunakan bahan baku lokal agar perputaran ekonomi turut dirasakan masyarakat desa. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengatakan, tenaga relawan maupun pekerja dapur MBG sebisa mungkin berasal dari masyarakat setempat. Dengan begitu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dapat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, terdapat sejumlah posisi yang pengisiannya mengikuti ketentuan pemerintah pusat, seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Selain itu, Lisdia Rita juga meminta pengelola dapur MBG memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan lokal sebagai bahan baku. Menurutnya, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat. Terlebih mulai bermunculan anak muda di Ponorogo yang mengembangkan usaha budidaya lele hingga ayam petelur. Dengan kebutuhan bahan pangan yang rutin, operasional dapur MBG diharapkan menciptakan efek ekonomi bagi petani, peternak, maupun pelaku usaha di sekitar lokasi SPPG. Informasi berikutnya, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyiapkan 60 kios baru revitalisasi Pasar Beran untuk pedagang lama. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi menyiapkan 60 kios baru di Pasar Beran untuk mengurai limpahan pedagang di bangunan Pasar Beran lama. Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum menyampaikan seluruh kios baru nantinya akan diprioritaskan dan diperuntukkan bagi pedagang lama existing. DPPTK memastikan langkah penataan ini telah disosialisasikan kepada pedagang sejak awal sebelum proyek revitalisasi Pasar Beran. Upaya sosialisasi dilakukan guna memberi kepastian tempat berjualan sekaligus memastikan proyek transisi pedagang dari bangunan lama ke kios baru berjalan lancar.
5: Ini kita siapkan 60 kios karena memang kita fokusnya untuk mengurangi limpahan pedagang yang ada di Pasar Beran yang lama, existing, dan nanti 60 kios ini akan kita peruntukkan untuk pedagang lama.
4: Nilam melanjutkan progres pengerjaan fisik pembangunan Pasar Beran Ngawi tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga minggu ke-4 September 2026, sedikitnya telah mencapai 31,95% melebihi target yang ditetapkan sebesar 31,85%. Nilam menambahkan, dengan capaian yang melampaui target mingguan, DPPTK Ngawi optimis seluruh proses pengerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang. Pihaknya berharap proyek infrastruktur Pasar Beran Ngawi dapat terus berlangsung tanpa kendala hingga selesai tepat waktu. 60 kios baru nantinya diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, tidak hanya mengurangi suplai obat suportif di Posyandu, pemangkasan dana transfer ke daerah TKD turut berpengaruh pada program pemberian makan tambahan atau PMT bagi balita dengan gizi kurang di Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat TKD turut berpotensi mempengaruhi dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan Posyandu di Kabupaten Magetan. Dampaknya salah satunya dapat dirasakan pada program pemberian makanan tambahan PMT bagi balita dengan gizi kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, keterbatasan anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Kondisi serupa juga dapat membebani kemampuan pemerintah desa dalam mendukung kegiatan Posyandu. Menurutnya, dampak tersebut berpotensi dirasakan di desa-desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Sebelumnya, berkurangnya TKD telah berdampak pada suplai obat suportif di Posyandu. Pemberian makanan tambahan selama ini menjadi salah satu dukungan dalam penanganan balita yang mengalami masalah gizi. Karena itu, berkurangnya alokasi anggaran dapat mempengaruhi dukungan makanan tambahan yang diberikan dalam kegiatan Posyandu. Meski demikian, Rohmat memastikan kegiatan Posyandu tetap berjalan. Dinkes akan menyesuaikan prioritas pelayanan dengan anggaran yang tersedia, termasuk dukungan dari DA Kanon fisik yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Semasa ada Posyandu, ada TKK, dan dia sudah bisa berjalan di setiap bulan, sudah berjalan kegiatan rutin, itu sih kita rutin aja. Bagi desa-desa ya, dampaknya bagi satu pamer dalam hal pemberian makanan tambahan itu. Juga untuk kadernya, transport kader dari kami, kegiatan-kegiatan KM yang di Posyandu selalu masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari data non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya gimana lagi, intinya ya tetap kami laksanakan.
1: Rohmat menambahkan, pelayanan Posyandu tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan tambahan saja, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, dan deteksi dini tetap dilakukan sebagai bagian dari integrasi layanan primer atau ILP. Dalam konsep itu, Posyandu melayani seluruh kelompok usia, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, hingga lansia. Dengan demikian, meski dukungan anggaran mengalami penyesuaian, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dipertahankan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Satpol PP Kabupaten Ngawi menyoroti kesiapan gedung sekolah dalam menyediakan alat pemadam api ringan APAR sebagai langkah mitigasi awal kebakaran. Dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat, pencatatan ketersediaan APAR dinilai masih rendah dan perlu mendapat perhatian. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ngawi mencatat, sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026, terdapat 134 kasus kebakaran pada berbagai objek, meliputi gedung, gudang, lahan, rumpun bambu, hingga objek lainnya. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi, Ismail Mubaroh Roy Adi mengatakan, data mengenai penyediaan apar di gedung sekolah memang belum tercatat secara resmi. Namun berdasarkan pemantauan dan catatan yang ada, diperkirakan baru sekitar 25% sekolah yang telah menyediakan apar sebagai sarana mitigasi dini. Menurut Ismail, ketersediaan apar tetap penting karena menjadi sarana penanganan awal ketika terjadi kebakaran sebelum api berkembang lebih besar. Terlebih, gedung sekolah memiliki aktivitas yang melibatkan banyak siswa, guru, tenaga kependidikan, serta berbagai perangkat dan fasilitas yang berpotensi menjadi sumber maupun terdampak kebakaran. Satpol PP Ngawi juga mendorong pengelola sekolah tidak hanya memperhatikan keberadaan apar, tetapi memastikan peralatan tersebut ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, diketahui warga sekolah, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Ponorogo, saudara, kecelakaan melibatkan dua pengendara di Jalan Niken Gandini, Ponorogo hari ini, mengakibatkan dua orang korban dilarikan ke rumah sakit. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Kecelakaan kembali terjadi di Ponorogo, tepatnya di Jalan Niken Gandini, Kelurahan Singosaren, Cenangan, pada Senin 28 September 2026. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang korban mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, Ibda Partono, mengatakan, kronologinya, pengendara Scoopy, Dana, berusia 27 tahun, warga Sukorejo, melaju dari arah barat ke timur. Di waktu yang bersamaan, kendaraan Vario yang dikendarai Suyogi, berusia 37 tahun, warga Ngerayun, melaju dari arah timur. Berdasarkan hasil olah TKP, Dana melaju terlalu ke kanan melewati marka jalan sehingga menyerempet kendaraan Suyogi dari arah perlawanan. Akibatnya kecelakaan pun tidak dapat terelakkan.
9: Kalau menurut analisa kami bahwa kendaraan Scoopy yang dari arah barat itu berkendara ke arah timur agak ke kanan, akhirnya terjadi serempet. Kalau evaluasi kami nggih makan jalan.
8: Atas insiden tersebut, Ibda Partono menghimbau pengguna jalan tidak ugal-ugalan di jalan raya. Masyarakat juga diingatkan tertib berlalu lintas dan menghormati sesama pengguna jalan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Dinamika Siang, Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar, tim Macan Putih Persik Kediri menambah dua amunisi baru di tengah persaingan kompetisi Liga Super 2026-2027. Manajemen Macan Putih merekrut Badrin Ilham dan Marcelinus Amaola untuk memperkuat komposisi tim. Kedua pemain tersebut memiliki posisi berbeda. Badrian diproyeksikan menambah opsi di lini tengah, sedangkan Marcelinus dapat menjadi alternatif untuk sektor penyerangan Persik. Badrian Ilham, 24 tahun, memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang maupun gelandang bertahan. Kehadiran Badrian memberikan tambahan pilihan bagi Persik di area tengah lapangan. Kemampuannya bermain di dua posisi membuat pemain tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan tim dalam pertandingan. Sementara itu, Marcelinus Amaola, 21 tahun, memiliki karakter menyerang dan dapat dimainkan sebagai penyerang maupun sayap kiri. Marcelinus juga bukan nama baru di level sepak bola kelompok usia. Ia pernah memperkuat timnas Indonesia U19 pada ajang Piala AFF U19 2024. Sport Director Persik Kediri Razita Runa mengatakan, perekrutan kedua pemain dilakukan melalui proses pemantauan cukup lama. Klub terlebih dahulu melihat kemampuan serta karakter pemain sebelum mengambil keputusan mengikat kontrak keduanya. Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Siang, edisi Senin 28 September 2026. Informasi teraktual lainnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
7: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mil. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Hari ini Senin ya, 28 September 2026 atau menjelang akhir bulan ya. Tiba-tiba udah mau Oktober lagi pendengar. Lagu-lagu dangdut akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani waktu leyeh-leyeh Anda istirahat ya. Atau mungkin yang sedang menikmati makan siang ya, karena sedikit terlambat dari jam makan siang. Tidak apa-apa, yang pastinya Anda juga bisa request lagu dangdut kesayangan Anda di line WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198 atau di 459-190. Hari ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional, pendengar ya. Tadi pagi saya juga dari luar kota naik kereta api begitu ya. Apa sih momen yang mungkin paling Anda rindukan ketika naik kereta api? Atau mungkin punya pengalaman apa yang ini tuh sangat Anda ingat begitu karena naik kereta api? Mungkin Anda bisa bercerita ya di siang hari ini, pendengar. Sudah ada yang bergabung di line WhatsApp terlebih dahulu. Saya sapa, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut, tentunya RRI maju, mantap.
0: Mantap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Herianto di Polewali Mandar, Sulbar.
0: Pak Herianto di Polewali Mandar, Sulbar. Apa kabarnya, sehat Pak di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, cuaca gimana di sana? Panaskah atau udah mulai turun hujan mungkin?
1: Masih panas sekali sini di daerah.
0: Masih panas sekali, Polewali sama.
1: Tapi semalam katanya di ibu kota Mamuju ya, sudah deras sekali hujan barusan turun.
0: Oke, semoga segera disusul ya nanti ya. Oke, kereta api, apa yang paling diingat, mungkin punya pengalaman apa dengan naik kereta api, Pak Herianto?
1: Kayaknya saya belum pernah naik kereta api.
0: Belum pernah ya? Tapi, berarti kalau di sana memang nggak ada kereta api juga ya? Kalau di Sulawesi ya? Atau ada?
1: Masih sebagian daerah yang dianukan kereta api kemarin sampai ke Sulawesi Selatan sana ada.
0: Oke, tapi kalau melihat kereta nih, mungkin dari video atau sekarang gambar dan lain sebagainya, apa yang terbersit di Pak Herianto sendiri? Mungkin yang terbayangkan tuh seperti apa kalau naik kereta api?
1: Saya bayangkan itu kalau naik kereta api kan ya jalannya jalan termasuk apa itu?
0: Lewat rel. Lebih cepat begitu ya. Oke, semoga.
1: Kebetulan ya saya sering juga ke Madiun, tapi ya.
0: Oke, semoga nanti suatu waktu bisa mencoba naik kereta ya, Pak Heri ya. Oke. Iya, ini. Ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto ini.
0: Judulnya apa?
1: Cinta Berawan lah.
0: Apa?
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Cinta Derawan.
1: Berawan.
0: Berawan. Oke, saya carikan sambil salam-salam dulu, silakan.
1: Iya, salam buat semua pendengarnya RRI Madiun ini, tanpa kecuali bayang ada di Kalimantan, di Ponorogo, di Madiun sendiri. Pokoknya sejahtera selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak yang lagi tua siapa lagi nih?
0: Ini dengan Prita.
1: Oh, Mbak Prita.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Sehat selalu Pak Herianto di Polewali Mandar.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Disusul oleh siapakah di line telepon? Selamat siang Pro Dangdut. Mantap. Kabar
2: sehat. Kabarnya baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Ya, itu yang penting, bawa sehat.
0: Pak
2: Raden, semuanya sukarka.
0: Amin.
2: Kru-krunya ya, semoga sukses semuanya, Bayu.
0: Iya, amin. Terima kasih doanya. Pak Donosworo, kalau mendengar kereta api, apa yang mungkin selalu diingat oleh Pak Donosworo? Karena hari ini hari kereta apian ya.
2: Iya, malah aku dengar malah sekarang ini kan kereta api itu banyak yang model baru-baru gitu tuh, Bayu.
0: Betul. kursinya beda. Iya.
2: Enggak, kalau dulu aku ya sering naik kereta api, neng kereta api yang lama-lama itu dulu, Bayu.
0: Dari mana ke mana?
2: Ya kemana-mana nggak. Ngawi.
0: Wow.
2: Terus jarak dekat-dekatan sini aja, Bayu.
0: Tapi
2: kalau merantau jauh, belum pernah aku naik.
0: Tapi lebih lebih cepat ya naik kereta api.
2: Iya, sekarang ya malah cepat.
0: Dulu kursinya masih yang tegak lurus itu banget ya.
2: Berarti. Betul. Iya. Kamu yang masih ingat ya?
0: Masih, Pak, masih ngalamin soalnya. Iya.
2: Iya, gitu. Okay. Yang penting pokoknya zaman sekarang itu semuanya loh, Bayu.
0: Apa?
2: Sekarang itu zamannya sukses semuanya.
0: Udah beda ya pasti ya.
2: Iya, betul. Kereta balap ada, sepur balap pokoknya.
0: Bukan
2: bander-bander kan ada tuh, Mbak Yu.
0: Iya, tapi bukan kereta kelinci ya ini ya.
2: Bukan.
0: Oke, ini mau diputarkan apa, Pak Raden?
2: Nanti aku dikasih setelah jumpa pertama, Mbak Yu.
0: Setelah jumpa pertama naik kereta
2: kamu
0: api.
2: Kamu dapat salam, Mbak Yu.
0: Dari siapa?
2: Dari siapa lagi?
0: Siapa yo?
2: Oh, Lewi.
0: Siapa?
2: Lewi.
0: Lewi, salam kenal. Lo kok diganti tau namanya?
2: Bisa karena aja.
0: Ditunggu ya, naik ya.
2: Orang rumah seperti aku kadang-kadang ya sering lali lupa ada Mbak Yu.
0: Bus kata sih ditunggu loh Pak Raden sudah naik ini ya. Siapa ya lagi? Salam-salam dulu monggo.
2: Ya, turun tapi siapa Mbak Yu?
0: Ada Pak Herianto di Polewali Mandar.
2: Oh iya, semoga lancar.
0: Amin.
2: Ketuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Enggak kelupaan itu Mbak Yu.
0: Siapa?
2: Temanku sekolah.
0: Bu Mari.
2: Betul, Bu Mari. Buat Dalili. Bu Sekar tadi ya juga semoga sukses semuanya. Bu Tika, Bu Sur, keduanya cantik kalau tapi ya. Di Masih Muhammad, di Masih Agung Surya, nggak kelupaan Bu Susi sama kedua Ulan. Semoga lancar sehat semua semuanya.
0: Amin.
2: Sama di Masih Rusianto, di Masih Sastro Sumuk. Sama itu Mbak Yu.
0: Siapa?
2: Pak Uci, oh iya, di Masih Pak Uci. Iya yang sering parian itu loh Mbak Yu.
0: Pantun.
2: Iya, betul. Iya, sering dikasih salam kembali.
0: Pak Donosoro ada pantun enggak ini?
2: Enggak bisa, Mbak Yu.
0: Enggak bisa, itu enggak apa-apa.
2: Iya, enggak bisa. Itu Bu Erni di PO ya, Mbak Yu ya. Semoga lancar sehat, manik-maninten. Saudara-saudaraku pokoknya semua jajah di Ponorogo.
0: Oke, siap ditunggu.
2: Nanti arah biar bubu aja enggak tak kasih kiriman, Mbak Yu.
0: Lo malah disuruh bubuk toh. Dengerin
2: dari Om itu bocah kecil yang enggak tahu bubuk lo, Mbak Yu.
0: Oke, okay, siap.
2: Malam pokoknya terus.
0: Setelah jumpa pertama. Terus lo. Setelah jumpa pertama nanti saya hadirkan, nggih.
2: Iya, terima kasih dulu waktunya, Mbak Yu.
0: Sami-sami.
2: Kamu juga sehat lancar.
0: Amin, matur nuwun.
2: Sukses semuanya, nanti aku tunggu lagunya setelah jumpa pertama, Mbak Yu.
0: Oke, setelah ini nanti saya hadirkan,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, terima kasih lagunya, Mbak Yu.
0: Sami-sami.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung ya, saya bergeser juga di line WhatsApp lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang perundang dangdutnya RRI Madiun mantab.
0: Mantab be, udah pakai be ya.
3: Iya.
0: Sorry, pakai cengkoknya Bu Sukartaji. Ini dengan Pak Haryo sehat. Betul?
3: Iya, betul. Sehat Mbak Prita.
0: Alhamdulillah. Kabarnya. Pak Haryo bagaimana kabarnya? Di sana sudah turun hujan atau belum?
3: Sehat. Ini mendung betul gelap ini. Tapi tahu masih jadi apa enggak ini.
0: Gelap mendung atau gelap karena asap?
3: Mendung kayaknya.
0: Oh, mendung ya. Oke, semoga lekas turun hujan.
3: Mataharinya tadi mataharinya cerah betul. Oh, gitu. Kalau asap kan biasanya mataharinya enggak kelihatan, kuning gitu aja.
0: Madiun mataharinya lebih dari satu rasa-rasanya ini ya, karena panas sekali.
3: Oh iya.
0: Saking panasnya. Ya Allah. Oke. Okay. Baik. Nih, Pak Haryo, kalau bicara soal kereta atau mendengar kereta, ini punya pengalaman apa atau mungkin apa yang terbersit di Pak Haryo sendiri kalau mendengar kereta api?
3: Kalau kereta saya waktu kecil itu lihat kereta lewat itu di itu relnya kan daerah Puk Malang itu di daerah Sendang Rejo Puk Malang.
0: Okay.
3: Saya di pinggir apa di pinggir hutan itu kan ada bukit itu. Saya pengalaman tuh supaya lihat kereta tuh naik di bukit itu senangnya itu.
0: Ini dari jauh dari atas ya kelihatan ya.
3: Iya. Kalau ada sambungan rel itu sampai rumah saya kedengaran gitu.
0: Okay. Jadi setiap kali kereta lewat pasti kedengaran ya sampai rumah ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Jam-jam pokoknya zaman dulu belum ada jam, belum ada anu kan. Yaitu kalau kereta lewat itu untuk patokan jam, oh jam berapa lewat.
0: Oh, oke, okay. Sampai dihafalin ya jam berapanya.
3: Iya, iya dulu kayak gitu, kalau di kampung itu, iya iya.
0: Oke, okay. Jadi kalau dulu naik ke bukit untuk apa namanya, untuk bisa ngelihat kereta ya?
3: Kereta lewat, iya misalnya jaraknya mungkin 3 km dari ya, rel-relnya kereta itu di daerah Buk Malang, Kelun gitu,
0: iya.
3: Situ kan.
0: Karena kalau di Kalimantan sendiri belum ada jalur kereta api ya, karena juga tanahnya mau, gambut ya.
3: Anu bilangnya mau di IKN itu mau dibikin sampai Samarinda, tapi ya nggak tahu kapan itu.
0: Oke, okay. Baik.
3: Dulu waktu jalan tol belum ada itu mustahil gitu juga. Sekarang ternyata yang terang juga. Mudah-mudahan aja nanti tercapai lah.
0: Iya, mungkin sedang dipikirkan secara infrastrukturnya seperti apa ya, karena juga secara geografis berbeda juga. Oke, okay, Pak Haryo mau diputarkan apa siang hari ini?
3: Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Gadis Kalimantan ada ya?
0: Gadis Kalimantan, saya cari dulu Gadis Kalimantan ya yang
3: kalau nggak ada nanti Perawan Kalimantan.
0: Oke, okay. Sambil saya cari, salam-salam dulu silakan.
3: Ya, salamnya Pak Dono Suworo tadi ya. Yang Bonjor, Bu Stekar Taji, Mas Heri tadi ya, di Poliwali Mandar. Terus Mbak Octavia, Neng Gayatri. Terus apa lagi, Pak Bari, Mbak Galuh. Semua pendengar RRI Madiun dimanapun berada, semoga sehat walafiat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk
3: Mbak Prita selamat bertugas hingga kelar acara ini.
0: Amin. Ini lagunya,
3: waktunya.
0: Ini lagunya belum ada Pak, versi dangdutnya, adanya campur sari. Mungkin yang lainnya mau diputarkan apa?
3: Kalau gitu ya, anu aja apa namanya, Widodari aja.
0: Widodari ya, nanti saya hadirkan kalau begitu. Nggih, matur nuwun Pak Haryo, sehat-sehat di sana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, semoga untuk di kawasan Kalimantan juga lekas turun hujan ya, karena sebagian memang kemarin diinformasikan juga sudah mulai turun hujan ya. Namun memang asap juga masih biasanya muncul lagi, tapi semoga segera reda pendengar, dan karena tentunya ini juga untuk aktivitas dan produktivitas dari masyarakat sendiri, apalagi juga terkait dengan kesehatan. Baiklah, saya tidak ingin berlama-lama karena ini saya langsung ingin putarkan terlebih dahulu pendengar ya. Tadi sudah ada yang request ini lagu Cinta Berawan dari Rita Sugiarto, spesial untuk Anda semuanya.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkngoidofficial, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.ssjasn.bkn.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang untuk Bu Siti di Salak yang ini diputarkan Inul Daratista dengan Separuh Nafas. Mbak Prita, salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Prodangdut siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang juga untuk Neng Gayatri ya, yang ingin diputarkan lagu Asmara Biru. Salamnya untuk Bapak Donosworo, Pak Rus, Pak Heri, Pak Aryoko Bios, Pak Desongo-Songo, Bu Mari, Uti Susi, Bu Ulan, Bu Ernik sekalian, dan Mbak Sukartaji, Mbak Galuh, dan semuanya tanpa terkecuali. Mohon ditunggu ya, Neng Gayatri. Selamat siang juga untuk Bu Ernik. Salamnya katanya untuk Pak Donosworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Bapak Haryo Gobios, Bu Mari, Bu Susi, Bu Sukartaji, Mbak Ulan, Neng Gayatri, dan Mbak Oktavia. Kalau jenis transportasi yang belum Bu Ernik naik ya, itu kereta api. Kalau pesawat malah udah pernah, Mbak. Oke, semoga nanti lain waktu bisa ada kesempatan juga ya untuk bisa mencoba naik kereta api. Mungkin dari Madiun ke Surabaya, atau Madiun ke Solo atau ke Jogja. Yang deket-deket aja dulu ya, Bu Ernik. Request lagu Suka Sama Kamu dari Trio Macan, Mbak Prita. Terima kasih. Selanjutnya di line telepon dulu ya. Selamat siang, Prodangdut.
1: Selamat siang, Prodangdut RRI Madiun. Mantab.
0: Mantab. Ini akhirannya ada B-nya juga nih, Bu Sukartaji. Kabar baik ya?
1: Iya, sebelum salam-salam, sebelum minta lagu ini ada ada yang ingin apa itu apa? Kasih salam kepada Mbak Prita.
0: Siapa itu?
1: Iya, Bapak Garuda Seto.
0: Wah, terima kasih Pak Garuda Seto. Belum kenal kayaknya.
1: Oh, belum kenal ya, orangnya gede loh Mbak. Garuda itu kan gede ya. Burung Garuda itu kan gede ya. Berarti Garuda Seto itu burung yang paling gede.
0: Oke. Okay.

0: belum.
1: Belum ya.
0: Kereta zaman dulu.
1: Oke, bisa dicoba nanti next ya. Karena sekarang layanannya juga luar biasa, keren-keren ya. Oke, ini mau diputarkan apa siang hari ini sambil nanti salam-salam?
0: Puterin lagu apa itu? Cuma Kamu ya, Mbak.
1: Cuma Kamu, saya cari dulu sambil salam-salam, boleh silakan. Ya,
0: salamnya buat Bapak Donokworo bersama keluarga besarnya, semoga bahagia bersama keluarga. Dan juga Bapak Rukianto, Bapak Aryo Bobis tadi yang sudah mencolek aku. Terima kasih, salam kembali dari saya, semoga bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
0: Ada juga yang bonjol, Pak Bari, Mas Muhammad, Bapak Mutiban, Bapak Bapak Heri, bapak-bapaknya yang jauh di sana semuanya, bundanya Bunda Mari, Bunda Denor, Putih Susi, ada Bu Samiran, ada juga Neka Yatri, Bu Ernik sekalian, terima kasih juga senggolannya, ada juga Bunda siapa itu yang Putika, Mbak Ulan, TKP, dan semuanya yang banyak sampai Oktavia. Buat Mbak Ninjinya, selalu sehat bahagia bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
0: Semuanya.
1: Iya, ini BTW saya dengan Prita ya, Bu Sekartaji.
0: Ya,
1: tidak apa-apa. Oke, lagunya nanti ditunggu ya. Sami-sami. Waalaikumsalam. Baiklah, saya langsung ke separuh nafas dari Inul Daratista dulu ya. Nanti akan saya angkat kembali untuk yang sudah berdering nih teleponnya, baik di line telepon atau di WhatsApp pendengar. Tetaplah di Pro Dangdut RRI Madiun.

0: Bapak, sepuran ning akeh.
1: Bar, rapon kok nangis?
0: Napa, Pak Gus? Iki kuburane bapak kula niku.
1: Heh, duduk iki lho bapakmu kula niku lho.
0: Keliru. Heeh. Tuas nangis ra.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Iya pendengar, nanti saya akan hadirkan sejarah perkereta apian di Indonesia ya. Seperti apa kereta api pertama juga. Tapi saya akan sapa dulu di line WhatsApp. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut RRT Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari.
1: Mbak Prita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Bu Mari, kabar baik?
1: Alhamdulillah, sehat seperti Mbak Prita.
0: Alhamdulillah, iya. Kereta api, Bu, apa yang mungkin bisa dibagikan pengalaman atau mungkin kalau mendengar kereta api itu yang diingat langsung apa gitu? Atau punya pengalaman yang gara-gara ini tuh gak bisa lupa nih, tapi di kereta api ya, pas naik kereta ya.
1: Pas naik kereta.
0: Apa tuh?
1: Apa ya, Mbak ya?
0: Apa yo?
1: Kalau kan kereta sekarang pun yang dulu, Mbak.
0: Yang dulu nggak apa-apa, sekarang juga nggak apa-apa. Kalau Bu Mari sendiri
1: kan
0: punya
1: romame gitu, ada pedagang-pedagang masuk kereta.
0: Oke, okay, duduknya nggak tertata ya, Bu?
1: Iya. Kan itu sekarang kan sudah tertata. Itu aku ya pernah.
0: Itu dari
1: nggak ada pedagang di dalamnya.
0: Nggak boleh. Dari mana ke mana, Bu Mari?
1: Aku pernah dari Madiun ke Jakarta.
0: Dari Madiun ke Jakarta.
1: Terus,
0: ya?
1: Yang akhir ini ya sudah tua ini ke Surabaya.
0: Ke Surabaya. Tapi harga
1: yang baru ini, Mbak, ya lah. Nggak ngerti apa-apa, Mbak. Nggak seperti dulu.
0: Oke. Okay. Masih ingat harga tiket dari Madiun ke Jakarta di tahun itu berapa, Bu Mari?
1: Berapa ya?
0: Berapa itu?
1: Nggak mahal, Mbak, dulu, Mbak.
0: Sampai berapa tapi? Karena mahalnya dulu sama sekarang beda ya.
1: Aku lupa, Mbak.
0: Berapa ribu gitu mungkin?
1: Lupa, Mbak.
0: Ya, oke.
1: Berapa ribunya lupa.
0: Gak apa-apa, tapi yang jelas
1: ke Bandung juga pernah, Mbak.
0: Ke Bandung juga pernah. Cuman memang dulu kursinya kan ini ya, belum tertata seperti sekarang ya. Jadi beda ya. Oke, okay, sekarang lebih nyaman pastinya ya, di-upgrade terus.
1: Lebih nyaman. Ini okay. Aku yang sudah tertata, Mbak, juga, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi udah lama.
0: Udah lama. Enggak apa-apa. Nanti semoga ada kesempatan juga ya, jalan-jalan, naik kereta, ya kan?
1: Yang ini loh, Mbak, yang kereta apa? Yang cepat-cepat ini loh, waktunya yang cepat.
0: Iya. Tapi semakin cepat semakin mahal juga harganya ya. Oke, okay. Hari ini mau request apa, Bu Mari?
1: Request lagu apa toh, Mbak? Yang
0: apa? Apa yo? Denny Caknan sukanya biasanya. Atau mau yang lain?
1: Denny Caknan boleh, yang Jawa-Jawa itu ya, Mbak ya.
0: Hah, yang Jawa-Jawa? Yang mana ya? Saya cari dulu. Salam-salam dulu, silakan.
1: Salam sebentar ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Ada Bu Ernik, selamat siang, terima kasih. WA-nya juga Mbak Ning Gayatri juga terima kasih. Mbak Ulan, selamat siang. Om Dono, selamat siang juga. Lekmut, Arustianto, Pak Hari Gobio, selamat siang. Yang di seberang lautan semuanya saja ya, Mbak ya. Mbak Sekar Taji juga, Mbak Tika, Bu Samiran, Bu Susi kok lama nggak gabung ya, Mbak ya?
0: Iya ini ya, selamat dikangenin siang. Semuanya loh, saya juga kangen loh ya.
1: Buat semuanya saja ya, Mbak Prita, selamat
0: siap,
1: siang.
0: Selamat siang.
1: Mendengarkan.
0: Ya,
1: terima kasih waktunya, Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Oh iya, sebentar Mbak ya. Tadi aku gabung apa ya?
0: Apa?
1: Di RRI itu sudah bagus ya, Mbak. Kok ini kok gemal lagi ya?
0: Gemal lagi suaranya ya?
1: Suaranya lambat lagi dah ini tadi.
0: Pas lagi telepon.
1: Yang ini loh, yang telepon ini.
0: Oke, okay, gak apa-apa
1: ya.
0: Itu nanti kalau misalnya pas lagi telepon di off-in dulu radionya. Nanti kalau udah baru dinyalain lagi, gak apa-apa.
1: Iya. Kan kemarin sama Mbak Satya.
0: Okay.
1: Itu sudah bagus, gak pakai anu.
0: Iya, siap, gak apa-apa.
1: Makasih Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sejarah perkereta apian di Indonesia ini dimulai ya ketika jalur kereta api pertama saat itu Semarang, Solo, Yogyakarta itu dicangkul di desa Kemijen, tepatnya tanggal 17 Juni 1864. Jadi pembangunan jalur ini juga dilakukan oleh perusahaan swasta dari Belanda ya. yang mana saat itu juga pemerintah Hindia Belanda turut andil dalam pembangunan jalur kereta api negara melalui namanya Staatspoorwegen, pendengar, tepatnya di tanggal 8 April 1875 dengan rute pertama saat itu Surabaya, Pasuruan, dan juga Malang. Akhirnya keberhasilan tadi ya membangun jalur kereta itu akhirnya mendorong investor swasta untuk membangun lebih banyak lagi jalur kereta api di berbagai wilayah. Bahkan beberapa perusahaan swasta yang terlibat dalam pembangunan jalur kereta api antara lain ada di Semarang, Johanna Stumtram. Kemudian ada di, ini masih kebanyakan di Semarang juga ya. Nah selain di Pulau Jawa, ini kalau jalur kereta api juga dikembangkan di sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa seperti Aceh di tahun 1876, Sumatera Utara di 1889, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Sulawesi. Nah kemudian di tahun 1942 ya, pemerintah Hindia Belanda kan menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan kemudian diambil alih lah perkereta apian Indonesia dan mengubah namanya saat itu menjadi Rikuyu Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Jadi selama penugasan Jepang, operasional kereta api juga lebih diutamakan untuk kepentingan perang dan pada masa tersebut beberapa pembangunan tambahan dilakukan ya, termasuk di kawasan Muaro Pekanbaru untuk mengangkut batu bara. Tapi setelah Indonesia merdeka, pengambilan kendali stasiun dan pusat kereta api sebelumnya yang dikuasai Jepang pun juga terus segera dilakukan. Dan peristiwa penting yang terjadi adalah 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api di Bandung diambil alih dan saat ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia dan juga menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Republik Indonesia. Tapi memang perkembangannya pesat sekali ya. Dulu mungkin sistemnya harus beli di loket. Sekarang segala sesuatunya sudah bisa online, menentukan jadwal sendiri dan memilih kursi. Bahkan di aplikasi KAI Akses pun juga sekarang ketika Anda ya, apalagi untuk yang perempuan, untuk memilih seat atau tempat duduk itu pun juga bisa melihat yang mana saja mungkin kursi-kursi yang kosong itu sebelahnya mungkin adalah juga sesama perempuan atau yang laki-laki. Jadi ada tandanya warna pink sama abu-abu. Kalau yang pink ini menunjukkan kalau kursi tersebut sudah dipakai oleh penumpang perempuan, sedangkan kalau abu-abu ini merupakan penumpang laki-laki. Kemudian juga toilet ini juga semakin baik ya. Kemudian resto juga semakin beragam dan tempat duduk pasti ini yang sekarang juga terus dikembangkan dengan baik begitu ya. Lebih nyaman pastinya, kemudian jadwal juga lebih tertata. Tapi memang jelas ketika naik kereta api yang penting untuk diingat adalah terkait dengan waktu, yang harus tepat waktu juga ya kita untuk datang, karena kadang kalau telat semenit pun juga tetap akan ditinggal, pendengar.

Iya, saya langsung hadirkan dulu pendengar ya untuk lagu dari Denny Caknan dengan Gampil, spesial untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan Prodangdut siang hari ini.

0: Pendengar, segera kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن

أشهد أن

Hari Perkeretaapian Indonesia ya, semoga juga kereta api Indonesia semakin baik dan terus baik melayani para masyarakat ya yang hendak berpergian dari ujung ke ujung ya. Dan tentunya kalau kita bicara soal kereta api Indonesia yang terus berkembang pesat dan bahkan memiliki tujuh anak perusahaan, mulai dari PT Reska Multiusaha, sekarang ada PT Railing, PT Kereta Api Indonesia Komuter, Jabodetabek, kemudian PT Kereta Api Pariwisata, ada Kereta Api Logistik, PT Kereta Api Property Management, dan juga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Tentunya dengan jaringan yang semakin luas ya, layanannya nanti akan semakin baik pendengar, dan tentunya kereta api menjadi salah satu sarana transportasi yang penting juga dan pastinya efisien dari segi waktu di Indonesia. Dan tentunya saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Prodangdut, namun pastinya tetap bersama kami karena setelah ini nanti kami akan hadirkan kembali pendengar UMKM Bicara ya, bersama dengan Mbak Dini Novianti yang akan membahas tentang warna-warni di setiap gigitan kenalan dengan Luck Up Thailand yang manis dan juga lembut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar, saya masih menemani sore Anda di Madiun sore ini dan kembali kami hadirkan ya untuk UMKM Bicara. Bersama dengan narasumber kami ada Mbak Dini Novianti yang akan membahas tentang warna-warni di setiap gigitan. Mari kita kenalan dengan Lakap Thailand yang manis dan juga lembut. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saatnya Anda ikuti acara UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar UMKM Bicara kembali hadir menemani ruang dengar Anda, yang mana hari ini Anda masih bisa bergabung dengan kami begitu ya, yang mana UMKM Bicara kali ini membahas terkait warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan Look Chup Thailand yang manis dan lembut. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun, yang mana Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami nanti ya. Dan tentunya pada sore hari ini Nindi tidak sendirian, pendengar dan juga pemirsa, karena sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Mbak Dini Novianti selaku owner Mama Bulan Kitchen. Selamat sore Mbak Dini.
3: Selamat sore.
0: Iya, kabar. Kabar sehat ini Mbak Dini.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik. Ini dari hadapan kita sudah kelihatan sekali menarik ya, warnanya cerah-cerah sekali ini ya. Ada beraneka ragam ini ya. Nah, pendengar, berkaitan dengan pembahasan kita tadi ya, terkait Look Chup Thailand yang merupakan salah satu jajanan manis dan lembut ini ya. Nah, mungkin Mbak Dini sebagai pembukanya, sebenarnya Look Chup ini sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan dulu cita rasanya dan juga ini kan katanya dari Thailand begitu ya.
3: Betul,
0: apakah betul
3: iya.
0: Demikian?
3: Betul,
0: monggo silakan disampaikan.
3: Look Chup sendiri itu makanan khas Thailand, itu camilan ya, camilan yang biasa dihidangkan di kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Sekarang sudah banyak dijual di pasar-pasar kuliner di Thailand sana. Dan masuk ke Indonesia viral itu kalau nggak salah awal-awal tahun 2025 awal. Itu mulai masuk Indonesia. Jadi saya mulai mencoba bikin karena viral di TikTok waktu itu, akhirnya meledak.
0: Akhirnya boom.
3: Iya,
0: ini ya.
3: Boom. Jadi mulai dari situ banyak yang mulai mengenal Look Chup gitu.
0: Berarti mulai menjual Look Chup-nya sendiri ini di awal tahun 2025.
3: Tidak,
0: waktu booming itu.
3: Hari bulan ini bulan Juli itu 1 tahun. Pas saya jualan.
0: Oh baik.
3: Ya.
0: Bulan Juli ini 1 tahun.
3: Tepat 1 tahun ya, saya jualan Look Chup ya.
0: Anjay, berarti sekitar setengah tahunan setelah booming ini ya di Indonesia.
3: Betul,
0: berarti ya.
3: Ya.
0: Anjay. Nah, melihat peluang Look Chup ini sebagai salah satu tren makanan yang viral, ini bagaimana dulu? Apakah Mbak Dini sendiri mencobanya dulu, kemudian oh ini bisa nih dijual di Madiun atau bagaimana?
3: Jujur saat itu saya nggak tahu apa ya Look Chup itu kayak gimana, karena di Madiun sendiri belum ada yang
0: belum
3: jual.
0: Belum ada ya waktu itu.
3: Iya, belum ada yang jual. Jadi saya cuma membayangkan gimana sih Look Chup itu, terus

0: kan resepnya beredar banyak sekali di TikTok, banyak resep apa segala macam. Akhirnya nyomotlah satu resep, trial dulu beberapa kali, terus pasti ada errornya juga gitu. Kita makan enak sih, cuma secara penampilan kok aneh ya gitu, masih belum perfect gitu. Terus kita coba terus. Ya akhirnya kan kebetulan saya punya partner, punya suami yang doyan jajan gitu. Jadi beliau sebagai juri gitu. Oh ini sudah layak jual, ini belum layak jual gitu. Jadi kalau suami sudah bilang, oh ini sudah oke rasanya, penampilannya juga sudah oke, jadi baru saya berani jual itu. Itu trial dan error itu bisa 3 bulanan baru memutuskan untuk jual.
1: Baik, jadi seperti kompetisi memasak ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Tapi jurinya suami sendiri.
1: Tapi jurinya suami sendiri, iya. Baik. Ada selama proses tadi dibilang 3 bulanan ini, tantangan terbesar yang dihadapi saat proses pembuatan lukcup sendiri apa? Apakah dari isiannya atau bagaimana? Atau penampilannya tadi, Mbak Dini?
0: Semua ya, Kak, ya. Dari proses memasaknya juga itu agak ringkih juga. Itu kan proses memasak lukcup itu bukan waktu yang sebentar. Dia dari proses perendaman kacang hijaunya sendiri itu minimal 3 jam. Kacang hijau kering itu kan itu kan keras banget ya. Itu harus direndam dulu supaya lebih empuk untuk mau dimasak ke proses selanjutnya gitu. Banyak stepnya. Itu kalau misalkan kita gak pas masaknya juga tidak bisa dibentuk gitu loh. Kurang satu bahan atau kurang takarannya aja itu ringkih banget, Kak. Jadi gak bisa dibentuk atau terlalu kering nanti pecah gitu. Jadi sampai proses bisa secantik ini, bisa seperfect ini gitu, itu prosesnya panjang sekali gitu.
1: Baik, prosesnya cukup panjang. Tadi disinggung terkait kacang hijau juga. Ini kacang hijaunya ini buat bagian apanya, Mbak Dini?
0: Yang dibentuk ini kacang hijaunya langsung.
1: Kacang hijaunya langsung dibentuk?
0: Iya, kacang hijaunya langsung dibentuk. Langsung kita kasih bahan-bahan yang lain, kayak santan gitu, terus gula, terus pandan untuk aromatik. Udah kita adon sampai tadinya kan cair, ini
1: cair
0: ya kan, adonan kacang hijau itu kita blender dulu kan, Kak. Sampai cair, sampai mencair, langsung kita masak sampai gimana caranya kacang hijau ini langsung bisa padat, bisa kita bentuk,
1: bisa
0: gitu.
1: Iya,
0: jadi dari proses cair ke padat itu tadi kan butuh waktu kurang lebih 1 jam.
1: Lama sekali ya, lama itu sekali.
0: Itu hanya proses memasaknya saja, belum proses membentuk, mewarnai, mencelup, itu lama, Kak.
1: Itu cukup lama, makanya mending beli aja
0: daripada buat
1: sendiri. Nah, kalau tadi katanya kan proses pembuatannya adalah kacang hijau yang dibentuk. Nah, kalau di hadapan kita ini berarti kan ada proses pewarnaan juga. Ya, karena kelihatan sekali dari warnanya, dari bentuknya cantik-cantik, glowing-glowing ini ya. Ini gimana caranya? Apakah dicelupkan ke pewarna begitu atau bagaimana?
0: Setelah kita bentuk itu lukcupnya itu kita tusuk dulu, Kak. Kita tusuk, kita tusuk pakai tusukan sate itu tapi yang pendek. Terus kita tusukan ke apa namanya? Busa, semacam busa styrofoam. Ya udah kita atur di situ, kita atur di busa styrofoam satu persatu gitu. Itu kita bentuk dulu, sudah kita bentuk semua, baru kita warnai satu-satu, Kak, gitu. Ada metodenya, Kak. Untuk yang mungkin sedikit-sedikit gini bisa pakai metode kuas ya, satu persatu gitu. Ada yang cepat, misalkan kita lagi pesanan banyak nih, kita pakai metode semprot gitu. Jadi semprotnya jadi menimbulkan warna-warna gradasi. Jadi kan ini warnanya juga enggak medok gitu loh, Kak, enggak yang enggak yang cuman full merah atau full hijau, tidak. Jadi ada gradasi-gradasinya itu nanti, ya itu jadi tekniknya tersendiri, Kak.
1: Baik, kelihatan cantik sekali. Memang ada gradasinya begitu ya. Oranye-nya juga enggak oranye yang oranye begitu ya. Ini kalau dilihat dari bentuknya, ini ada beberapa jenis bentuk. Ini ada buah apa saja, Mbak?
0: Kalau yang ini itu cabai.
1: Yang di bawah ini cabai yang oranye.
0: Yang oranye.
1: Oh ya.
0: Ya, cabai, ada terong, yang ini mangga. Terus ini jagung,
1: Waduh.
0: Ini kacang polong, ini manggis, ini strawberry, ini belimbing, ini buah ceri.
1: Waduh, lengkap ini buah-buahannya ya.
0: Lengkap.
1: Nah, kalau dari beberapa bentuk yang ada di hadapan kita ini ya, Mbak Dini, yang paling susah ini pembuatan yang buah apa biasanya?
0: Untuk sekarang ya, Kak. Kalau ngomongin sekarang nggak ada yang susah.
1: Nggak ada yang susah ya?
0: Iya, karena kalau sudah sekarang itu tangannya jalan sendiri.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Beda sama yang awal-awal bikin itu semuanya susah.
1: Iya. Kalau sekarang sudah terbiasa
0: sudah
1: ya.
0: Sudah terbiasa, betul. Ya. Kan hampir tiap hari bikin ya, Kak. Jadi tangan itu ibaratnya sudah jalan-jalan sendiri gitu.
1: Oh iya, sudah lihat.
0: Sudah pro.
1: Ya. Kalau selain bentuk-bentuk buah ini, apakah juga ada requestan lain? Misalnya nih, mungkin ada yang pesan bentuk durian mungkin ya. Ini ada juga nggak yang seperti itu?
0: Pesan durian. Karena ini kan nggak ada cetakan ya,
1: Kak,
0: semuanya manual. Jadi saya kalau misalkan ada request gitu, saya akan konfirmasi ke pelanggan. Misalkan saya tidak mampu, ya saya akan bilang tidak bisa gitu. Karena di luar sana banyak yang jual cetakan, tapi saya tidak menggunakannya karena tidak sesuai dengan size saya gitu. Ukurannya lebih besar lagi, Kak, kalau pakai cetakan.
1: Iya. Kalau lebih besar lagi nanti berpengaruh juga ya ke harganya berarti ya. Kalau
0: berpengaruh
1: kayak gitu,
0: ke harga dan estetikanya juga, Kak. Karena Lukcup sendiri memang mini bites ya, Kak ya. Jadi memang harus sekali hap sih.
1: Sekali hap langsung.
0: Besar itu kayak kue tok ya.
1: Iya. Nanti jadinya jatuhnya tidak lukcup ya.
0: Betul.
1: Iya. Dari yang dibawa ini untuk penjualannya sendiri mungkin harganya ya, Mbak Dini. Ini per bijian atau memang kalau pas jualan sudah diplotkan begitu beberapa isi berapa harga berapa begitu?
0: Kalau kita itu jualnya sih perasmanan ya, Kak ya.
1: Oh, perasmanan.
0: Jadi orang bebas pilih gitu. Kan kalau saya jualan di saat ini di Car Free Day gitu, saya bawa 15 macam bentuk. Jadi orang-orang bisa pilih gitu mau ambil berapa. Cuma kita memang jualnya paketan sih. Paketan isi 7 sama isi 10. Yang isi 7 kita jual 10.000. Yang isi 10 kita jual 15.000 gitu.
1: Wow, murah ya. Cukup murah,
0: murah
1: ini ya,
0: murah.
1: Berarti ya.
0: Makanya mending beli daripada bikin enggak, karena bikinnya se-effort itu.
1: Waduh, betul sekali. Bikinnya effort sekali. Iya. Ini tadi isi 7 sudah di harga 10.000 begitu ya.
0: Betul.
1: Tinggal makan aja, tinggal hap ini ya. Nah, berkaitan dengan beli ini untuk jualannya tadi kan disampaikan di CFD ya.
0: Betul, Kak.
1: Nah, mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa di CFD ini sebelah mana dan bukanya mulai jam berapa, Mbak Dini?
0: Kalau di CFD sendiri pastinya setiap hari Minggu ya,
1: setiap
0: Kak ya.
1: Setiap hari Minggu.
0: Iya, setiap hari Minggu itu di Bantaran di sirkuit ya. Di Taman Lalu Lintas itu di pintu Timur.
1: Pintu timur.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya. Dekat kolam pancing itu, kita di situ. Nanti dicari aja di booth yang ada booth Mami Bulan. Es jagung bulan. Satu booth sama es jagung bulan itu jualan saya yang lain, Kak.
1: Ada jualan lainnya juga.
0: Ada.
1: Apa itu selain Lukcup sendiri, mungkin pendengar yang nanti hari Minggu mau mampir ya ke sana, mungkin bisa nyobain lainnya ya. Ada apa aja tuh, Mbak Dini?
0: Kebetulan saya jualan aneka macam jagung ya, Kak ya. Jagung dulunya tuh saya jualan jagung bakar, terus ada corn ribs, ada es jagung itu signaturenya saya sebetulnya. Dari awal jualan yang saya up itu memang es jagung sih, karena es jagung itu benar-benar yang mengawali saya jualan gitu loh. Pertama kali saya jualan 2021 itu ya es jagung ini gitu. Terus ada tambahan lagi Yasuke, es ubi gitu. Saya tambah setiap ada ini pasti saya tambah menu, Kak. Tapi saya tidak akan menghilangkan es jagung itu.
1: Baik, berarti yang paten adalah
0: paten es jagung, betul.
1: Ini berarti dari tahun 2021. Nah, ini memang kalau Mbak Dini sendiri memang asli orang sini atau sebelumnya bukan orang sini dan
0: saya
1: juga bukan gitu.
0: Saya asli Surabaya, Kak.
1: Oh, aslinya Surabaya.
0: Iya. Baru merantau ikut suami itu pindah ke sini tahun 2022 akhir. Terus dasarnya memang di sana nggak bisa diem ya kan, kan ibu rumah tangga tapi tetap pengen berkarya gitu, berkarya yang menghasilkan tapi nggak usah ninggalin anak di rumah. Ya ya coba-coba bikin apa gitu, bikin es jagung, kita jualan online aja gitu.
1: Berarti dulu memang dari Surabaya sendiri memang sudah basicnya masak begitu atau bagaimana Mbak Dini?
0: Kalau dibilang basic sih tidak ya Kak ya. Berawal semua itu dari hobi.
1: Oh iya.
0: Hobi memasak dan punya suami yang hobi makan gitu.
1: Oh iya, itu kuncinya.
0: Jadi,
1: ya.
0: Iya. Jadi semuanya tuh saya tuh memang seneng Kak. Memang seneng masak, seneng baking. Masak itu juga masak berat, masak kue gitu, kue. Baking juga suka gitu. Dan ya itu tadi balik ke jurinya itu, oh ini approve buat dijual, oh ini enggak dulu gitu. Dulu sempat jualan di Surabaya tuh sempat COVID ya. Orang COVID kan pada di rumah nih, PSBB kan tidak boleh ke kemana-mana. Gimana caranya kita tetap berpenghasilan gitu kan. Ya udah iseng-iseng apa buka open PO makanan berat gitu. Eh kok banyak yang ini. Orang kan malas masak ya Kak, malas ke pasar. Enggak boleh kan kita keluar kan waktu itu. Ya udahlah. Akhirnya orang pesan akhirnya oh ya udah kita pasarin aja nih, kita buka Gojek gitu. Kita daftarin ke Gojek, ke waktu itu ke Shopee. Alhamdulillah jalan Kak. Jalan waktu itu makanan berat sih kayak rice ball gitu. Rice bowl, terus pesanan kue-kue gitu. Saya terima juga waktu itu di Surabaya. Terus pindah, diajak suami pindah ke Madiun. Akhirnya kalau orang Jawa bilang babat alas ya.
1: Memulai lagi
0: betul. Memulai lagi dengan orang-orang baru yang saya enggak kenal sama sekali, di sini enggak punya teman. Apa ya? Tapi dulu tuh sempat pulang-pulang ke Madiun main. Itu sempat open PO donat, itu rame banget Kak. Rame banget ya donat. Itu kalau ada salah satu customer yang lagi nonton sekarang, itu pasti nunggu-nunggu nih open PO-nya. Iya, donat Mami Bulan tuh banyak yang nungguin. Cuman moodnya untuk bikin donat itu kan, apalagi di cuaca Madiun yang kayak dingin kayak sekarang ini, susah Kak, ringkih. Kan membutuhkan proofing toh. Proofing membutuhkan suhu yang hangat. Kalau dingin gini proofingnya lebih lama. Gitu.
1: Tantangan besar juga. Betul. Ya itu. Makanya sekarang di Lookcube dulu ya, donatnya nanti dulu ya.
0: Nanti dulu aja.
1: Anjir. Nah, dari YouTube ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mbak Dini dari Agus. Wah, Lookcube-nya keren dan juga lucu sekali.
0: Terima kasih.
1: Iya, betul, ini gambarnya terlihat di sini lucu dan juga menarik ini. Kok bisa cerah dan juga ada pantulan seperti cahaya silau-silau begitu, itu gimana Mbak Dini? Apakah ada triknya itu?
0: Ini dicelup sama jelly agar-agar.
1: Oh, jelly ya.
0: Pelapisannya memang jelly. Jadi Lookcube itu memang tipikalnya memang harus keras gitu loh. Memang dan enaknya dia disuguhkan saat dingin, dinikmati saat dingin gitu.
1: Saat dingin.
0: Betul.
1: Berarti memang dari teksturnya sendiri keras begitu.
0: Betul,
1: tapi tidak keras ya.
0: Tidak keras, tetap lembut di dalam.
1: Baik itu ya. Mungkin kalau Agus ini penasaran juga bisa pesan langsung ya.
0: Ya, monggo, silahkan.
1: Pesannya kemana Mbak Dini ini? Apakah ada nomor yang bisa dihubungi?
0: Iya, bisa langsung ke WA aja. Boleh disebutin ya, Kak?
1: Boleh, silakan.
0: Ya, boleh di WA aja di 082 22395 2424.
1: 24-24 itu ya, bisa betul. Langsung atau enggak kalau misalkan datang langsung bisa enggak Mbak?
0: Saya gini. Adanya di CFD sih Kak. Kalau mau ketemu atau mau pesan di CFD bisa. Saya tiap minggu enggak pernah libur kok.
1: Enggak pernah libur.
0: Enggak pernah ya. Libur.
1: Cari minggu. Aja ya.
0: Iya, betul. Cari karena ke kebetulan di CFD juga yang cuma jualan lucu cuma saya. Enggak ada yang lain lagi.
1: Enggak ada yang lain. Berarti langsung tertuju ke satu situ ya. Baik. Kemudian ada dari Seina, ini dilihat dari visualnya kayak lebih gede-gede daripada yang dijual di pasaran. Spill harga dan juga cara pesennya. Ini tadi sudah di spill ya, mungkin bisa di spill ulang Mbak Dini.
0: Boleh. Harganya itu 10.000 untuk 7 pieces dan 15.000 untuk 10 pieces. Bisa pesennya di WA 082-22-395-2424.
1: Nah itu bisa dicatat ya Seina, yeah. Kalau mau pesen atau bisa langsung datang ke CFD Bantaran ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada dari Dana Oke, membuat hidangan sekecil itu bagaimana ya Kak, dan juga isiannya varian apa saja? Nah ini mungkin apakah akan ada variasi lainnya begitu ya untuk isiannya sendiri Mbak Dini?
0: Kalau untuk varian tidak ada varian, mm-hmm. karena Lukcup memang cuma satu jenis ya, isi kacang hijau gitu. Tapi untuk isiannya sendiri, Lukcup itu bisa dikombinasikan dengan buah Kak, buah asli. Ya yang kita tahu di luar sana kayak di Jakarta itu ada yang bikin Lukcup bentuk pisang isinya pisang. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba karena menurut saya kalau diisi seperti itu, saya pernah nyoba dan saya pernah jual Lukcup isi strawberry. Saya kasih nama Lukcup Megalodon karena besar. Ya, itu untuk tingkat keawetannya itu cenderung lebih singkat Kak daripada yang enggak ada isi. Karena buah itu kan berair ya Kak. Yeah. Jadi kalau disimpan bersatu dengan kacang hijau sendiri itu basi takutnya gitu.
1: Cepet ya, cepet,
0: betul. Dibandingkan yang kayak begini, ini di suhu ruang insya Allah bisa sampai 24 jam di suhu ruang. Kalau di kulkas malah lebih awet lagi.
1: Berapa lama?
0: Lama Kak.
1: Lama ya.
0: Saya nggak sengaja pernah nyimpen waktu itu sisa stok jualan. Dua porsi itu 10.000-an itu saya simpen di kulkas. Saya kelupaan. Itu 2 minggu, hampir 3 minggu Kak. Nggak berubah rasa sama sekali.
1: Nggak berubah rasa.
0: Cuma memang dari segi warna dia ada oksidasi memudar. Dan kalau dibelah memang warnanya agak masuk ke dalam itunya gitu. Tapi untuk rasa sempat saya tidak saya jual. Akhirnya saya makan sendiri waktu itu karena memang tidak berubah rasa dan ya nggak kenapa-kenapa, enak aja gitu.
1: Ya, jadi mungkin kalau memang dengan catatan kulkasnya nyala terus.
0: Betul.
1: Begitu ya Mbak Dini ya.
0: Dan untuk penyimpanan ini sendiri saya di rumah itu pakai kulkas sendiri Kak, tidak bercampur dengan kulkas rumah tangga kebetulan. Pakai showcase gitu karena kan takutnya terkontaminasi ya Kak ya, kalau makanan kayak gini memang ringkih Kak karena
1: rawan ya.
0: Betul. Karena kan jelly ya, apalagi jelly ini kalau terkontaminasi dengan bau-bau tertentu itu nanti dia akan
1: nempel.
0: Betul.
1: Iya,
0: ya meskipun kita tutup serapat apapun kalau bersatu sama yang lain tuh pasti nempel.
1: Iya, baik. Gitu. Berarti dari segi pengelolaannya juga ini juga sudah harus dimaksimalkan.
0: Betul, Mbak Dini.
1: Baik. Masih ada beberapa pertanyaan Mbak Dini yang sudah masuk banyak sekali ini di YouTube kami RRI Madiun. Kita jeda sejenak Mbak Dini, nanti sesaat lagi kita akan kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Kita jeda terlebih dahulu, sesaat lagi kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk di YouTube maupun di WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
2: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun. Di hari ini ya, pembahasannya berkaitan dengan warna-warni di setiap gigitan. Kenalan dengan lukcup Thailand yang manis dan lembut. Dan masih bersama kami, narasumber kami di sore hari ini ada Mbak Dini Novianti, owner Mama Bulan Kitchen. Yes. Masih bersama kami Mbak Dini ini ya. Dan berlanjut mungkin ya, dari YouTube ada banyak sekali ini yang bertanya ya. Ada dari Rahardian, itu rasanya beda-beda sesuai bentuknya, tahan berapa lama Kak? Dan juga bisa dikirim di luar Madiun tidak begitu? Silahkan Mbak Dini.
3: Iya, kalau untuk rasanya sama saja, cuma beda bentuknya saja. Iya, cuma varian kita bikin macam-macam buah, tapi rasanya sama. Semua isi kacang hijau, terus manis, udah itu aja. Terus untuk apa tadi Kak? Maaf.
2: Tahan berapa lamanya?
3: Oh
2: ya,
3: tahan berapa lamanya? Tahan berapa lamanya itu kalau di suhu ruang itu bisa sampai 24 jam. Asal dingin ya. Karena ini kan lapisannya jelly. Jelly tuh musuh utamanya matahari. Jadi kalau kita sampai panas, udaranya lembab, itu mempercepat basi gitu.
2: Oh,
3: kalau
2: iya, usah
3: kalau di ruangan ber-AC kayak gini, insya Allah 24 jam awet.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Kemudian bisa diantar keluar kota atau tidak?
3: Oh iya. Kalau keluar kota, keluar kotanya mana dulu nih? Kalau dikirim kayaknya nggak bisa ya.
2: Nggak bisa.
3: Kalau
2: ya,
3: pesan dari saya untuk dibawa sendiri, maksudnya dibawa sendiri untuk ke Surabaya misalkan. Tidak dikirim nih, tidak pakai ekspedisi, dibawa sendiri bisa.
2: Baik.
3: Awet kok.
2: Iya. Awet ya.
3: Iya, tapi kalau di ekspedisi takutnya nanti rusak, Kak.
2: Baik. Iya, betul sekali. Kalau takutnya juga rawan basi karena panas itu ya.
3: Betul.
2: Baik. Kemudian ada penanya lain, ada dari Amin ini. Keren dan lucu sekali, harganya bijian apa paketan? Seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ya, 7 bijinya 10.000. Kemudian yang 15.000 tadi 10 biji.
3: Iya.
2: Begitu. Paketan bisa langsung datang ke CF di Bantaran ya, Amin. Kemudian dia Hesti, sukses selalu buat Mbak Dini.
3: Amin, terima kasih.
2: Amin, matur nuwun Bu Diah ini ya. Kemudian ada Aura, bagaimana tips biar rasanya tidak cepat sengak Kak, dan juga tetap empuk sengak begitu? Ini mungkin dari ininya ya, dari pewarnanya atau apanya ini?
3: Bisa jadi memang dari pengolahan kacang hijau sendiri yang kurang tanak, Kak. Makanya saya bilang dari awal pengolahan kacang hijau ini ringkih sebetulnya. Jadi agak rewel ya. Kalau kita masak, kita merasa sudah kalis, itu kita merasa sudah tanak. Ternyata itu belum. Itu yang kadang-kadang rasanya aneh gitu. Terus proses pembersihan kacang hijau sendiri. Kacang hijau ini, saya kalau nyuci kacang hijau itu bisa 15 kali lebih.
2: Wow, 15 kali.
3: Karena harus sampai bening sekali Kak airnya.
2: Oh, iya.
3: Jangan keruh-keruh dimasak. Jangan. Itu mungkin bisa jadi apa tadi, penguknya dari situ ya, baunya dari situ gitu. Mungkin merasanya udahlah asal bersih, tidak. Harus sampai bening, airnya harus sampai jernih. Karena kalau pertama kali kita cuci, cucian pertama itu kalau Kak lihat pasti keruh sekali dari kacang hijau kering itu.
2: Mungkin juga kualitas kacang hijaunya ini ada pengaruh juga Mbak Dini atau
3: kalau
2: bagaimana?
3: Kualitas kacang hijau sendiri tidak sih Kak. Saya sudah pernah beli untuk bahan baku yang harga tinggi sama harga yang standar sama saja.
2: Sama itu aja.
3: Berarti saya ambil kesimpulan memang tergantung pengolahannya sendiri gitu.
2: Proses mencucinya
3: tadi. Dari proses mencuci,
2: ya.
3: Iya, itu dari step awal itu harus benar. Dari proses mencuci, dari proses memasak itu harus benar-benar matang sempurna.
2: Matang sempurna. Ya. Biar tidak ada bau-bau tidak
3: betul,
2: enak gitu.
3: Tidak
2: ya.
3: Ada bau dan lebih tahan lama.
2: Baik, kemudian dari aura kembali dimasukkan kulkas keras nggak ya teksturnya? Bagaimana Mbak Dini? Apakah jadi keras begitu seperti
3: tidak,
2: kue-kue
3: justru
2: biasanya?
3: Justru kalau dimasukkan untuk jangka waktu 1-2 hari tidak merubah tekstur ya Kak. Kalau mungkin 3-4 hari ke atas mungkin agak lebih keras gitu.
2: Baik.
3: Justru kalau jalur 2 harian itu malah lebih enak dinikmatin. Lukcup ini memang harusnya masuk kulkas dulu baru dimakan karena dia akan ada sensasi kresnya itu loh.
2: Kres dinginnya itu ya. Nyus
3: jadi
2: gitu ya.
3: Kres-kres di luar empuk di
2: empuk
3: dalam.
2: Di dalam. Lembut ini ya pasti kuenya.
3: Baik.
2: Kemudian ada dari Mados, ini kue tok. Ini kue tok enggak sih? Wah, kalau mau pesan minimal ordernya berapa nih, Kak?
3: Kalau pesanan sendiri kita minimal 100.000 ya Kak ya. Itu isinya sekitar 65-an gitu. Kalau dibilang kue tok ini beda ya. Kalau kue tok sendiri itu mungkin kue tok itu kan lapisannya kan dari tepung ketan.
2: Iya. Yeah.
3: Itu lebih cuy kayak kita makan mochi gitu
2: mochi,
3: kan ya.
2: Lembut, betul. Melar begitu ya.
3: Betul, melar gitu kan. Kalau kue tok sendiri ini yang dibentuk ini langsung kacang ijonya. Kalau kue tok kan yang dibentuk kan tepung ketannya.
2: Tepung ketannya.
3: Ini yang dibentuk kacang ijonya gitu. Terus lapisannya juga jelly.
2: Beda ya berarti
3: beda,
2: ya rasanya
3: beda,
2: ya. Baik. Nah, kalau pesan tadi kan ada beberapa paket-paketnya. Mungkin kalau harian selain CFD, ini bisa gak order berdasarkan mungkin paket yang 7 pieces atau 10 pieces begitu?
3: Biasanya
2: ini.
3: Saya open PO sih Kak, kalau kayak gitu.
2: Baik.
3: Saya update misalkan di Instagram. Instagramnya saya bisa nanti di Mami Bulan Kitchen.
2: Mami Bulan Kitchen ya? Kecil semua?
3: Kecil semua.
2: Oh iya, baik.
3: Di sana nanti biasanya saya update di story. Tidak dikunci kok, bisa update. Biasanya saya open PO di situ atau di story WA saya. Kalau sudah memenuhi kuota baru saya buatkan. Karena kalau bikin lukcup ini memang ada minimum Kak. Karena
2: minimumnya
3: kan, iya, karena proses masaknya kan ya itu tadi loh, gak sebentar terus
2: iya, lama ya.
3: Lama, terus kalau kita cuma masak sedikit itu susah Kak. Memang minimal kita bikin kacang hijau mentah itu seperempat
2: minimal.
3: Di bawah itu tidak bisa. Jadi makanya saya bilang minimal harus 100.000 karena ya itu jadinya segitu
2: ya. Berarti prosesnya itu emang cukup panjang juga.
3: Betul.
2: Ya kalau cuma bikin beberapa pieces doang ini ya rugi di prosesnya tadi.
3: Betul,
2: ya berarti
3: Kak,
2: ya
3: rugi di proses,
2: capek
3: ya.
2: Sekali itu.
3: Betul.
2: Ya kemudian ada dari Sri Kayati juga monitor di sore hari ini. Dan mungkin untuk awal mulanya ini Mbak Dini berkaitan dengan lukcup sendiri ya. Dulu apakah untuk mengenalkannya, promosinya ini ya, ini lewat mana saja dan juga apakah masyarakat ini langsung suka atau awalnya ngejudge dulu ini kok mirip kue tok atau apa lain sebagainya begitu. Ada cerita nggak Mbak Dini?
3: Kebetulan waktu itu kan lagi viral ya Kak ya. Di TikTok itu memang lagi hype banget.
2: Iya.
3: FYP itu isinya TikTok lucu-lucu semuanya tuh. FYP-nya isinya itu semua. Mungkin algoritmanya sudah masuk Madiun lucup. Akhirnya saya iseng lah posting lucup dengan posisi sudah agak mending bentuknya. Seperti yang saya bilang tadi, saya trial dan error kan 3 bulan. Itu sudah agak mending dan sudah layak jual itu. Saya baru berani posting. Berani posting. Waktu itu tidak jual, tidak niat jual, cuma untuk konsumsi sendiri. Terus ada beberapa teman yang jual dong, berapaan katanya gitu. Belum berani jual. Saya memang belum berani Kak, saat itu memang belum berani. Tapi karena banyak yang ayo dong akhirnya memberanikan diri untuk jual dan itu Masya Allah Kak, waktu itu kalau diingat sehari saya bisa 100
2: bisa 100 apa itu? Pieces atau 100 paket? Oh, 100 paket.
3: Satu hari.
2: Masyaallah.
3: Satu hari.
2: 100 paket. Wow, ini banyak juga ya. Berarti 700-an pieces ini.
3: Betul.
2: Ya. Wow. Kalau di CFD juga dengan jumlah yang sama?
3: Dengan jumlah yang sama sampai saat ini, alhamdulillah.
2: Sampai saat ini, alhamdulillahnya 700. Waduh, ini bentuk satu per satu ini ya, cukup betul. Rumit ya, Mbak Dini.
3: Ya, tadi loh, ya. Kak, ala bisa karena terbiasa. Jadi tangannya sudah jalan sendiri
2: sudah
3: kalau sekarang.
2: Sudah pro ini ya. Kemudian dari WhatsApp ada yang bergabung juga, ada dari Theo. Ini ya, saya bacakan. Halo UMKM Bicara, ini Theo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana perpaduan antara perpaduan rasa antara isian kacang hijau yang gurih manis dan lapisan luar jelly saat pertama kali digigit. Terima kasih. Mungkin bisa dideskripsikan ini Mbak Dini, rasanya seperti apa sih?
3: Rasanya seperti apa ya? Yang pasti manis sih. Karena jujur aja kacang hijaunya itu rasanya juga manis, bukan gurih. Ya, karena kita masaknya menggunakan santan, gula, dan juga apa, kita kasih vanili dan pandan gitu. Sebetulnya bahannya untuk pembuatan lukcup simple sih. Kalau memang mau mencoba membuat sendiri di rumah bisa. Semua orang pasti bisa. Cuman ada yang telaten, ada yang tidak gitu loh Kak. Untuk kan kalau lukcup sendiri kan sekarang sudah, kalau saya ya, menurut saya lukcup itu bukan hanya makanan sih Kak. Karena saya mikirnya lukcup itu juga seni sih. Kalau sekarang ya,
2: seni melukisnya ya.
3: Betul. Seni melukis,
2: melukis
3: dan membentuk. Iya. Jadi kita bukan hanya jual rasa. Kalau rasa saya kira banyak sekali, sangat-sangat banyak resep lukcup beredar di luar sana gitu. Tapi saya sudah patenkan resep saya sendiri. Dan alhamdulillah kemarin pas ada yang beli di CFD itu, alhamdulillah sekarang jadi langganan. Itu tiap saya CFD pasti beliau beli.
2: Pasti beli.
3: Beliau baru pulang dari Thailand. Dan beliau bilang, "Mbak, lukcupmu luwih enak toko yang di Thailand." Tenang toh, Bu. Iya, sampai difotoin sama dia.
2: Masyaallah ya.
3: Itu kayak dapat durian runtuh rasanya. Seneng banget.
2: Iya.
3: Betul.
2: Ya.
3: Tiba-tiba dia cerita gitu, ini loh fotonya Mbak, aku baru pulang dari Thailand terus aku beli lukcup di sana, katanya berapa bat gitu satu bijinya, mereka jual per piece.
2: Oh, baru pisan ya.
3: Berapa bat gitu harganya? Terus rasanya yo piye ya, kata, enakan punyamu katanya. Tapi kan ya memang seneng banget sih Kak, cuman kalau soal rasa masing-masing orang kan beda ya.
2: Punya bisa, ini masing-masing
3: betul.
2: Ya.
3: Jadi,
2: punya tes masing-masing.
3: Kadang-kadang beliau bilang enak, ada yang enggak suka kacang hijau. Ini enggak apa sih rasanya kok enggak enak gitu. Enggak apa-apa gitu.
2: Iya, fan-fan aja
3: betul,
2: ya.
3: Betul, enggak apa-apa.
2: Memang tergantung selera
3: iya,
2: masing-masing.
3: Iya, enggak semua harus kita paksa suka kacang hijau kan.
2: Iya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan mungkin beberapa bentuk yang ada di hadapan kita ini, kalau di CFD di prasmanannya yang paling cepat sekali ludes ini yang bentuk apa Mbak Dini?
3: Rata Kak semuanya. Semuanya rata.
2: Rata ya.
3: Semuanya rata. Jadi 15 bentuk itu habisnya bareng.
2: Habisnya
3: iya,
2: bareng.
3: Gak ada yang ini habis duluan, ini gak ada.
2: Karena mungkin pengen nyobain semuanya.
3: Betul,
2: bentuknya
3: iya.
2: Ya.
3: Kadang-kadang ada yang sudah langganan gitu, sudah berkali-kali beli gitu, udah deh Pak di mix aja sendiri katanya. Jadi saya yang pilihin itu. Jadi dia udah gak mentingin bentuk lagi, jadi rasanya aja.
2: Sudah tinggal nyobain semuanya.
3: Iya betul
2: gitu, ya. Nah untuk mungkin media sosialnya tadi bisa disampaikan ulang selain Instagram ya. Tadi mungkin ada apa saja Mbak Dini?
3: Instagram ada, Instagram sama TikTok saat ini.
2: Apa saja
3: tuh? Mami Bulan Kitchen sama,
2: Mami
3: namanya
2: Bulan
3: sama
2: Kitchen, iya. Semuanya sama ya,
3: sama,
2: di Instagram
3: sama,
2: ataupun di TikTok.
3: Betul.
2: Jadi pendengar dan juga pemirsa, kalau mau pesen ini tadi ternyata selain paketan, tadi juga disampaikan ada yang versi tumpeng ya.
3: Betul,
2: tadi ya.
3: Betul.
2: Iya, nah itu mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa yang tumpeng.
3: Iya, untuk yang di depan saya saat ini sampelnya itu saya jualnya itu 135.000.
2: 135.
3: Iya, isi sekitar 70 piece.
2: 70 piece.
3: Nanti sesuai request sih. Kan ada yang minta bentuk buket, ada yang minta bentuk tumpeng mini kayak gitu. Kita sesuaikan aja. Kalau yang bosen ulang tahun pakai kue tart, bisa nyoba pakai lukcup, pakai lukcup gitu.
2: Iya. Iya. Ini mungkin ya yang lagi mau kelulusan atau apa, ini juga bisa nyobain ya tadi.
3: Betul.
2: Buket lukcup. Betul. Ini ya. Mungkin yang pacarnya lagi ulang tahun atau bagaimana, ini bisa ya nyobain buket lukcup biar nampak berbeda begitu ya, unik Kak. Ya dan tidak biasa. Dan karena waktunya juga sudah hampir usai Mbak Dini di sore hari ini, mungkin sebagai penutup ini ya, bisa mempromokan produknya ke pendengar dan juga pemirsa, dan mungkin terakhir harapannya untuk Mbak Dini sendiri sebagai pelaku UMKM Lukcup ini bagaimana? Yeah. Silahkan.
3: Untuk harapan saya sih kedepannya Lukcup ini tetap ramai ya, seperti sekarang gitu. Mungkin tidak seramai yang awal saya jualan, tapi untuk konsisten di titik yang sekarang ini sudah sangat alhamdulillah gitu. Bisa habis 80 sampai 100 piece sekali jual, 100 piece, 100 paket 100 sekali paket. Jualan itu alhamdulillah sekali gitu, Kak. Semoga kedepannya mungkin akan booming lagi gitu. Terus kalau tidak pun konsisten di yang sekarang sudah sangat alhamdulillah. Dan untuk pemesanannya, kalau mau icip-icip aja yang mini bites gitu, yang sekali makan gitu, bisa langsung datang ke Car Free Day di Bantaran, di Taman Lalu Lintas Madiun. Itu saya start ready-nya jam 6 pagi sampai habis. Biasanya sampai jam habis. 9, jam setengah 10 udah habis.
2: Oh ya, itu ya. Berarti harus nyobain, datangnya harus lebih pagi.
3: Betul.
2: Ini ya.
3: Lebih pagi itu lebih banyak variannya masih an.
2: Gitu. Iya, biar bisa nyobain semuanya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Dini sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini bergabung dengan kami tentunya di UMKM Bicara. Dan nanti lain waktu mungkin kita akan bertemu lagi Mbak Dini ya nanti.
3: Baik,
2: ya.
3: Siap.
2: Baik. Terima kasih Mbak Dini, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di sore hari ini. Baik, mendengar dan juga pemirsa Pro 1 RR Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RR Madiun, yang mana tadi narasumber kami ada Mbak Dini Novianti, owner Mama Bulan Kitchen, dengan pembahasan warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan lukcup Thailand yang manis dan lembut. Anda yang ketinggalan pada sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Tentunya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindya Aprilia, selamat sore.
1: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

Ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak sajian informasi se-Jawa Timur dalam Info Prima Berjaringan. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Arief Kakarhi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Berikut laporan Iswantoro.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
3: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan ideal menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, dan kebiasaan kerja produktif.
2: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Rukaya Zain melaporkan.
4: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya, mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
5: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat kan. Semoga dapat, pokoknya saya kan mimpi harus tinggi.

0: go nasional.
1: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumenep dalam ajang FLS 3N 2026.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani.
3: Razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin terhadap puluhan narapidana dan pegawai sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Tugas gabungan TNI Polri bersama BNNK dan pengamanan lapas kelas 1 Surabaya menggelar razia di 5 blok hunian narapidana termasuk blok E yang memiliki pengamanan super maksimum di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Kepala lapas kelas 1 Surabaya Soib Rohman mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan razia besar kedua sepanjang tahun 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia. Hasil dari operasi tersebut, petugas menemukan beberapa barang yang seharusnya dilarang di blok hunian. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas.
5: Kegiatan penggeledahan secara serempak. Nah, malam ini di Lapas Kelas 1 Surabaya melaksanakan itu. Alhamdulillah berkat dukungan serta arahan dari pimpinan untuk kita terus bisa melaksanakan seru HP, pungli, dan narkoba secara periodik kami laksanakan. Nah, ini kali kedua kami melaksanakan kegiatan razia serentak gabungan bersama aparat penegak hukum yang lain. Kalau dari internal, kami menyiapkan sekitar 70 orang tadi. Ya, karena itu gabungan.
4: Dari penggeledahan, petugas mengamankan puluhan barang berbahaya di antaranya pisau modifikasi, gunting, senjata tajam, korek api, alat pemanas air, dan kabel listrik. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain, dan petugas memeriksa 51 narapidana dan 20 pegawai secara acak melalui tes urin dengan 10 parameter narkotika dan seluruhnya dinyatakan negatif. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pendengar, penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan. Hingga 2026, kerjasama tersebut telah mendorong pembayaran piutang iuran mencapai Rp 41,16 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergi penegakan kepatuhan pemberi kerja melalui kegiatan sinergi kerjasama penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kedua lembaga dalam memastikan pemberi kerja memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, kolaborasi dengan kejaksaan penting untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja, sekaligus memastikan hak perlindungan pekerja terpenuhi.
7: Selama ini ada 5 bentuk kerjasama yang sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan surat kuasa khusus atau SKK, kedua terkait dengan gugatan sederhana, dan yang ketiga bahkan sudah ada yang sampai pidana untuk perusahaan yang memang melakukan fraud. Yang keempat ada forum kepatuhan, itu BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh Kejaksaan Negeri. Dan yang terakhir bukan hanya di wilayah kepatuhan, kami menyebutnya Adiaksa Peduli Pekerja Rentan.
6: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Kohar mendorong kolaborasi ini untuk terus ditingkatkan antara BPJS dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.
8: Termasuk juga untuk menggandeng dinas tenaga kerja di kabupaten kota supaya ketika institusi ini berkolaborasi sehingga ke depan untuk jumlah peserta tenaga kerja ini lebih dari yang telah kita capai, artinya lebih dari 5,9 juta. Ini harapan ke depan ya.
6: Sepanjang 2026, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran dengan total nilai piutang mencapai 89,19 miliar rupiah.

0: Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur asisten rumah tangga menyusul temuan pekerja yang mengaku tertahan di tempat penampungan dan dikenai denda. Pemeriksaan kini dilakukan terhadap 12 perusahaan penyalur yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: Pemerintah Kota Surabaya memeriksa 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan pekerja yang mengaku tidak dapat pulang karena dikenai denda oleh perusahaan penyalur di Gunung Anyar. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut memiliki nomor induk berusaha tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja. Wali Kota juga menemukan kondisi tempat penampungan pekerja yang dinilai kurang layak. Jumlah pekerja dari Surabaya dan beberapa daerah lain masih bertahan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pekerja yang dikenai denda Rp50.000 per hari selama berada di tempat penampungan dinilai semakin membebani pekerja ketika kepastian penempatan kerja belum jelas. Wali Kota Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Ia juga meminta seluruh perusahaan penyalur ART di Surabaya segera melengkapi perizinan. Dari 12 perusahaan yang tercatat, Wali Kota Eri meminta izin usaha dan kondisi bangunan penampungan disesuaikan dengan ketentuan. Ia menegaskan penyalur yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan melakukan perekrutan maupun penyaluran pekerja. Sementara bagi penyalur yang terbukti tidak berizin akan ditutup.
3: Tadi saya yang kumpulkan hari ini yang 12, saya ingatkan lagi, izinmu sih rumah tinggal lo. Kan duwe pirang omah nang kono, IMB-mu padha enggak? Jumlah kamarnya sama atau tidak? Maka jangan pernah lah bergerak dulu kalau aturannya ini belum dibenarkan. Kalau ini nanti ada lagi, tadi saya sampaikan, kalau ada lagi yang seperti ini dan ada tangisan lagi orang yang tidak punya, ketika dia mencari pekerja dengan cara yang benar tidak melanggar aturan, pasti tambah tak tutup, tak lapor ke polisi, teman-teman. Dia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya juga akan menyusun aturan melalui peraturan wali kota untuk memperjelas ketentuan penyaluran ART di Surabaya. Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban melapor kepada lingkungan setempat, kepastian penempatan serta perlindungan pekerja selama berada di tempat penampungan. Ermina Jain melaporkan.
1: Mendengar Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak tentang pencegahan zoonosis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian Bulan Bakti Peternakan sekaligus memperingati Rabies Day dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Disnakeswan Lamongan, Sofiano Rayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
5: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing sampai tidur bersama dan sebagainya, tapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita dikhawatirkan nanti adanya rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
4: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, kolaborasi RRI dan TVRI Jawa Timur kembali diwujudkan melalui produksi program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio 2026. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya kedua lembaga penyiaran publik untuk memperluas jangkauan konten ke berbagai platform, termasuk media digital dan media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan Radio Republik Indonesia Korwil 10 Jawa Timur kembali menjalin kolaborasi strategis. Kedua lembaga penyiaran publik ini bekerjasama memproduksi tayangan program musik Spektrum, edisi spesial bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Produser acara Spektrum TVRI Jawa Timur, Yosef Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum berharga untuk mempererat kembali kerjasama lintas media yang sempat terhenti beberapa tahun. Melalui sinergi ini, materi dan penampil bintang radio dari RRI dikemas sedemikian rupa agar menjadi tayangan yang tidak hanya siap siar secara terestrial, tetapi juga relevan di platform digital dan media sosial.
7: Berapa tahun yang lalu kita sempat bekerja sama dan ini berkesempatan lagi kita kerjasama ulang ya. Nah, di sini memang perlu kesiapan, di mana kesiapan ini kita kolaborasikan dengan tim-tim RRI, mulai dari materi apa yang akan ditampilkan, mulai dari materi penyanyi, juga secara layar kita mendapatkan satu materi acara Spektrum yang layak siar.
6: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, menyambut baik dan merasa sangat terbantu atas dukungan serta fasilitas tempat yang disediakan oleh TVRI Jawa Timur. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menjadi blueprint bagi satuan kerja RRI dan TVRI di berbagai wilayah.
8: Dari TVRI menyediakan tempat, kemudian dari RRI menyediakan peserta, menyediakan materi-materi untuk ditampilkan, dan itu kolaborasi yang bagus sih, semoga bisa lanjut terus dan juga bisa nanti sampai ke pusat juga dari TVRI pusat ke RRI pusat gitu. Jadi yang dibawa-bawain dengan mengikuti gitu.
6: Inisiasi kerjasama ini terlaksana atas arahan serta koordinasi intensif antara Kepala RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Shalom Shalombe yang berkomitmen memanfaatkan momentum bintang radio untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga tanggal 13 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantianov.
9: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penghelatan ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kaca regional maupun nasional. Cianteno melaporkan.
1: Pendengar, KONI Jawa Timur mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan untuk Porprov Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya. Peninjauan melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk memastikan arena pertandingan memenuhi standar teknis dan kebutuhan kompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di Kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue menuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
11: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical dirigent. Kali ini kita melibatkan technical dirigent yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical dirigent.
12: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
11: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
10: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah hadirkan Prita Audia. Prita, silakan.
13: Terima kasih Dini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling, Pesan Keling. Beragam layanan kesehatan itu dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
14: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
15: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan aja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten gitu.
14: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling di antaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
16: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek itu. Dua ada itu aja.
17: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
16: Iya, saya mau memanfaatkannya karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya itu.
14: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan Pesan Keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan, saudara. Gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal itu menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
18: Terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
19: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi, karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya sekolah lapang gempa bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
18: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
20: Terima kasih Prita. Tradisi dan budaya dapat menjadi ruang belajar untuk mengenal keberagaman dan memperkuat toleransi. Hal itu terlihat dalam Festival Kue Bulan di Vihara Jagatnata. Hal itu terlihat dalam Festival Kue Bulan di Vihara Jagatnata Maitreya Jember yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut laporan Gia Deborah.
21: Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk memahami keberagaman. Semangat tersebut tergambar dalam kegiatan Festival Kue Bulan. Penanggung jawab Vihara Jagatnata Maitreya Jember Adi Wijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terkait kehidupan tradisi dan budaya.
22: Indonesia itu hidup tidak lepas daripada tradisi dan budaya. Harapannya kita, Jagatnata Vihara Maitreya pada malam hari ini mengumpulkan para mahasiswa sejember itu untuk memberikan suatu edukasi bahwa budaya, tradisi itu butuh dilestarikan.
21: Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember Setiawati Karyaningtyas mengajak mahasiswa untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai laboratorium sosial.
23: Hari ini saya mengajak mahasiswa saya untuk memperingati Festival Kue Bulan sekaligus ini sebagai laboratorium sosial, bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mengandung toleransi, persatuan, dan sekaligus sebagai harmonisasi bahwa keberagaman itu digunakan sebagai sarana untuk persatuan.
21: Sementara itu, anggota Peace Leader dan komunitas Bayi Agnes memandang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses menanamkan nilai cinta terhadap keberagaman.
24: Sebenarnya ini sebagai kebanggaan yang besar ya, bisa kerjasama dengan para anak-anak mahasiswa, karena mereka ini membawa masa depan bangsa, khususnya dan masa depan dunia. Bagaimana menerima keberagaman ini dengan penuh cinta?
21: Salah satu mahasiswa Ruben Alexander Manihuruk mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal secara langsung tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda.
25: Sebuah pembuka bagi toleransi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini, kita diperlihatkan bagaimana suatu agama yang berbeda dalam hal ini itu menunjukkan kebiasaan atau adat dari istiadat mereka seperti itu.
21: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
20: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
0: Terima kasih Sandy. World Cleanup Day di Kota Batu tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga penataan ruang kreatif. Salah satunya melalui kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani yang mengangkat pesan lingkungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Cleanup Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
3: Pertama, kita di World Cleanup Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, kadang ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
2: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan Batu Sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Harki. Refka, silakan.
4: Terima kasih Arga, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sore ini setelah melewati berbagai macam hal ya yang mungkin Anda kerjakan selama seharian, saatnya Anda untuk jeda sejenak, rehat ya, menikmati sore hari yang sudah tidak panas lagi ya, suasananya sudah cukup redup. Pendengar, hati-hati untuk Anda yang berkendara di jalan pastinya, untuk bisa pulang dengan keadaan selamat pastinya. Dan informasi masih akan sama saya hadirkan di ruang dengar Anda sore hari ini pendengar ya. Kami awali terlebih dahulu untuk di Ngawi, di mana proyek rehabilitasi rumah kepatihan yang tepatnya ada di Jalan Pati Unus, Kelurahan Ketanggi, Ngawi, ini belum sepenuhnya sesuai jadwal, bahkan memasuki minggu ke-8 pengerjaan. Proyek cagar budaya yang senilai 1,5 miliar rupiah itu mencatat deviasi minus 0,248%. Nah, realisasi fisik tercatat 19,017% dari target 19,265%. DPUPR Ngawi ini juga menilai kalau selisih tersebut masih tipis dan belum mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ada Yesi Widiarti, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi DBUPR Ngawi, yang mengatakan kalau waktu pengerjaan yang tersedia ini masih cukup panjang ya untuk mengejar ketertinggalan. Dan saat ini pekerjaan fisik itu meliputi pemasangan dinding tembok pendengar, kemudian pembongkaran atap rumah induk, dan juga perbaikan struktur dinding yang mengalami kerusakan berat. Karena status rumah kepatihan sebagai cagar budaya, jadi membuat proses rehabilitasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Ya, pendengar, Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Kota Madiun ini akhirnya menghasilkan perputaran uang yang luar biasa banyak ya, miliaran rupiah. Selama 3 hari penyelenggaraan ya, pada tanggal 25 hingga 27 September lalu, bahwa transaksi di tenan ya di kawasan Stadion Wilis tercatat ini sekitar 5,7 miliar rupiah. Jadi angka tersebut juga belum mencakup perputaran uang di luar area Expo, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, pusat oleh-oleh, dan bahkan usaha pendukung lainnya. Ada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang mengatakan bahwa capaian 5,7 miliar rupiah ini berasal dari transaksi tenan selama pameran berlangsung. Kemudian bisnis matching dalam rangkaian Expo ini juga menghasilkan nota kesepahaman antara sejumlah eksportir Indonesia dan juga importir Arab Saudi ya, untuk pengiriman produk Indonesia dengan nilai sekitar 5 miliar rupiah. Tentunya ini menjadi langkah awal ya, guna mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umroh di dalam negeri, dan tentunya ini memberikan manfaat yang luar biasa juga untuk para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sebagai informasi juga bahwa Expo di Kota Madiun sendiri kemarin diikuti sekitar 300 UMKM dan pesertanya bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa pemberangkatan haji dan umroh, kemudian makanan serta minuman, dan fashion muslim. Dan pastinya saya masih menanti Anda ya, tentunya di sore hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada Krisye dengan Menunggumu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Rumah untuk Ellie, karya Len Liu. Novel ini berkisah tentang Ellie, seorang gadis kecil yang tumbuh di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, tapi justru dipenuhi luka dan penolakan. Ia harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang terdekatnya. Meski demikian, Ellie memilih bertahan. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan terus berusaha menemukan arti kasih sayang dan tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Ellie menjadi simbol seorang yang tetap kuat meskipun berkali-kali disakiti. Lewat toko ini, Len Liu mengajak pembaca memahami bahwa tidak semua luka terlihat dan setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Novel ini juga mengingatkan bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang kehadiran, penerimaan, dan cinta yang tulus. Rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana seorang diterima apa adanya, bukan dihakimi atas kekurangannya. Len Liu berhasil membawa pembaca larut dalam perjalanan hidup Ellie. Kisahnya menyentuh, menguras air mata, tetapi juga menyisakan harapan bahwa setiap luka memiliki kesempatan untuk sembuh. Novel Rumah untuk Ellie mengajarkan bahwa seberat apapun cobaan hidup, harapan akan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Rumah untuk Ellie, karya Len Liu. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya, pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suci Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkngoidofficial, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.ssjasn.bkn.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Lulu Muji Kristiono beralamat di Jalan Karyawan RT 4 RW 2 Jiwan Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0822-300-96326. Selanjutnya telah hilang pula satu lembar STNK atas nama Sukarman dengan nomor polisi AE2310GK pada hari Kamis 24 September 2026 di Jalan Raya Madiun Surabaya, Dusun Garon, Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Untuk Anda yang menemukan, dimohon untuk bisa menghubungi saudara Puji Lestari beralamat di Desa Garon, RT 11 RW 2 Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0857-4688-0370. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih pendengar.

Track 19.

Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, pendengar akan segera kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Siapa saja yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas interaksi dan atensi Anda. Namun pastikan tetap bersama kami, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Sebanyak 56 ribu tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia telah terjual hingga hari ini. Angka penjualan ini dicapai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, sebagaimana keterangan tertulis PSSI hari ini. Tingginya penjualan tiket menunjukkan antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung duel kedua negara serumpun tersebut. Jumlah tiket matchday kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini berpotensi bertambah karena penjualan masih terus dibuka. Dari cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat bersyukur dua wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke final Asian Games 2026. Kedua wakil tersebut adalah ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah dan juga ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali malam hari ini saya Miftal Karim bisa kembali menemani Anda di zona 90-an, tempat di mana kenangan lama kembali hadir lewat lagu-lagu yang pernah mengisi hari-hari kita. Nah, pendengar, siapkan cemilan favorit Anda. Santai sejenak dan biarkan musik membawa kita kembali ke masa-masa indah tahun 90-an. Sekali lagi, saya Miftal Karim, inilah zona 90-an. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap cerita punya kenangan.

0: 22 September 2005, resmi didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan LPS, sebuah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya pendengar, selain lagu-lagu zona 90-an, juga kami hadirkan untuk Anda semuanya berita kehilangan. Telah hilang buku kir atas nama Muhammad Alfian Syahputra, nomor polisi AE8603BB, alamat Jalan Merpati, Gang Platu Bawang, nomor 12 RT 45 RW 11, Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun. Pada hari Sabtu 12 September 2026 di sekitaran Jalan Urip Sumoharjo, Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Alfian Syahputra, alamat Jalan Merpati, Gang Platu Bawang, nomor 12 RT 45 RW 11, Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun, dengan nomor telepon 0858-1219-7121, 0858-1219-7121. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar SNK atas nama Heni Triwijayanti, nomor polisi AE4706C, pada hari Jumat 18 September 2026 di Jalan Asahan Taman Kota Madiun, Jawa Timur, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Nisrina Khairun Nisa, alamat Jalan Asahan nomor 36D RT 13 RW 5 Taman Kota Madiun, Jawa Timur, nomor telepon 0821-3230-0251, 0821-3230-0251. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK atas nama Sugeng Prasetyo, nomor polisi AE5283GL, alamat Desa Gonggong RT 28 RW 3 Kecamatan Delopo, Kabupaten Desa Gelonggong ya, Desa Gelonggong RT 28 RW 3 Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun. Pada hari Senin 21 September 2026 di Desa Gelonggong RT 28 RW 3 Kecamatan Telopo, Kabupaten Madiun, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sugeng Prasetyo, alamat Desa Gelonggong RT 28 RW 3 Kecamatan Telopo, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada lagi berita kehilangan pendengar. Kali ini datang dari telah hilang satu lembar SNK atas nama Edi Siswanto, nomor polisi AE2654HL, alamat Desa Karangrejo RT 30 RW 02 Kecamatan Wuhu, Kabupaten Madiun. Pada hari Selasa 22 September 2026, di perjalanan dari Kota Madiun menuju rumah pelapor Desa Karangrejo RT 30 RW 2 Kecamatan Wuhu, Kabupaten Madiun, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Esya Putri Ramadhani, alamat Desa Karangrejo RT 30 RW 2 Kecamatan Wuhu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan nomor telepon 0895-1792-9727, 0895-1792-9727. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berita kehilangan yang terakhir, telah hilang satu lembar STNK atas nama Siliwangi Teguh Gito Purnomo, nomor polisi AE2031GK, AE2031GK, alamat Dusun 2 RT 2 RW 4 Desa Ngetrep Jiwan Madiun. Pada hari Senin 14 September 2026 di Jalan Desa Bulu, Bulu Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sandi Maulana, alamat Dusun Bulu 1 RT 6 RW 1 Bulu Pilang Kenceng Madiun, Jawa Timur, nomor telepon 0896-1608-9178, 0896-1608-9178.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sebagai pencipta lagu, Yovie Widianto memang tergolong hitsmaker. Tidak hanya piawai menciptakan lagu untuk grupnya Kahitna, Yovie Widianto di era tahun 90-an juga laris menjadi pencipta lagu untuk banyak penyanyi seperti Hedi Yunus,

terbang bening. Lingua meski mungkin aku yang harus Krisha walau ke ujung dunia Lutsanaya saat bintang datang tampak jelas Harvey Maleholo

dan masih banyak lagi. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 99, label Musica Studios merilis album berjudul Karya Apik Yovie Widianto yang merangkum lagu-lagu produksi Musica karya Yovie yang berhasil menjadi hits. Sebagai pelengkap, dihadirkan lagu yang dinyanyikan Dea Mirella berjudul Menanti. Lagu ini tergolong spesial karena sebelumnya sempat menjadi jawara di ajang 1999 Shanghai Asian Music Festival. Aransemen untuk kepentingan festival digarap dengan menggabungkan musik modern dengan unsur etnik Indonesia sehingga menghasilkan bebunyian yang unik. Interpretasi Dea Mirella atas lagu ini memang pantas diganjar juara tingkat Asia. Materi lagunya sendiri memang sangat Yovie, easy listening tapi tidak cheesy. Lagu ini pun sukses menjadi hit saat dirilis di pasaran, sekaligus mengubah jalur bermusik Dea sebagai penyanyi solo yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu slow rock Melayu. Ada dua versi lagu Menanti di album ini, versi festival juga versi piano. Hingga saat ini, lagu Menanti melekat kuat di telinga penikmat musik tanah air sebagai lagu abadi yang dinyanyikan Dea Mirella.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Wah, masih terasa banget ya nuansa musik-musik 90-an itu ya, pendengar ya. Nah, satu lagu masih juga tergiang. Ada Every Time I Close My Eyes dari Baby Face featuring Mariah Carey. Nah, tapi kenangannya belum tentu ikut berakhir kan. Buat Anda yang dulu pernah request lagu ini lewat radio, menunggu lagu favorit diputar, atau bahkan rela mencatat liriknya di buku, pasti ada cerita tersendiri ya. Nah, pendengar, setelah tadi kita bernostalgia bareng ya, seperti sebentar lagi ada lagu-lagu yang gak kalah memorable. Ada satu lagu dari milik Reza Artamevia, pendengar. Ini ada satu lagu dia untuk kita nikmati bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. 2 daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia.

Ya, berdengar tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda semuanya di zona 90-an. Terima kasih ya untuk yang sudah stay di Pro 1 RRI Madiun. Tetap nikmati musik terbaik, tetap semangat menjalani hari, dan jangan pernah kehilangan kenangan indah yang membuat kita tersenyum. Sampai bertemu lagi besok, berdengar di zona 90-an. Karena tahun boleh berganti, zaman boleh berubah, tapi lagu dan kenangan selalu punya hati di diri kita masing-masing. Sampai jumpa dan salam nostalgia.

Ya, pendengar, kami perbaharui informasi Anda dengan berdasarkan berita 49.16 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Harwil juga baru Pak, Kak Harwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh.

0: bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
1: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
2: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
1: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
4: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
6: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
6: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
5: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
8: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
8: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
8: Iya.
5: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
3: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
2: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
3: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
4: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
3: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
5: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
6: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
5: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
7: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
5: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyala, menyala.
1: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
9: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
8: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
10: Dan kami laporan tadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
8: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
11: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
12: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaran FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
11: Kenapa diganti? Karena kalau eksotik Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
12: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
13: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
12: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
14: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan GBK, di mana ketat lagi. Tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickerwitz, kemudian juga oleh Romney, Kakak Norat Manson, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss point untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdulitil Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, berdengar ada menyimak Pro 1, mendengarkan Pro 1 dan Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita simak bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda menyimak Pro 1 dari Madiun, dan kali ini kami juga hadirkan untuk Anda penganut agama Hindu atau umat Hindu di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu bersama dengan Ibu Sri Wahyu Ning Tias. Kali ini rerun kami hadirkan dengan tema cerdas, atau dengan tema cerdas menjaga alam untuk Anda semuanya. Selamat mengikuti.
2: Om Alabhadra Kratau Yantum Swata. Om Saraswati Dipata Yanama Swaha. Ya Tuhan, pancaran suci Saraswati, semoga atas segala kebaikan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Izinkan kami aturkan pangayubagyo, puji astuti, om swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan ida sang yang widiasa, karena atas asung kertawaran gerahannya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari ida sang yang widiwasa kepada kita semua, sehingga kita menjadikan bekal mencapai moksatam jagat hita ya caiti, dari rasa bahagia manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bikai hati mimbar Hindu dengan tema cerdas menjaga alam perspektif Hindu. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri laksana steja sang surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang, tiada tertekun-tekun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini, dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki pegangan atau keyakinan atau keimanan ataupun serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketenteraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada dasarnya bahwa hukum retak berdasarkan kepercayaan Hindu adalah Panca Srada atau lima kepercayaan. Srada yang pertama adalah percaya terhadap adanya Brahman atau Atman. Percaya kepada Tuhan berarti percaya kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan merupakan manifestasi sifat dari kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan dengan bentuk yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia. Hukum Tuhan itu disebut dengan retak, yang merupakan hukum alam, hukum jagat raya. Bentuk hukum retak itu adalah hukum murni yang bersifat absolut. Retak menyebutkan jagat raya atau alam semesta dikendalikan oleh hukum lahir atau utpeti, hidup atau stiti, dan mati atau pralina. Dan tidak ada seorang pun dapat menghindari hukum tersebut. Ini sesuai dengan aksara suci Om, yang merupakan penyatuan dari aksara Ang. Dalam bahasa Jawa, Ono, Ong itu artinya urip, dan Mang itu artinya mati. Sebagai simbol dari hukum tersebut, maka Om mencerminkan tidak saja kesucian, tetapi juga keabadian hukum jagat raya atau alam semesta. Apa artinya? Artinya, lahir, hidup, dan mati adalah sebuah keniscayaan. Lahir bisa dengan berbagai cara. Ada yang dengan stek, cangkok, membelah diri, bertelur, melahirkan normal ataupun sesar, lahir di rumah sakit ataupun di rumah. Hidup juga bermacam-macam. Ada yang miskin, kaya, ada yang jadi guru, petani, pengusaha, ada yang bahagia, dan ada yang menderita. Mati pun caranya bermacam-macam. Ada yang sakit berbulan-bulan, ada yang sebentar, ada yang tidak sakit tiba-tiba meninggal. Ada yang kecelakaan, dan ada juga karena bencana alam. Nah, terkait dengan bencana alam, bagaimana kita menyikapinya? Keseluruhan alam semesta ini terdiri dari dua realitas, yaitu Purusa dan Prakerti. Purusa adalah energi ilahi. Prakerti adalah penyebab awal dari seluruh fenomena alam, materi, seluruh dimensi alam semesta dan segalanya. Tentu saja, kecuali purusa yang tidak memiliki penyebab maupun menjadi sebab. Prakerti menjadi sumber asal dari apapun yang bersifat material dan energi. Dalam Rigveda disebutkan Adiyater Daksu Ajayate Daksat Walidya Param. Artinya, dari aditi atau materi, daksa atau energi berasal dan dari daksa aditi berasal. Dalam hukum modern ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Bencana karena ulah manusia. Seringkali kita menghubungkan bencana alam dengan tingkah manusia yang semakin jauh dari ajaran Dharma. Apa benar begitu? Jawabnya bisa benar dan bisa salah. Yang pertama, tergantung bencananya. Ada bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Banjir dan tanah longsor misalnya. Bisa jadi karena ulah manusia dan bisa juga bukan. Tergantung konteksnya. Apalagi gempa bumi dan gunung meletus sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak ada peran manusia sebagai penyebab bencananya. Tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Apakah kita siap dengan bencana yang terjadi? Apakah kita telah mempelajari, memperkirakan potensinya, memahami tanda-tandanya, bersiaga melakukan evakuasi ketika tanda-tanda datang, sampai pada sikap penerimaan akan hukum Tuhan itu. Hukum alam atau reta yang lebih mudah kita pahami sebagai Dharma menjadi landasan serada ketiga, yaitu hukum karma pala. Hukum ini bekerja dengan sedemikian adilnya, tanpa ada cacat dan celah. Kalau kita tidak mau peduli dengan bencana termasuk gempa bumi, gunung meletus, maka hukum karma pala itu bekerja. Karena hukum ini tidak dapat absen dalam segala aspek kehidupan. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita terima. Ajaran Trirena mengatakan kita harus membayar utang, atau saya lebih suka menyebut dengan kewajiban, atas apa yang telah Tuhan berikan, para guru berikan, dan orang tua serta leluhur berikan. Orang tua memberi kita bimbingan, sikap hidup, dan kebiasaan baik. Semua itu harus kita balas dengan memanfaatkan akal budi dan kecerdasan kita untuk menyerap pengetahuan tentang alam, tentang hukum-hukum alam. Pemahaman terhadap reta dan rena akan membuat kita selalu berusaha belajar dan bekerja keras menjaga harmoni jagat raya. Ini adalah sebuah kesadaran modern dan canggih bahwa agama bukan hanya aturan tentang bagaimana manusia menyembah Tuhannya, tapi juga bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Bukan hanya hubungan sosial, tapi juga hubungan untuk saling belajar. Dalam hubungan ekonomi, untuk saling berupaya membangun kesejahteraan. Bahkan agama juga memberikan pedoman untuk manusia berhubungan dengan alam. Bagaimana memahami sifat-sifat alam, seberapa besar porsi yang kita ambil, dan harus seberapa besar kita memberi. bukan hanya searah, tapi harus timbal balik. Sekarang kita masuk lebih jauh dalam masalah bencana. Bencana itu ada dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana non-alam jelas terjadi karena sepenuhnya oleh ulah manusia. Dan bencana sosial, bencana politik, bencana ekonomi, dan lain-lain. Kita akan lebih fokus pada bencana alam yang sering terjadi dan menjadi perdebatan di salah siapa dan bagaimana kita seharusnya menyikapi. IPTEK adalah implementasi ajaran agama. Bencana alam sering dikaitkan dengan perilaku manusia yang semakin jauh dari ajaran Tuhan. Benarkah demikian? Pertanyaannya, ajaran Tuhan yang mana? Kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami sering dikaitkan dengan teguran atas tingkah laku manusia yang mulai melupakan ajaran agama, bahkan lebih banyak melupakan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 39 kejadian bencana alam di Indonesia dalam periode 4 sampai 10 Maret 2024. Banjir mendominasi 34 kejadian atau 87%. Dan total bencana kemudian terdapat 3 kejadian cuaca ekstrim dan 2 kejadian tanah longsor. Gunung api Plewotopi di Kecamatan Talipura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, naik level dari waspada menjadi siaga pada Senin 1 Januari 2024. Erupsi berupa semburan abu setinggi lebih kurang 300 meter di atas puncak itu mengakibatkan 205 orang luka dan 805 warga mengungsi. Apakah karena manusia sudah mulai meninggalkan ajaran leluhurnya, dan semua bencana alam yang terjadi karena manusia yang meninggalkan ajaran agama? Bencana alam dibagi menjadi dua, bencana geologi dan bencana hidrometeorologi. Gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami adalah bencana geologi, sebuah konsekuensi logis dan keniscayaan hukum reta. Jagat raya diciptakan sedemikian sempurnanya sehingga ada tata surya yang nyaman menjadi tempat hidup manusia. Ada bumi yang kita tempati, ada matahari yang membuat bumi nyaman untuk kehidupan. Energi matahari membuat bumi memiliki segala persyaratan kehidupan seperti air, udara, dan segala zat yang terkandung baik di atmosfer, di permukaan bumi hingga di perut bumi. Energi matahari yang diterima bumi mampu menggerakkan siklus hujan dan menciptakan segala kebutuhan energi fosil atau minyak bumi dan batu bara, juga energi panas. Bumi kita terus berputar tanpa pernah berhenti, sebagaimana Sang Yang Widiwasa juga tanpa pernah berhenti bersemadi menjaga keseimbangan alam semesta. Maka gunung meletus dan gempa bumi adalah pertanda bahwa bumi kita tetap hidup. Tentu ini berada dengan planet lain yang tidak pernah mengalami letusan gunung dan gempa karena memang tidak ada kehidupan. Maka jika bencana gempa bumi dan gunung meletus dikaitkan dengan ulah manusia yang meninggalkan ajaran agama bukanlah hal yang tepat. Namun demikian, sebagaimana ajaran retak dan renak, maka bencana gunung meletus dan gempa bumi bisa saja dikaitkan dengan kurangnya kita menjalani kewajiban. Kita yang telah membekali akal budi dan pengetahuan masih kurang memanfaatkan apa yang telah Tuhan, guru, dan orang tua berikan dalam trirema. Untuk belajar memahami tanda-tanda alam, kurang menjaga keharmonisan atau disebut trihita karana. Sudahkah para cerdik pandai menjaga sistem peringatan ini untuk bencana dengan baik? Sudahkah pemerintah memberikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakatnya akan bencana alam yang terjadi? Sudahkah masyarakat mematuhi peringatan sejak dini atau justru merusak? Atau sudahkah membangun gedung sesuai standar tahan gempa? Jika dikaitkan dengan ini, maka kerugian akibat bencana yang terjadi memang akibat ulah manusia yang tidak menjalani ajaran agama dengan baik. Dalam arti tidak mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan yang semakin modern. Tujuan agama Hindu adalah moksatam jagat kita, ya caiti dharma. Bukan hanya memikirkan bekal setelah mati, melainkan juga harus menyejahterakan kehidupan di dunia. Maka kita harus mengimplementasikan ajaran agama secara kekinian melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana dengan bencana alam lain seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya? Bencana yang masuk kategori hidrometeorologi. Bencana ini terjadi memang karena ulah manusia, namun juga bukan sepenuhnya kesalahan manusia. Karena siklus alam juga selalu berusaha menjaga keseimbangannya dengan adanya hujan deras, angin kencang, dan lain. Hanya memang ulah manusia yang terlalu mengeksploitasi alam seringkali membuat bencana hidrometeorologi terjadi semakin sering dan magnitudonya semakin kuat. Ini juga wujud sikap manusia yang tidak mengindahkan ajaran agama dalam konsep renak dan retak, karma pala dan trihita karana. Tidak ada kesejahteraan yang bisa diraih bila hubungan satu dengan lainnya tidak seimbang. Patron plan yang satu mengeksploitasi yang lain. Diperlukan ilmu pengetahuan yang harus terus diupdate. Diperlukan teknologi yang harus terus dikembangkan untuk bisa mengelola alam yang telah disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Di dalam Rigveda dinyatakan, izinkan kami mendekati bumi dengan mudah seperti ayah kepada anaknya. Semoga engkau senantiasa bersama. Peran ritual keagamaan. Jika dalam ulasan tadi disebutkan bencana alam adalah siklus alam dan sebagian juga peran manusia dalam menjaga lingkungannya, lalu apa peran ritual keagamaan dalam kaitannya dengan bencana alam? Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap agama memiliki ritualnya masing-masing. Meskipun bisa kita katakan bahwa Hindu merupakan agama yang ritual yang mungkin paling banyak Mengapa harus ada ritual? Tidak cukupkah hanya dengan doa atau japa atau mantra? Bukankah Bhagavad Gita juga mengatakan demikian? Disebutkan bahwa di antara resi, aku adalah Maharesi. Di antara aksara suci, aku adalah Omkara. Di antara yatnya, aku adalah japa yatnya. Di antara benda tak bergerak, aku adalah Himalaya. Ritual adalah japa berbalut tradisi dan budaya. Tercantum dalam Bhagavad Gita, bab 10, sloka 25, bahwa ritual adalah doa yang sangat sungguh-sungguh. Manusia seringkali memerlukan ritual untuk lebih bisa menguatkan niat dan memfokuskan pikiran dalam melantunkan japa. Tentu saja ritual tiap agama berbeda-beda, tergantung di mana asal agama itu berkembang. Bahkan ritual agama Hindu juga bergantung pada budaya setempat. Lebih jauh lagi, ritual pada ajaran Hindu umumnya menggunakan sesaji yang melambangkan makna japa atau mantra yang dimaksudkan. Ibarat mengungkapkan cinta akan lebih afdol lagi jika dilakukan dalam suasana yang romantis dengan perantara sekuntum bunga. Sesaji yang menghiasi ritual Hindu seringkali dipersepsikan tidak baik oleh penganut agama lain, bahkan dianggap sesat. Apalagi persembahan sesaji sesering dihaturkan di gunung, laut, hutan angker, dan lain-lain. Dalam ajaran Hindu, alam adalah Tuhan dalam berbagai fungsinya. Dalam bentuk hujan, dia disebut Indra. Dalam bentuk angin, dia disebut Bayu. Dalam bentuk api, dia disebut Agni. Dalam bentuk laut, dia disebut Varuna. Ya Tuhan, Engkau adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra. Demikian doa sehari-hari umat Hindu. Weda memang menyatakan demikian. Maka lahirlah yatnya atau persembahan suci kepada api, kepada laut, kepada gunung. Itulah bentuk harmoni, saling menghormati, saling menjaga lebih jauh. Bhagavad Gita menyuarakan, Istan Bhagawan Hayuku Dewa Naisnyanti Yajnya Bawa Vita Tai Data Aprodayai Bayau Yobun Kate Stena Evaisha. Bhagavad Gita bab 3 sloka 12, artinya dengan pemujaanmu kepada dewata, maka dewata akan memberkahimu dengan kebahagiaan. Dia yang menikmati berkah tanpa melakukan yatnya adalah ibaratnya seorang pencuri. Jadi, apakah beberapa persembahan itu sesat? Kembali lagi tergantung kesadaran kita. Kesadaran anak-anak akan melahirkan gambaran Tuhan yang kekanak-kanakan. Sebaliknya, kesadaran yang matang dan kedewasaan akan melahirkan gambaran Tuhan yang dewasa, maha bijaksana, maha adil, maha baik, dan maha pengertian. Terlalu besar dia untuk dipahami, dimiliki, dan diklaim seorang diri. Ritual Hindu dengan segala upo rampe atau perlengkapannya berupa sesaji justru menjadi penguat niat dari japa, mantra, atau doa. Kekuatan ritual justru meneguhkan betapa seriusnya kita ingin selalu menjaga harmoni hubungan manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Namun demikian, ritual harus benar-benar dilandasi niat tulus, bukan dibesar-besarkan untuk dipamerkan demi menuruti kemauan sang ego. Karena jika demikian, maka akan kontraproduktif. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Demikian tadi, Bingkai Hati Mimbar Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Tan Hanawang Swasti Hayunus. Om Dewa Suksema Prarama Sintia Yanama Suaha Sarwa Karya Prasidatam. Om Sidirastu Tat Astu Suaha Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Damai Di Hati, Damai Di Dunia, dan Damai Selam.

0: Selamat malam, pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah menyebut masa tunggu jemaah haji secara faktual kini turun menjadi rata-rata 14 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sebelumnya masa tunggu haji terlama mencapai 49 tahun. Dahnil menjelaskan pemerintah kemudian melakukan perubahan formula sehingga masa tunggu rata-rata nasional menjadi 26 tahun. Namun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi data jemaah, masa tunggu faktual kini menjadi sekitar 14 tahun. Dikatakan Dahnil dalam keterangan pers di Istana Kepresiden Jakarta hari ini Senin 28 September 2026. Dahnil mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu panjang. Pemerintah kemudian melakukan pembersihan dan validasi terhadap data calon jemaah haji. Dahnil mengatakan sebanyak 5,7 juta data jemaah telah dibersihkan dan divalidasi. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid. Pemerintah juga akan terus memperbaiki formula agar masa tunggu jemaah dapat dikelola berdasarkan data faktual. Selain persoalan antrian, Presiden Prabowo juga meminta pembenahan tata kelola keuangan haji. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkap di portal resmi kami rri.co.id. Dan pergar sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Laut Tak Pernah Lupa, karya RRI Tanjung Pinang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
1: Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya, dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dah lama meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mahu aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira?

0: Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahsia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pintu ditendang. Aku diam je. Sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
1: Dituduh aku macam-macam. Dia cakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dia cakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
0: Mak, mak tolak.
1: Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia mundur. Terus terjatuh celah dekat perahu. Dari tiang-tiang tu. Perahu tu goyang. Ombak naik turun. Dan dia terjumpai dekat situ.
2: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong.
1: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je.
0: Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semuanya.
2: Jangan, Mira.

0: Kau nak pergi mak kau ni nak?
1: Sampai hati mak bilang, ya Allah mak.
0: Jangan tu Mira. Setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia panggil.
1: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
0: Mira, jangan pergi.
1: Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Madiun di mana saja Anda berada. Kabar baik. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang sekali malam hari ini saya Miftail Karim kembali menjumpai Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk Senin malam ada Komunitas Pecinta Bahasa Indonesia. Dan malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan satu topik menarik, angka bisa dihitung, karakter harus ditumbuhkan. Bersama-sama dengan kita pendengar ada beliau, Ibu Weni Wijayanti, Magister Pendidikan yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Langsung saja kita sapa di sambungan Zoom untuk malam hari ini. Selamat malam Ibu Weni.
5: Ya, selamat malam.
4: Iya, sehat Bu Weni ya?
5: Ya, harus selalu sehat.
4: Oke, harus selalu sehat. Dan malam hari ini kita akan hadirkan angka bisa dihitung, karakter harus ditumbuhkan, begitu ya Bu Weni ya?
5: Nah,
4: Bu Weni, kita sering mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari nilai atau angka gitu ya. Tapi tema kita malam hari ini agak berbeda. Justru kita mengatakan angka bisa dihitung, karakter harus ditumbuhkan. Nah, menurut Ibu Weni, apa makna mendalam dari tema yang akan kita sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa malam hari ini? Silakan Bu Weni.
5: Ya, terima kasih Pak Miftah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan topik kita pada hari ini, perlu dibatasi dulu ya atau digarisbawahi dulu bahwa topik siaran kali ini tidak mengesampingkan begitu yang namanya angka, yang namanya prestasi, yang namanya juara, yang namanya piala, piagam penghargaan, bukan. Tetapi bagaimana caranya agar prestasi, kemudian nilai raport, juara ya, nah itu bisa diimbangi dengan pendidikan karakter yang baik. Nah, kalau kita setiap tahun ya itu menunaikan atau menjalankan yang namanya Hari Pendidikan Nasional, itu tentu banyak topik-topik yang dibicarakan terkait dengan kurikulum, kemudian capaian belajar, peringkat, dan seterusnya. Prestasi itu yang biasanya ditonjolkan pada saat momentum itu. Jadi pada saat Hari Pendidikan Nasional itu banyak mungkin ya sekolah-sekolah itu memberikan penghargaan bagi siswanya yang berprestasi, memberikan penghargaan bagi siswanya yang punya medali banyak, begitu ya, sertifikat banyak. Tetapi pernah tidak terlintas dalam benak kita, atau mungkin justru pertanyaan yang jarang terjadi itu adalah untuk apa sebenarnya pendidikan nasional itu kita jalankan? Nah, menilik topik kita pada hari ini ya, kalau kita kembali lagi ke tujuan pendidikan nasional ya Pak Miftah ya. Jadi tujuan pendidikan nasional kita itu kan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa ya, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, apalagi cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita baca pelan-pelan dari tujuan pendidikan nasional kita itu, ada yang menarik. Dari topik ini yang bisa dihitung itu dengan angka hanyalah sebagian yang berilmu dan cakap ya, sisanya iman, kemudian akhlak, akhlak mulia, terus kemudian kemandirian, tanggung jawab itu tidak bisa diukur ya. Jadi apa namanya, aktivitas atau misalnya oh berilmu, cakap, kemampuannya baik, kompetensinya baik, itu angka yang hanya sebagian. Sebagian lagi itu terkait dengan bagaimana keimanan seseorang, peserta didik, akhlak mulia mereka, bagaimana kita tanamkan kemandirian mereka, tanggung jawab mereka, itu yang perlu atau menjadi PR kita bersama. Bahwa itu semua tidak bisa diselesaikan dalam satu kali ujian. Sebagai contoh misalnya Pak Miftah ya, mungkin kita sebagai orang tua itu sering memberikan sedikit begitu ya ancaman kepada anak kita. Misalnya kita punya anak, ayo kalau sampai besok nilainya nggak bagus,
4: iya,
5: ibu minta HP-nya atau gawainya. Nah, mungkin itu akan sering terjadi
4: iya.
5: begitu, karena saya pun juga ternyata beberapa kali melakukan. Meskipun dari situ saya selalu berefleksi begitu, apa iya yang saya tuntut ke anak saya, ke peserta didik saya, itu adalah sekadar angka, kamu punya prestasi, kamu dapat juara satu. Nah, itu yang perlu kita kembalikan ke diri kita. Bagaimana sebenarnya catatan itu, apa ya, yang mereka peroleh, itu perlu kita pertimbangkan bagaimana si anak kita itu sebenarnya bisa belajar. Seberapa kemampuannya, begitu ya. Jangan sebagai orang tua itu yang penting nilaimu bagus. Kamu dapat nilai bagus itu caranya bagaimana? Nyontek kah atau tanya ke teman? Nah, itu yang mungkin sering luput dari perhatian orang tua. Begitu Pak Miftah.
4: Nah, mengapa dalam dunia pendidikan ini karakter, karakter ya, menjadi sesuatu yang tidak cukup hanya diukur melalui angka, Bu Weni?
5: Iya, jadi kalau saya mengajarkan mahasiswa itu, ada keterampilan, ada kemampuan atau kognitif, kemudian sikap, kemudian keterampilan. Kenapa saya selalu menekankan bahwa sikap, budi pekerti, pendidikan karakter itu menjadi fondasi yang utama. Kenapa? Ketika kita mulai atau sudah bisa menunjukkan sikap positif, begitu misalnya saya itu kebetulan Pak Miftah ya, dari mulai SD kelas 4 seingat saya, itu saya tidak suka pelajaran matematika. Saya menganggap bahwa matematika itu sulit. Ya, sehingga muncul dalam diri saya adalah matematika itu nggak enak, begitu loh. Itu akhirnya muncul dalam diri saya adalah sikap tidak positif, bahwa ketika yang matematika, alah buat apa sih matematika, misalnya begitu. Yang pasti bisa menghitung, begitu menjumlah, misalnya ada median, min, atau materi-materi apa ya, saya lupa pelajaran matematika itu. Itu saya menganggap bahwa saya tidak bisa menerapkan itu. Sehingga sikap tidak positif itu selalu tertanam pada diri saya. Saya itu Pak Miftah, saking orang tua saya itu berambisi saya bisa matematika, karena kebetulan ibu saya itu guru matematika. Sehingga dalam tanda petik ada paksaan saya harus bisa matematika, begitu. Itu didoktrin ketika saya mulai SD. Saya ingat sekali mulai kelas 4 SD itu saya tidak bisa menguasai matematika. Dan itu berdampak pada sikap sikap saya yang tidak positif terhadap mata pelajaran itu. Gurunya nggak suka, ketemu, aduh besok matematika saya tidak suka, dan akhirnya itu mempengaruhi bagaimana cara belajar saya. Di les privat, sampai saya itu les privat Pak Miftah. Saya cari pokoknya bimbel yang bisa ngajari saya matematika.
4: Berbagai upaya ya Bu ya.
5: Begitu, jadi itu dipaksakan oleh orang tua, sehingga saat ini ketika saya jadi orang tua, anak saya itu potensinya di mana, begitu loh. Mereka bisa mengembangkan diri di mana, toh ternyata dengan adanya sikap tidak positif itu terhadap mata pelajaran tertentu, itu mempengaruhi penguasaan kita terhadap materi itu. Karena sudah tertanam dalam diri saya tidak suka matematika. Maka bagaimanapun caranya, mau saya dileskan berapa jam pun, saya itu aneh begitu loh. Ketika saya diajari guru les dulu, Mas Mesta ya, itu ketika dipandu begitu, oh ya yang ngerti-ngerti. Tapi begitu ada soal lagi, aduh kok
4: lupa
5: soal
4: lagi.
5: Betul, nah itu beberapa kali remedi.
4: Iya.
5: Dan itu terjadi sampai saya SMA. Sampai SMA itu saya hampir tidak pernah tidak remedi matematika. Itu yang terjadi.
4: Okay.
5: Itu karena dalam diri itu tidak tertanam sikap positif. Sehingga saya membekali mahasiswa, anak-anak saya itu ya belajarlah untuk memberikan sikap positif terhadap apapun yang dipelajari.
4: Okay.
5: Semua pelajaran harus diterima dengan riang, dengan sukacita, begitu. Sehingga ibaratnya begini, sehingga ketika kita belajar pun kita ikhlas, begitu loh Pak.
4: Dengan senang hati begitu ya Bu.
5: Betul, ketika perasaan itu senang, ketika perasaan itu oh mau tertarik begitu ya. Nah sehingga harapannya itu akan berbanding lurus dengan kemampuan atau kognitifnya, aspek kognitifnya. Begitu juga dengan aspek psikomotoriknya. Jadi sikap itu yang menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai 100, kita dapat mendapatkan nilai 90. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kita bisa berkembang seperti apa dengan nilai 100 itu? Misalnya mahasiswa itu kan sering ya, Bu, saya targetnya IPK 4,00 misalnya.
4: Summa cum laude.
5: Betul. Nah, 4,00 itu apa yang bisa kita berbuat? Ketika secara karakter, secara budi pekerti itu tidak bagus, IPK setinggi apapun, ya mereka ketika berada di dunia kerja saja tidak terpakai. Mereka akan terus dengan orang-orang yang memiliki kemampuan baik, ya, memiliki apa namanya aspek kepribadian yang baik. Tentu kan seorang pemimpin itu mengharapkan ketika merekrut pekerja itu kan yang memiliki karakter yang baik, begitu ya. Di samping tentu kemampuan yang baik. Nah, seharusnya itu semua berjalan seimbang, dan disilinlah kita atau PR kita sebagai pendidik untuk menyeimbangkan ketiga aspek itu.
4: Begitu. Oke. Nah, bicara tentang karakter ya Bu ya. Kalau berbicara tentang karakter, sekali lagi sebenarnya karakter apa sih Bu yang paling penting gitu ya dimiliki oleh seorang pelajar atau seorang mahasiswa begitu saat ini?
5: Kalau kita melihat ya, pendidikan karakter itu kan bisa kita ajarkan ke sekolah-sekolah yang masih anak usia dini, itu perlu kita ajar. Dan kalau kita melihat ya beberapa kasus ya di pemberitaan, di media sosial, di televisi, itu kasus-kasus korupsi itu kan banyak terjadi. Nah, korupsi itu terjadi karena apa? Dari tidak jujur.
4: Tidak jujur.
5: Maka jujur itulah yang menjadi karakter utama seorang peserta didik. Ketika ada siswa kita yang menyontek. Menyontek itu kan perbuatan tidak jujur. Meskipun hanya menyontek begitu loh ya. Kesannya kan mau hanya nyontek aja loh Bu, misalnya begitu ya. Tapi itu merupakan apa ya? Ibaratnya bisa dikatakan sebagai bibit pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik. Saya itu dalam seumur hidup Mas Miftah ya, sekali saya nyontek itu dan ketahuan. Nah, itu saya tidak lagi, saya menyadari bahwa itu suatu proses yang clear. Jadi waktu itu SMP kalau tidak salah ya. Biasanya kalau guru itu kan soalnya di kelas A, B, C begitu kan sama. Nah, kebetulan saya dapat ulangan yang siang begitu loh. Sehingga sudah teman-teman itu sudah dapat contekan dari kelas yang sama.
4: Dulu ada begitu ya Bu ya. ada karena gelombang ya, yang pagi masuk duluan, nanti tanya deh bocoran gitu ya, bocoran jawaban waktu itu ya.
5: Dan itu pengalaman pertama saya menyontek. Nah, saya belum tahu waktu itu teknik menyontek itu seperti apa yang aman, Mas Lito. Jawaban teman saya itu saya taruh aja di paha, maaf, di paha saya. Saya nulis aja dokter sama apa guru saya yang dikte pertanyaan nomor satu ya, saya nyontek aja itu. Tanpa saya sadari bahwa ternyata guru saya itu keliling. Nah, keliling itu ternyata tibalah guru saya di belakang saya dan saya tidak tahu. Kemudian kertas jawab itu sudah sampai soal nomor 7, pokoknya mau selesai soal 10, sudah sampai 7. Akhirnya guru saya di belakang itu, saya masih asik baca contekan begitu. Akhirnya diminta, akhirnya satu kelas itu soalnya diubah. Nah, ketahuan. Nah, dari situ itulah pertama kali dan terakhir saya menyontek. Setelah itu saya tidak berani. Ternyata menyontek itu juga butuh keterampilan, begitu ya.
4: Jadi butuh keahlian.
5: Sepertinya begitu.
4: Yeah.
5: Nah, itu adalah perilaku tidak jujur, begitu loh. Sehingga Ya, menyontek hal yang lumrah dalam arti bukan kita membiarkan, bukan, tetapi yang umum terjadi di sekolah, di ranah pendidikan adalah kemampuan menyontek begitu loh. Sehingga dalam hal ini kita sebagai pendidik itu ya dari awal kita bisa memberikan pengetahuan kepada peserta didik kita, kepada murid kita, bahwa salah satu perilaku tidak jujur yang paling sering dilakukan oleh murid-murid itu adalah menyontek. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa menyontek itu akan hanya menyontek, masa sih sampai pada korupsi, itu kan perilaku ya, tidak jujur. Dengan nanti kalau ada kesempatan, namanya ada kesempatan begitu ya. Jadi kita melihat bahwa banyaknya terjadi kasus korupsi, itu lain kembali lagi pada diri masing-masing begitu ya. Tetapi itu cerminan dari bagaimana pendidikan karakter kita itu sebenarnya diajarkan di sekolah. Saya akan mencari bagaimana pendidikan saat ini. Saat ini Mas Miftah, yang saya lihat itu bahwa pendidikan itu mengutamakan aspek kognitifnya, kemampuannya begitu ya. Jadi pintar apa, tetapi anak-anak Pak Kalistung itu anak-anak TK ya, PAUD itu sudah diajari.
4: Betul.
5: Nah, bagaimana pendidikan karakter itu masuk, padahal anak usia dini itu sangat potensial untuk baratnya disuapi hal-hal yang sifatnya positif. Bagaimana sih mereka bisa berteman, hal-hal sederhana sebenarnya Mas Miftah. Ada mainan, jumlahnya ada berapa, temanmu ada berapa, mereka mau tidak berbagi. Ketika dikasih jajan gurunya misalnya, jumlah jajannya 10, temannya 10, harusnya kan dapat satu-satu. Anak itu jujur nggak membagi, itu kan hal yang sederhana yang sebenarnya bisa kita latihkan begitu loh. Tapi sayangnya ketika saya menyoroti beberapa sekolah yang masih prasekolah begitu, kita lebih memperhatikan
4: fokus aspek kecalistung kognitif, betul.
5: Berlomba-lomba anaknya sudah bisa membaca, bisa boleh begitu loh. Tetapi diimbangi bagaimana keterampilan atau kemampuan mereka dalam berinteraksi, bersosialisasi, itu perlu diajarkan sejak mereka dini. Itu penting begitu sebagai modal untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak.
4: Jadi karakter yang harus dan utama, karena mengingat era yang sekarang ini kayaknya negara kita penyakitnya memang penyakit korupsi. Jadi diawali dari ketidakjujuran, dan pendidikan karakter atau karakter jujur ini harus yang pertama kali ada di jiwa pelajar dan mahasiswa, begitu ya Mbak Weni ya, Bu Weni ya. Juga Miftah ingat bahwa ada satu perkataan bijak ya, bahwa jujur adalah induk dari segala sifat baik ya, Bu Weni ya. Nah, Bu Weni, tentang pendidikan karakter gitu ya. Nah, kaitannya kan panjenengan dosen bahasa Indonesia. Nah, menurut Bu Weni, kira-kira nih, apa korelasi hubungan antara kemampuan berbahasa dengan pembentukan karakter seseorang? Apakah kayak seseorang yang berbicaranya dan menulisnya bagus, ini apakah juga bisa dilihat nilai-nilai karakter yang dimilikinya?
5: Iya. Ya, terima kasih Mas Miftah. Ya, jadi kalau bicara mengenai implementasi ya, bagaimana pendidikan karakter itu di dalam pendidikan bahasa Indonesia. Betulan saya itu mengajar mata kuliah berbicara. Mengajar mata kuliah
4: linguistik.
5: Sebenarnya bidang saya lebih ke pendidikan bahasa. Fokus penelitian pengajaran saya itu ke pembelajaran bahasa begitu ya. Jadi bagaimana bahasa itu diimplementasikan di dalam aktivitas belajar mengajar di kelas begitu ya. Bagaimana kita sebagai guru itu bisa memberikan contoh yang baik dalam hal komunikasi kepada siswa. Bagaimana kita bisa mengajari anak-anak itu untuk berkomunikasi yang santun, yang baik, karena berkomunikasi yang santun itu merupakan salah satu cerminan, salah satu ya cerminan dari pendidikan karakter kita. Nah, anak-anak itu atau mahasiswa saat ini itu sepertinya itu sudah mulai mengalami pergeseran dalam hal berkomunikasi begitu. Nah, itu salah satu bentuk salah satu bentuk mungkin kurang optimalnya pendidikan karakter. Jadi misalnya mungkin Mas Miftah ya, dulu waktu WA gurunya atau SMS ya, kalau dulu masih SMS.
4: Iya, iya.
5: Masih apa ya dulu? BBM ya, masih SMS, terus baru ada WhatsApp ini ya.
4: Yeah.
5: Itu ketika kita mau berkomunikasi dengan guru atau dengan dosen itu dibaca berulang-ulang. Tentu ada pembuka, kemudian ada memperkenalkan diri, karena kita jangan terlalu pede nomor kita di-save oleh dosen kita. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan terakhir ucapan terima kasih. Itu dulu ketika kita berkomunikasi dengan guru atau dosen kita itu dibaca berulang-ulang begitu. Nah, gaya komunikasi mahasiswa sekarang itu cenderung tidak menunjukkan itu. Jadi misalnya, oh, Bu, selamat pagi, hari ini kita bisa pindah ruangan nggak, Bu? Misalnya. Nah, itu kan apa namanya, ada sapaan dulu, kemudian ucapan selamat pagi, mohon maaf, dan seterusnya. Saya kira itu masih sangat dibutuhkan di dalam masyarakat utur kita, gitu loh. Sehingga ketika mereka berinteraksi dengan orang di luar, begitu ya, di luar lingkungan akademik, mereka tetap memperhatikan yang namanya aturan tata sopan santun, unggah-ungguh berbahasa, itu masih harus dipakai, begitu loh. Jadi bukan dari tulisan, karena kalau sekarang itu ketika kita menilai tulisan ya, apakah itu cerminan pendidikan karakter, tidak bisa. Justru yang bisa kita nilai adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi.
4: Oh, begitu. Cara mereka berkomunikasi.
5: Ya, mereka terbiasa berkomunikasi dengan santun atau tidak. Ketika misalnya ada orang memberikan, misalnya ya Mas Miftah ya, ada orang yang memberikan informasi begitu ya, apakah dia merespon atau tidak. Ya, ketika ada stimulus, selamat pagi teman-teman semuanya, misalnya mahasiswa hari ini mohon maaf tidak ada perkuliahan karena begini. Karena sifatnya informatif begitu ya, mahasiswa merespon atau tidak begitu loh. Nah, itu bisa kita lihat bahwa, oh, kalau mereka merespon, itu artinya ya, pesan itu kan diterima dengan baik. Diterima dengan baik itu dengan merespon. Kalau mereka tidak merespon, kita sebagai penutur tidak tahu apakah pesan kita
4: tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik atau tidak, begitu ya.
5: Nah, seringnya itu kalau hanya informasi itu tidak direspon. Makanya ini mulai saya ajarkan begitu ya, di kelas itu. Ya, kami sepakat bahwa di dalam mengajarkan anak itu tidak hanya PR kita, tidak hanya mengajar mata kuliah pragmatik sosiolinguistik pembelajaran bahasa, tetapi bagaimana mereka itu terbiasa merespon suatu stimulus begitu ya. Informasi, pertanyaan, kalau pertanyaan ya perlu jawaban, atau ketika kita memberikan informasi itu ya ada pembuka, ada sapaan, ada kita menyampaikan maksud dan tujuan, itu diuraikan dengan lengkap. Kalau dulu kan SMS lebih dari 100 karakter ya Mas Miftah, ya itu kan bayar ya.
4: Kepotong.
5: Ya, kemudian kan bayar ya. Kalau sekarang kan gratis.
4: Iya, betul.
5: Nah, apa susahnya sih ketika berkomunikasi itu dengan lengkap, jelas. Saya itu kan nggak suka misalnya ada orang berkirim pesan begitu ya, hanya mengirimkan apa namanya undangan begitu. Nah, maksudnya ini untuk apa? Saya harus apa? Misalnya begitu loh. Ini undangnya sif, undangan ini sifatnya pemberitahuan saja ataukah minta izin atau apa ya? Itu harus jelas di situ maksudnya itu apa. Sehingga kalau dalam pembelajaran di bahasa Indonesia, di pembelajaran bahasa ya, itu kita harus tahu maksud dan
4: tujuan. Oke, oke. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang di kesempatan malam hari ini ingin bergabung, silakan telepon kami di 459198. WhatsApp-nya boleh di 0811-366-9907. Di kolom komentar kanal itu dari Madiun, kami tunggu Anda pendengar. Dan ya, Bu Weni, kita akan kembali lagi untuk pendengar dan pemirsa setelah kita hadirkan dulu satu lagu berikut ya, Bu Weni. Tetap bersama kami pendengar di Ngobras Pro 1 dari Madiun.

0: Baik, berkenan masih bersama kami Pro 1 dari Medium, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program ngobrol atau cara ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan Ibu Weni di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKW MS Kampus Kota Madiun, Ibu Weni Wijayanti, Magister Pendidikan. Dan pertanyaan ini sudah ada, Bu Weni, di jalur WhatsApp ya. Ada Mas Theo, ini jauh dari Magelang, Jawa Tengah. Mau bertanya nih, bagaimana sekolah atau orang tua bisa menyeimbangkan antara mengajar nilai akademik atau angka dan membentuk kepribadian atau karakter anak? Terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Theo ya. Iya. Oke, pertanyaannya ya terkait dengan bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan ya antara pencapaian dan juga penguatan karakter ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu dalam hal ini kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik itu tidak bisa bekerja secara sendiri. Ya. Jadi baik itu masyarakat, kemudian guru ataupun orang tua itu harus memiliki kesepakatan begitu. Mas Pak Miftah ya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kita dalam hal ini adalah target atau tujuan orang tua, kemudian guru itu harus memiliki kesepakatan. Jangan sampai begini, anak saya yang penting secara akademik bagus, urusan kepribadian itu urusan saya. Misalnya terjadi situasi seperti itu kan mungkin ya, yang penting anak ini saya sekolahkan biar dia pintar begitu loh. Terkait dengan pendidikan karakter ya, biar saya sebagai orang tua yang mendidik.
0: Mendidik ya.
1: Karena itu tidak bisa terjadi ya. Jadi antara sekolah, masyarakat, juga orang tua itu tentunya harus memiliki tujuan yang sama, harus punya kesepakatan bahwa yang namanya pendidikan karakter atau menanamkan nilai karakter itu harus berjalan seimbang. Nah, tentunya kalau dalam mata pelajaran kan mungkin tidak akan ada mata pelajaran pendidikan karakter tersendiri. Tetapi kita bisa mengintegrasikannya itu di dalam aktivitas pembelajaran. Begitu Mas Miftah, misalnya kita mengajari anak untuk berdiskusi. Bagaimana sih anak bisa berdiskusi? Cara berdiskusi yang baik itu bagaimana? Bagaimana mereka bisa menghargai pendapat teman? Bagaimana mereka bisa berpendapat dengan baik? Bagaimana mereka bisa legowo untuk menerima masukan dan seterusnya? Itu hal yang sederhana yang bisa kita latihkan ke anak-anak kita. Jadi modelnya nanti tidak ke pembelajaran sendiri, tetapi setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu kita integrasi begitu dengan pendidikan atau nilai-nilai karakter ini. Jadi nilai karakter tidak hanya muncul mungkin di mata pelajaran agama atau pendidikan kewarganegaraan, tetapi semua mata pelajaran itu sebenarnya bisa kita integrasikan dalam pendidikan karakter. Kalau sekarang di dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu kan ada yang namanya dimensi profil lulusan, di mana di dalamnya itu merupakan ya cerminan bagaimana karakter anak itu bisa dikembangkan begitu, seperti kemandirian, kemudian ketakwaan dan seterusnya. Itu merupakan karakter yang bisa kita tanamkan ke anak, meskipun itu sifatnya hanya berupa integrasi. Kita tentu tidak mungkin membebani guru ya, bahwa ada mata pelajaran tersendiri. Justru yang namanya karakter itu butuh sesuatu yang mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diajarkan pendidikan karakter, tapi karena itu sudah selalu dilakukan berulang-ulang, sehingga harapannya itu menjadi suatu kebiasaan begitu loh Pak Miftah ya. Jadi mengajarkan anak untuk jujur itu gimana sih? Nah, misalnya dalam aktivitas mereka di kelas, ayo silakan dikoreksi ya pekerjaan masing-masing, misalnya guru memberikan kebebasan atau kepercayaan kepada muridnya, silakan dikoreksi sendiri-sendiri ya, nanti yang salah silakan ditandai, nanti disampaikan ke ibu misalnya. Nah, itu untuk melihat kejujuran mereka begitu. Sebenarnya bisa saja setiap mata pelajaran itu kita integrasikan dalam wujud pendidikan karakter begitu.
0: Oke. Artinya harus terintegrasi ya Bu ya, dan juga tetap kolaborasi antara pendidikan di rumah juga mengajarkan bagaimana cerminan pembelajaran di sekolah juga gitu ya, sehingga anak ketika di rumah dan di sekolah ini bisa ada atau memiliki karakter yang sama begitu ya Bu ya. Oke, Bu Weni.
1: Jadi karakter itu perlu dibinaan. Jadi karakter itu memang perlu dibinaan, bukan hanya sekadar diajarkan begitu, sehingga pembiasaan itu ya kita melalui integrasi-integrasi itu.
0: Oke, diintegrasikan ya. Oke, nah, Bu Weni, kemudian dari cara seseorang berbicara tadi ya dan menulis, kira-kira ada tidak Bu, kita bisa melihat nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh seseorang atau seorang anak misal dengan cara menulisnya, dengan cara berbicaranya. Tadi kalau berbicara jelas ya Bu ya, karakter sopan santunnya muncul. Nah, tapi dari menulis-menulis ketika mereka di kelas yang sedang KBM begitu, bisa nggak Bu ini kita ambil kesimpulan gitu?
1: Ya, oke. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika kita melihat suatu atau ingin mewujudkan suatu pendidikan karakter, ingin mengukur keberhasilan terkait dengan pendidikan karakter, itu tidak bisa kita lakukan dalam satu proses. Dalam satu waktu begitu. Jadi kalau kita ingin melihat apakah misalnya ya Mas Miftah ya, kalau saya melihat tulisan mahasiswa ini benar tulisan mereka atau bukan ya, misalnya begitu ya. Nah, sebenarnya
0: Bisa
1: guru
0: jadi
1: itu
0: bukan gitu ya.
1: ya betul, apalagi sekarang kan anak-anak itu bebas menggunakan AI begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, saya tidak membatasi anak atau mahasiswa itu untuk menggunakan AI, tetapi bijaklah dalam menggunakan AI begitu ya. Jadi ketika mereka menulis, ya silakan dibaca, misalnya menyalin ya, copy dari AI dibaca, di copy tinggal dikumpulkan. Nah, itu yang saya tidak mau. Nah, biasanya silakan itu dipahami kalau kalian mencari referensi atau pakai ChatGPT silahkan, tapi itu dipahami, di cross check kebenarannya, kemudian silahkan tulis sesuai dengan gaya bahasa kalian. Karena gaya bahasa di AI itu kan biasanya berbeda ya dari bahasa manusia ya. Jadi mereka itu biasanya kalau misalnya sedang mengumpulkan tugas atau apa begitu ya, kita bisa melihat ini tulisan dia atau bukan ya. Karena satu waktu sebenarnya guru itu kan bisa melakukan assessment diagnostik ya di awal ya, yang bisa dilakukan oleh guru itu ya misalnya untuk mengetahui bagaimana gaya atau keterampilan mereka di dalam menulis. Nah, dari apa assessment di awal itu guru sudah punya data ini kemampuan menulisnya bagaimana. Misalnya Chandra itu kok kemampuan menulisnya begini ya, misalnya terjadi banyak kesalahan penulisan kalimat, kalimat inversinya cukup banyak, subjek predikatnya misalnya tidak jelas. Nah, itu kan dicatatkan di awal. Nah, begitu ada tugas silahkan menulis isi kok jadi bagus sekali, misalnya begitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan konfirmasi ke peserta didik kita. Tentu kalau kita menandai bahwa itu ada unsur kecurangan, tentu tidak boleh kita lakukan itu secara kedudukan di kelas begitu. Tidak bisa melakukan pendekatan secara individual ya, bagaimana melatih mereka untuk jujur di dalam menulis begitu Mas.
0: Jadi tulisannya ketika dia menulis bisa dideteksi ini tulisan dia atau bukan, atau hanya kopas dari AI begitu ya Bu ya. Dan ini juga menjadi cerminan kembali lagi karakter kejujuran yang paling utama ya Bu ya. Jujur atau enggak ketika mengumpulkan tugas ini ya, hasil karya sendiri atau bukan begitu ya. Nah, Bu Weni, kita di penghujung acara ini, sayang sekali, tapi sebelumnya untuk penutup gitu ya, kami berikan kesempatan untuk Bu Weni menyampaikan konklusi ataupun juga closing statement-nya dari tema kita di kesempatan malam hari ini, angka bisa dihitung, karakter harus ditumbuhkan. Silakan Bu Weni.
1: Ya, jadi dari beberapa kasus tadi yang sudah coba kita diskusikan ya, jadi bahwa kita sepakat bahwa angka memang bisa dihitung dalam sekali ujian, sedangkan karakter itu tidak bisa hanya diuji melalui pilihan ganda. Jadi kalau kita mengingat kembali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara melihat pendidik itu seperti petani yang merawat tumbuhnya. Ya, dan menekankan budi pekerti serta teladan melalui semboyan inang in ngarso sung tulodo, yaitu ketika kita di depan sebagai guru ya hendaknya kita bisa memberikan contoh kepada mereka. Jadi karakter anak yang tumbuh dari teladan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan itu berarti kita orang dewasa ikut itu ikut bertanggung jawab atas apa yang tumbuh. Sehingga dalam hal ini, kalau kita ingin menumbuhkan karakter yang baik pada anak-anak kita, generasi penerus kita, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai masyarakat, itu harus saling bekerja sama bahwa pendidikan karakter itu bisa diwujudkan secara bersama-sama.
0: Oke, saling terintegrasi antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dan masyarakat juga ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Weni Wijayanti untuk ilmu dan juga kesempatan waktunya malam hari ini mencerdaskan kami semuanya, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 dari Madiun. Terima kasih Bu Weni, doa kami panjenengan sehat selalu, kita jumpa di lain waktu Bu Weni. Ya, selamat malam, assalamualaikum Bu Weni. Ya, terima kasih Bu Weni dan akhirnya pendengar dari Majen Pajetan 10 Kota Madiun. Saya Miftahil Karim dan juga narasumber Ibu Weni Wijayanti, Magister Pendidikan. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nyuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun ngintun toya resik kangge selikur kepala keluarga wonten kalih kelurahan ingkang kangelan patus toya jalaran sumuripun sami asat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Dedi Purnomo Santoso ngandharaken kalih kelurahan ingkang asal bantuan toya resik inggih menika Kelurahan Kelun lan Tawangrejo. Rincianipun sekawan welas kakak wonten wilayah Kelurahan Kelun lan pitung kakak ing Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo. Miturut Dedi, kalih Kelurahan Kelowo ngalami kangilan padus toyo resik jalaran sumber toyo warga saking sumur sampun asat. Kawontenan mekaten dipun disebabaken lingkungan Kelurahan Kelun lan Tawangrejo kathah petani ingkang ugi mendhet toyo lumantar sibel kangge nglebi sabinipun. Panyuwunan bantuan toya resik saking warga wiwit melebet antawis kalih minggu sak deringipun. BPBD lajeng masang sejumlah tandon toya wonten daerah ingkang betahaken sae ing wilayah Kelun lan Tawangrejo. Wonten wilayah Kelun BPBD nyiapaken 3 tandon ingkang saben tandon saged nyimpen 1,400 liter. Sawetawis ing Kelurahan Tawangrejo dipunpasang kalih tandon kangge nyekapi kapetan warga ingkang kenging dampak kekeringan. BPBD ngisi tandon toya kelawo saben kalih dinten sepisan kanthi gantosan kalian perusahaan umum daerah air minum PDAM Kutha Madiun. Menteri Haji lan Umroh Muhammad Irfan Yusuf nyebatakan mubengipun yatra ingkang kacathet wonten Expo 2026 UMKM lan ekosistem haji lan umroh ing Kutha Madiun selami 3 dinten dumugi gangsal Rp7 miliar. Sawetawis singkang lintunipun Expo dereng dipun etang kalebet hotel oleh-oleh ing sakupengan Madiun lan lintunipun. Menika dipun aturaken Gus Irfan bibar tumut kegiatan Sa'i Walk and Run kalajengaken nutup resmi kegiatan Expo Haji lan Umroh ing Stadion Wilis Kutha Madiun. Miturut Menteri, kegiatan kasebat dipun biji maringi dampak ekonomi mboten namung tumrap tenan ingkang tumut pameran ananging ugi sektor hotel, UMKM, perdagangan, kuliner lan usaha oleh-oleh ing Kutha Madiun. Gus Irfan nyebat angka gangsal Rp7 miliar kalau mujudaken transaksi ingkang kacathet wonten area Expo dereng kalebet kegiatan ekonomi ingkang kedadosan sakjawinipun acara. Kejawi menika, dampak ekonomi kegiatan kalawa ugi gadah potensi saking kegiatan bisnis ingkang kedadosan selami Expo inggih menika lumantar bisnis matching antawis pelaku usaha Indonesia kalian mitra saking Arab Saudi. Salebetipun Expo kalawa wonten nota kesepahaman MOU kalian sejumlah eksportir saking Indonesia lan importir saking Arab Saudi kangge nginten produk Indonesia kanthi pangaji antawis gangsal miliar rupiah. Kosir Irfan nyebat MOU kalawau dados upaya awal kangge njurung supados kegiatan ekonomi saking sektor haji lan umroh saged maringi manfaat langkung ageng dhateng masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis MBK ing Kabupaten Ponorogo dipun ajab boten namung kangge nyekapi kapetahan gizi panampi manfaat kemawon. PMK paring panjurung saben dapur MBG saged nyerap tenaga kerja sarta ginakaken bahan baku lokal supados dampak ekonomi saged karaosaken masyarakat desa. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lidiari tangan darakan tenaga relawan utawi pekerja dapur MBG sak saged-saged dipun pendet saking masyarakat sak kupengan. Kang timekaten wontenipun satuan pelayanan pemenuhan gizi saged bikak lapangan kerja enggal. Ananging wonten sejumlah posisi ingkang kedadi pun isi selaras kalian aturan pemerintah pusat kados posisi kepala SPPG, ahli gizi, lan akuntan. Kejawi menikol istiarita ugi nyuwun pengelola dapur MBG manfaatakan hasil pertanian lan peternakan lokal kangge nyikapi bahan baku. Miturut istiarita, peluang kelawo saged dipun manfaatakan kangge ngrembaka akan usaha masyarakat. Langkung-langkung saat menika wiwit wonten anak muda ing Ponorogo ingkang ngrembaka akan usaha budidaya lele ngantos ayam petelur. Kanthi kebetahan bahan pangan kelawau operasional dapur MBG dipun ajab nuwuhaken dampak ekonomi tumrap petani, peternak utawi pelaku usaha ing sakupengan papan SPPG. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop Madiun negesaken pilih
Pengetan hari ulang tahun kaping wolung dosa setunggal KAI tanggal 18 September kali HU 16 mujudakan momentum kangge ningkataken kualitas layanan transportasi kereta api ingkang aman, nyaman, andal lan selaras kabetahan masyarakat. Manajer Humas Daop itu Medhiyonto Hari paring keterangan, tambahipun umur utawi HUT perusahaan kedadipun sarngi kalian mindak sayanipun kualitas pelayanan sarto ngiyataken budaya keselamatan saben operasional. Miturut Tohari, hari ulang tahun KAI tahun menika mendit irah-irahan semakin melayani sehingga kedah melampah selaras kalian semangat ngiyataken keselamatan jalaran tumrap KAI keselamatan mujudakan prioritas utami saben melampahipun kereta api lan sedaya kegiatan operasional pelayanan ingkang langkung saya mboten namung dipun mujudakan lumantar fasilitas lan gampilakan pelanggan ananging ugi petugas KAI maringi kapesten melampahipun kereta api saged aman, tertib, andal lan selaras kalian standar ingkang dipun tetepaken. Kejawi ningkataken kualitas pelayanan, pengetan HUT kaping 8/1 KAI ing Daop itu Medhiyonto ugi dipun isi kalian kegiatan sosial. Antawisipun lumantar aksi bakti sosial donor darah, maringi bingkisan datang petugas jaga lintas

taun salajengipun. Salah setunggalipun evaluasi inggih menika kedah miyaraken segmentasi peserta FGTT 2016. Peserta mboten namung dipun ajab saking Kabupaten Trenggalek lan daerah sanes ing Jawa Timur, ananging ugi saged nglibataken kelompok jaranan saking maneka provinsi ing Indonesia ngantos manca nagari. Perkawis kala wau dipunaturaken Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur Sri Sugiharta bibar panutupan FGTT 2016. Sri Sugiharta ngandharaken peserta FGTT salami menika mboten namung saking Kabupaten Trenggalek ananging ugi jawi daerah ing Jawa Timur. Mangkene pun miturut Sri Sugiharta peserta saged dipun wiyaraken kanthi ngundang kelompok jaranan saking maneka provinsi ing Indonesia ngantos luar negeri. Dipun jlentrehaken seni jaranan utawi kuda lumping sampun kawentar wonten maneka komunitas ing Indonesia utawi sejumlah negara ing luar negeri. Kanthi miyaraken segmentasi peserta dipun ajab saged ningkataken popularitas sarta kumandangipun seni budaya jaranan. Para pamirsa cukup semanten pawarti basa Jawi lumantar Radio Republik Indonesia Madiun. Wasono sugeng dalu nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam pendengar semuanya. Kabar baik, mudah-mudahan Anda di kesempatan malam hari ini dan senang sekali. Saya Miftahil Karim, hadir jumpai Anda di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya dan Hiburan, Langgam dan Keroncong pendengar ya. Untuk bersama-sama di kesempatan malam hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Ya, Langgam, Langgam dan Keroncongnya akan kita putar untuk Anda ya. Baik, di 45919 ada siapakah yang mengawalinya? Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Meta.
0: Selamat malam. Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Ulan juga sehat.
1: Sehat banget.
0: Wah, luar
1: walaupun
0: biasa.
1: Cuaca panas tidak mempengaruhi segala aktivitas.
0: Iya, betul
1: hari
0: sekali. Ya. Udah enggak pilek lagi ya.
1: Kalau panjenengan ya enggak panas lah pastinya.
0: Berdinding.
1: Ayo, pastinya kalau di dalam itu terlalu sejuk.
0: Iya. Saking sejuk em berdinding.
1: Iya, saking sejuk em sampai berdinding.
0: Iya. Betul. Nah,
1: sebentar lagi lah, Insya Allah akan turun hujan.
0: Amin, amin. Karena di beberapa tempat udah mulai ya.
1: Iya. Di Ngawi katanya juga sudah.
0: Nah, ya. Biasanya kalau Ngawi udah ada tanda-tanda Ngawi, ya udah mau geser ke selatan ini.
1: Iya. Terus di Magetan juga hujan sebagian di pelosok-pelosok udah pada hujan. Kemudian di Kabupaten Madiun juga sudah hujan,
0: iya.
1: Gitu ya. Ya. Kita tinggal nunggu rahmat nunggu, turun aja iya. Kan gitu Mas.
0: Nunggu giliran.
1: Iya. Aku tolong diputarkan lagunya. Kalau aku sukanya itu kok Sundari Sukoco ya, Mas.
0: Sundari Sukoco yang
1: Senja di Pelabuhan
0: Ratu. Senja di Pelabuhan Ratu. Oke.
1: Okay. Salam-salam ya, Mas ya.
0: Silakan.
1: Karena aku buka pintu, maka aku akan panggil
0: Bus.
1: Siapapun yang terkena ya itu yang beruntung. Ya terutama buat ada Pak De Songo-Songo di sana ya di Ngawas sana. Selamat malam Pak De. Ada Pak Rusdianto, ada Om Edo. Selamat malam Om Edo ya. Kemudian ada Bunda Mari, Bunda Sumini, juga ada Bunda Deno yang ada di Palangwesi. Ada yang Bonjor, ada Pak De Donosworo. Terus ada juga Bunda Liz yang ada di Padas, yang selalu menebarkan pantun. Akan tetapi sekarang kok sudah beberapa bulan ini nggak pernah muncul ya.
0: Langge.
1: Di mana Bunda, Bunda Liz? Saya kangen pantunnya itu. Terus ada juga Busur yang ada di Magetan, ada Mbak Ika, ada Bunda Samiran, ada Bunda Gili yang ada di pinggir kali, di pinggir kali Jalan Podang Gang 10 ya. Terus ada juga Popo Sanusi yang ada di Ponorogo sana. Kemudian ada Pak Tunggul Wajib Thomas Muhammad Agam bersama Kang Warno ya. Salam kenal semalam juga baru aku balas kali ini ya gitu. Mas Juharinya juga, ada Likmudnya juga ya. Pak Rusdian, Pak Rusdian
0: sudah.
1: Pak Popo Bayan Bakri sudah lama nggak muncul. Pak Nurwanto yang ada di Palembang sana yang mudah-mudahan nggak salah. Pak
0: Mayo sudah pernah dengarkan.
1: Pokoknya semuanya saja deh tanpa terkecuali. Buat Mas Miftah selamat bertugas hingga tuntas.
0: Amin, terima kasih.
1: Saya senang biasa menyertai Mas Miftah sekeluarga.
0: Amin.
1: Monggo Bunda Skartaji ditunggu sama Mas Miftah, sama Mbak Susi ditunggu sama Mas Miftah.
0: Okay.
1: Itu aja Mas Miftah ya. Tak tunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang buka kori ini, buka pintu. Ada Mbak Wulan yang ada di Demangan. Salam-salamnya komplit. Minta lagunya ini Senja di Pelabuhan Ratu versinya Sundari Sukoco ya. Bersama dengan operator saya Adin Isnanto, pendengar, kami temani malam hari Anda dengan lagu-lagu keroncong yang di kesempatan malam hari ini juga sudah ready to play gitu ya. Siap untuk kami putarkan untuk Anda yang bergabung kembali di belakang Mbak Ulan ya. Ada di 459198. Tampaknya ada yang berdering di ujung telepon. WhatsApp boleh juga ya. WhatsApp, telepon WhatsApp boleh, pendengar, untuk di malam hari ini silahkan saja. Telepon WhatsAppnya tetap di 08 11 366 9907. Ada Sundari Sukoco, Senja di Pelabuhan Ratu.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Irama Langgam dan Keroncong malam hari ini ya. Satu penelpon tadi sudah kami terima, ada Mbak Ulan ya, ada Neng Gayatri berikutnya masuk di WhatsApp. Assalamualaikum. Yeah. Sehat bahagia selalu, salamnya buat Bopo Dono, Ibu Sukartaji, Bu Mari, Pak Rustianto, Mbak Galuh, dan semua tanpa kecuali minta lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Di Bawah Sinar Bulan Purnama nanti segera kita hadirkan ya, untuk kita nikmati bersama-sama pendengar malam hari ini. Yang masuk di malam hari ini ada Bu Mari ini. Wah, luar biasa. Untuk yang telepon WhatsApp kita terima. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Mari.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bu Mari nggih?
1: Alhamdulillah. Mas Mita, malam ini sehat seperti Mah Mita.
0: Luar biasa ini.
1: Luar biasa, Mas.
0: Nggih.
1: Amin.
0: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Lanji.
0: Nggih.
1: Mas Mita, lagunya apa?
0: Lagune monggo niki kita keroncong. Ya, keroncong dengan keroncongan tanah. Beda loh nggih.
1: Jangan keroncongan.
0: Lah nggih.
1: Nanti enggak bisa tidur.
0: Lah nggih, keluwen keroncongan. Nggih, Bu, monggo.
1: Keroncong tanah airku.
0: Keroncong tanah airku. Nggih.
1: Iya, boleh ya.
0: Boleh, nggih, nanti kita carikan.
1: Wah, salam-salam bentar ya.
0: Nggih,
1: monggo. Yang buka kori Mbak Ulan ya.
0: Nggih, leres.
1: Ternyata belum bubuk ya, Mbak Ulan.
0: Nggih.
1: Selamat malam, selamat beristirahat Mbak Ulan. Nggih. Sehat selalu. Mbak Dian, selamat malam. Juga Om Jonosoro. Bapak Songo-Songo, Ibu Saigon, Mas, aku lama gak menyapa. Ibu Saigon juga lama gak,
0: sudah lama
1: gak memunculkan diri. Selamat malam, sehat selalu. Lekmut yang ada di Pantura sana. Juga ada Pak Rustianto. Terus ada Bu Sekartaji, Teh Lilis, Bu Samiran, Bu Susi, juga ada lagi Mas Muhammad. Dan buat semuanya saja ya, Mas Eneng Gayatri, Mas, aku lupa. Terima kasih selalu nyenggol di WA gitu ya, Mas. Selamat malam, Neng. Selamat beristirahat. Terima kasih waktunya, Mas.
0: Sami-sami.
1: Nggih,
0: matur sembah nuwun. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Mari di Jalan Gunawijaya, nggih. Matur nuwun sanget sampun telepon di acara Keroncong ya, untuk malam hari ini. Nah, untuk ada pendengar yang kembali ingin bergabung, silahkan telepon 459198. Semoga WhatsApp juga kami persilahkan di malam hari ini. Nggih. Ada siapa yang sudah masuk kali ini? Assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: baru aja disenggol sama Bu Mari ini Mas Muhammad nih.
2: Iya, anu apa langsung gabung ya Mas. Nah, gini. Tadi Mas Miftah bilang keroncongan loh Mas.
0: Iya.
2: Ini lihat bola, ini perut keroncongan ini Mas.
0: Nggak menang keroncongan akhirnya ya.
2: Ini saya langsung ambil sambilan gulang garing.
0: Oh gitu. Mantap. Kayak kopi apa teh hangat nih?
2: Oh ini es Mas.
0: Es. Oh es. Waduh. Waduh, memang cuacanya memang pas banget ya. Sumuk-sumuk gitu ya.
2: Iya Mas, ini cocok banget ini.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Ini aku tak request itu Mas. Kuih Permadani, Mas.
0: Buih jadi Permadani. Nggih.
2: Yeah. Salamnya tadi tak gonceng Ibu Mari saja.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ibu Mari kula gonceng nggih.
0: Senengane gonceng.
2: Dan semua pecinta keroncong RL Limadio.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Matur suwun
0: nggih, Mas Mista. Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita dengarkan terlebih dahulu pendengar, kali ini ada Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Kembali hadir untuk Anda. Selanjutnya juga ada Keroncong Tanah Airku spesial buat Neng Gayatri dan juga Ibu Mari. Kami hadirkan untuk Anda tetap di Pro Satria Madiun.

0: Baik, kalian masih bersama kami di Pro 1 dari Madiun, masih dengan lagu-lagu keroncong untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar. Yang tentunya juga lagu-lagu yang kami hadirkan juga by request ya. Ada Ibu Mami Sugeng Dalu, Mas Mita nyuan lagu nipun lor kretek munengan, salam kagem sedaya pamit hangat, ada Yuki penyari pun matur nuwun nggih dumawa sami-sami niki kula cobi madosi kok mboten kepanggih nggih Bu Mami nggih ambo pilih saged request lagu lintenipun semoga ngaten nggih. Untuk di malam hari ini yang kembali bergabung di 459198, selamat malam.
1: Selamat malam Gus Mita.
0: Nggih, Ibu Dewi, aduh.
1: Berperan aku ditembangi ngawon. Oh ya, kamu mana?
0: Tasik kemana nih kita sih? Panjang perjalanannya.
1: Nggih. Gus Mita.
0: Nggih.
1: Bagaimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Bu Dewi juga sehat nggih.
1: Juga alhamdulillah. Nggih,
0: alhamdulillah.
1: Sehat ya,
0: nggih.
1: Semuanya.
0: Nggih, amin.
1: Kita juga kesehatan nggih. Nggih. Bahagia bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
1: Dan tetap
0: optimis.
1: Allahumma.
0: Amin.
1: Aku nanti tolong diputerin lagu kemesraan ya Mas.
0: Kemesraan, guys, siap.
1: Gabung-gabung WA lo tak pikir gak ketemu. Betapa riangnya hatiku malam.
0: Betapa riangnya hatiku. Aduh.
1: Orang keroncongan.
0: Lagu ini nama keroncongan.
1: Kemesraan kalau cukup waktunya nanti juga lungi dengan asmara.
0: Lungi dengan asmara. Gih, kemesraan kita.
1: Soalnya tadi odara wongnya Bunda Marisku sayang.
0: Gih.
1: Ada juga Bu Wulan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Rupi.
0: Okay.
1: Ada Tegapi, ada Cantik Octavia,
0: okay.
1: Ada juga Ibu Suryani, ada juga Butika,
0: okay.
1: Bunda-bundanya semuanya ya, gak lupa teknik,
0: okay.
1: Ya lama juga gak nongol ini kemana aja itu healing kali. Ada juga Bapak Rusdianto Kalbar, ada juga Bapak itu Pak Mutuban,
0: yeah.
1: Pak Mustajab, Bapak Norwan, yeah. Bapak Aryo Bobios, Bapak siapa itu? Yang Ponjor, ada juga tadi Mas Muhammad. Senang ada kok bonceng kok Mas. Kali-kali kuat, kayak aku dicorek.
0: Mesti goncengnya. Lagi.
1: Lagu ini jadul banget. Ada orang-orang kayak gimana gitu loh, lagunya tuh sendu banget. Terus ada juga siapa itu Mbak Negayatri. Negayatri itu selalu nyolek aku loh. Makasih loh Neng. Nggak buat sekali-kali ayo Mak duduk gitu tuh.
0: Dadalah.
1: Dua kali doang loh Mbak. Maaf pernah aku dengerin tapi enggak tiap hari.
0: Geng-geng.
1: Iya, semoga bahagia bersama keluarga juga. Ini yang pungkasannya buat Pak Tidongnya. Semoga bahagia bersama keluarga, sama anak cucu dan cicitnya. Tadi udah naik apa perlu Pak Tidong?
0: Tereng.
1: Oh tereng.
0: Tereng.
1: Nek bubuk mas. Kira-kira. Nek gak ngelihat bola. Bila aku harus pake opo kucingnya bangun melek.
0: Bangun melek. Betul.
1: Orang kayak gitu. Pak Dedan. Iya Bu Samira. Pokoknya bunda-bunda yang cantik semuanya ya Mbak. Iya Mas ya.
0: Nggih siap.
1: Nggih. Bu Sinta,
0: okay.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Lainnya, terima kasih waktunya.
0: Okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta kemesraan. Nanti kita hadirkan ya. Dan ini juga ada yang sudah bergabung ya di via WhatsApp ini, mau minta lagu aja. Oh ini Ibu Mami, Kantas Romo Ono Maling Mus Mulyadi. Mus Mulyadinya kok lagi-lagi Romo Ono Maling. Kita cek nanti ya Bu Mami nge. Yang jelas kita tetap carikan dan kita akan putarkan untuk Bu Mami. Nah, pendengar yang kembali ingin bergabung di 459198, kami persilakan untuk Anda semuanya. Nah, kali ini kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu satu lagu dari Hetty Koesnang kembali ya, dengan kemesraan. Ini dia lagunya untuk Anda.

0: Baik, pendengar, waktu tersisa 30 menit. Masih ada waktu ya untuk Anda request lagu-lagu keroncong. Selamat malam. Assalamualaikum. Terputus tampaknya. Kita coba terima kembali di 459198. Pendengar, kita masih menunggu 30 menit ke depan. Adakah yang ingin request lagu-lagu keroncongnya? Silahkan saja. Ini tadi ada satu lagu dari milik Niken Salendri dengan Sepanjang Jalan Kenangan dan Bahana Pancasila, spesial buat Bu Mami ya, yang ada di Ponorogo. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Ini Ponorogo, Mas Nita.
0: Saking Ponorogo, Bunda Manik Maninten, G.
1: Saking Ponorogo,
0: Nggih, monggo badhe request lagu napa niki, Bunda?
1: Kula tak nyuwun ngalamun ning ati, Mas.
0: Ngalamun ning ati. Nggih.
1: Salamipun kula tak nyuwun lek ingkang sampun-sampun nggih, Mas.
0: Nggih, siap.
1: Nyuwun pangapunten Mas Mirta nggih.
0: Nggih.
1: Nyuwun pangapunten Mas Mirta nggih. Ngantos ngantos nggih.
0: Nggih, matur suwun insyaallah nggih.
1: Nggih, matur suwun. Nggih. Nyatan rumiyin nggih, Mas.
0: Nggih, Bunda.
1: Nyatan rumiyin nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Bunda. Mani yang ada di Ponorogo ya. Dan selanjutnya kembali kita terima di 459198 untuk malam hari ini, pendengar. Selamat malam untuk yang saat ini juga tengah rehat gitu ya, setelah seharian tadi melaksanakan aktivitas, rutinitas, dan tentunya malam hari ini kecapean gitu ya. Mudah-mudahan lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan ini sebagai pelepas lelah penat Anda di malam hari ini. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Nggih. Nggih.
3: Nggih.
0: Siap, sudah siap ini, ready to play.
3: Aku tak tunggu sambil layah-layah.
0: Nggih, mu enak tenan.
3: Barangkali bisa main waktu itu lagi kan.
0: Nggih. Iya, betul. Nggih.
3: Buat magnetnya sehat bahagia selalu. Ya.
0: Amin.
3: Dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
3: Dan tetap senyum.
0: Semangat. Tetap senyum optimis. Senyum semangat. Amin ya rabbal alamin.
3: Malam-malam ini gak gojekan
0: lagi. Selak aneh buatin gojekan malah ngantuk
3: Nggih. Nggih. Kesempatan di dalam kesempitan ya. Ini bakal
0: apa bejak. Bejakku. Nggih.
3: Nggih. Semuanya tadi udah salam-salam, udah manik-manitan. Terima kasih juga singgolanya. Kok masih ngeprik ya, Mas? Suaranya belum jernih itu. Dari PO itu. Kalau di mana-mana udah bagus. Ya kan kalau di PO kok masih banyak kendala. Kenapa ya?
0: Ngaten nggih, penerimaan nggih.
3: Itu tadi tak dengerin suaranya mantul gitu.
0: Lah nggih, betul, ya, delay ya.
3: Mudah-mudahan cepat-cepat di apa itu benahi, diperbaiki dengan baik seperti kemarin-kemarin ya, Mas ya.
0: Nggih, nggih, ya, siap. Nggih. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan bersama-sama pendengar, kali ini satu lagu dari milik Mami Marsudi, Ngalamoning Ati.

Tuntas sudah akhirnya saya Miftah menemani Anda di Irama Ragam Budaya dan Hiburan Irama Langgam dan Keroncong untuk malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung ya. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi.

RRI dengan esensi buku. Ava Alessandra menjadi tokoh utama dalam novel bertajuk Heartbreak Motel. Sebagai seorang aktris ternama, berbagai peran sudah Ava lakoni sejak usianya 16 tahun dan juga telah membawanya meraih berbagai penghargaan. Usai menjalankan setiap peran, baik itu yang Ava pilih atau yang datang memilihnya, dirinya harus menepi sejenak seorang diri untuk menemukan dirinya yang sesungguhnya kembali. Pada suatu tempat yang ia pilih untuk menyendiri, yakni Heartbreak Motel. Novel setebal 400 halaman ini akan membawa kita mengenal sosok Ava lebih jauh. Ditulis dengan sudut pandang orang pertama, kita akan mengetahui perasaan takut, cemas, luka-luka pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berpengaruh pada sisi emosional si tokoh utama, Ava. Ada banyak misteri tersimpan dengan makna yang terkandung dan bahkan tidak selalu menemui jawabannya. Padahal hari berganti dan masalah baru yang juga hadir tanpa peduli, ada banyak tumpukan persoalan sebelumnya yang belum terselesaikan. Ika menuliskan alur cerita yang maju mundur, namun transisi setiap babak cerita terasa lembut. Pembaca juga akan menemui wawasan baru pada permulaan cerita yang dipaparkan oleh Ika sebelum menyentuh jantung ceritanya. Tokoh pendukung yang juga menyeimbangkan kisah hidup Ava, yaitu lelaki bernama Raga, seorang pegawai hotel yang ternyata tidak mengenal Ava sama sekali. Sosok Raga digambarkan sebagai lelaki yang bisa membuat Ava menjadi nyaman dan mampu memberikan ketentraman. Namun, novel ini juga akan membuat perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan usai membacanya. Ada bagian cerita seperti pelecehan seksual, adegan kekerasan, bahkan adegan dewasa yang disajikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai pergolakan emosi bagi yang membaca, ditambah konflik lain dalam diri si tokoh utama. Tentu, novel ini tidak cocok dibaca oleh individu yang masih di bawah umur. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama memberikan banyak pesan, di antaranya untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, dan penting untuk tidak menilai orang lain hanya dengan yang kita lihat dari luar saja. Akan ada banyak persoalan hidup yang datang untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita belajar lebih, sehingga memilih untuk tidak menyerah tentu adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Buku Heartbreak Motel

Ya dengar, akhirnya tuntas sudah kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari ini, pendengar, Senin 28 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan ragam informasi dan hiburan hari ini, Selasa 29 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi dalam kajian Mutiara Pagi bersama saya Madaristu sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Anda hari ini pendengar diberikan kesehatan, kemudian juga semangat pagi untuk kembali beraktivitas memenuhi agenda Anda di kesempatan hari ini. Sekarang ini kami hadirkan Mutiara Pagi juga melalui multiplatform di official YouTube RRI Medium dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan yang membersamai kita pagi ini adalah Ustadz Amir Abdullah MPD dengan tema Tiga Wasiat Luqman Al-Hakim, yang merupakan sosok yang dikenal karena nasihat-nasihatnya yang penuh dengan kebijaksanaan pendengar. Oleh karena itu kita akan mendengarkan apa saja Tiga Wasiat Luqman Al-Hakim bersama Ustadz Amir Abdullah yang saat ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum Ustadz Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kali ini kita diajak untuk mengetahui tiga wasiat Luqman Al-Hakim ini seperti apa, Ustadz? Sederhana ya, hanya tiga, tapi sebetulnya saya yakin sekali tiga ini memiliki rahasia yang luar biasa di balik angka tiga yang mungkin terdengar sangat kecil ini ya, Ustadz ya. Bisa disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kajiannya. Monggo silakan, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kali ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia. Di antaranya tentu adalah kita diberi nikmat hidup, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, untuk menggapai cita-cita dan impian yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Kita syukuri semua nikmat itu, semoga dengan kita mensyukurinya dan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk amal soleh, untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita ini. Yang kedua kalinya kita bersolawat dan mengirimkan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita semuanya termasuk pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua pekan sebelumnya kita membahas tentang 10 hak orang tua atas anak, maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji, belajar, mendadaburi salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Luqman, yang di dalamnya dicantumkan atau diceritakan tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Tentu saja ini relevan dan sangat bermanfaat untuk kita para orang tua, karena memang kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki amanah mendidik, membimbing, mengasuh, mengajar anak-anak kita, sehingga kita harapkan dari semua proses itu anak kita terhantar menjadi pribadi-pribadi yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sebenarnya bukan hanya tiga nasihat yang disampaikan. Kalau saya membahasakannya sebenarnya bisa juga istilahnya bukan sekedar nasihat tapi wisdom ya, kebijaksanaan. Bisa juga kita sebutkan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Namun pada kesempatan yang singkat ini, tentu saja bijaksana jika kami batasi hingga hanya menjadi tiga wasiat saja. Semoga dengan diringkas menjadi tiga ini kita lebih mudah memahaminya, lebih mudah mengingatnya, dan tentunya pada kesempatan yang lain kita bisa mengkaji lanjutannya untuk menjadi bekal bagi kita dalam mendidik dan mengasuh serta membimbing anak-anak kita. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah memberi Luqman al-hikmah, yakni hikmah, kami telah memberi kepada Luqman al-Hakim al-hikmah. Salah satu isi hikmah itu adalah anishkur lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sejatinya ia bersyukur atau berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun maha kaya, hamid maha terpuji. Nah, ini wasiat yang pertama, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, adalah pandai bersyukur. Kenapa ini disebutkan pertama kali? Kami mencoba merenungkan, mengkaji lebih dalam, dan bertanya dengan pertanyaan tadi. Kenapa yang pertama ini harus pandai bersyukur yang disebutkan sebagai wasiat pertama? Karena ketika kita mendalami, orang yang pandai berterima kasih adalah orang yang menyadari bahwa ada pihak lain, ada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Itu poin pertamanya. Jadi ada pihak lain yang kita ketahui telah berbuat baik kepada kita. Atau ada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Poin keduanya adalah kita tidak merasa angkuh, tidak merasa pongah, tidak merasa sombong, tapi menerima kenyataan bahwa memang ada pihak lain yang telah berbuat baik kepada kita, sehingga kita mau mengakui kebaikan orang tersebut dan mengucapkan terima kasih. Jadi poin penting daripada bersyukur ini bukan semata-mata kita mengucapkan Alhamdulillah, kalau itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah, tapi dibarengi dengan sebuah pemahaman bahwa ada pihak lain yang telah berbuat baik kepada kita, ada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, dan kita juga mengakui kebaikan tersebut, mengakui

Nah, ini adalah wasiat yang pertama yang diajarkan kepada putranya. Mungkin ini juga yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar memiliki sikap atau pandai berterima kasih dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada pihak-pihak orang lain. Ada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, memberikan rasa tenang, memberikan rasa bahagia. Nah, makanya kemudian kita berterima kasih kepada orang tersebut. Yang itu pun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berterima kasih, maka pihak lain itu belum tentu juga butuh rasa terima kasih kita. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sejatinya kalau kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, sejatinya syukur itu akan kembali kebaikannya kepada diri kita. Kalau dalam dunia sosial, kita akan disebut dengan pribadi yang tahu terima kasih. Ya, akan disebut sebagai pribadi yang tahu diri, sadar diri. Karena dia mengakui bahwa ada orang lain yang memiliki kelebihan yang kemudian berbuat baik kepada kita. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sama sekali tidak butuh dengan syukur kita. Maka lagi-lagi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, memang kita memuji Allah, namun kebaikan daripada memuji Allah itu akan kembali kepada diri kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita stressing dari yang pertama ini adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk pandai bersyukur, pandai berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, kepada anak kita. Makanya kalau kalau pandai bersyukur itu selamat ya, selamat. Dia di tengah-tengah masyarakat dia selamat karena dia tidak dilihat dan tidak dinilai sebagai orang yang tidak tahu diri, tidak dinilai sebagai orang yang sombong, tidak dinilai sebagai orang yang angkuh, yang tidak mau mengakui kebaikan orang lain dan tidak mau berterima kasih atas kebaikan orang lain. Ini yang sangat penting, entah usia mungkin anak-anak kita kalau sudah mulai berusia baligh. Mungkin sejak usia SD, SMP, SMA, bahkan ketika sudah kuliah, ajarilah anak kita untuk pandai-pandai berterima kasih kepada orang lain. Secara khusus kepada Rabbul Alamin, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat yang kedua, ini kalau kita kaji lebih dalam, termaktub pada ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa il qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya seraya menasihati putranya, la tusyrik billah. Janganlah menyekutukan Allah. Wasiat yang kedua ini kepada wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya adalah jangan menyekutukan Allah. Ini kalau kita kaji dan kita hubungkan dengan poin yang pertama, yakni pandai berterima kasih, maka akan kita dapati titik temu bahwa ketika seorang hamba mau mengakui kebaikan Tuhannya, mau menyadari bahwa Tuhannya telah memberikan kebaikan kepadanya, mau mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan, maka sikap yang harus dimunculkan pada seorang hamba itu kepada Rabbnya, kepada Tuhannya adalah jangan menyekutukan. Jangan membuat dia kecewa. Jangan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecewa karena telah menduakan, menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik ayat ini
Setelah kami

0: tadaburi bahwa ternyata ketika seseorang mengetahui kebaikan yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka sikap yang akan muncul yang kedua adalah jangan sesekali menyekutukan Allah. Karena lanjutan ayat tersebut adalah inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar karena dia tidak mau memposisikan Allah sebagai zat yang satu-satunya harus disembah, diibadahi, dan ditaati. Kemudian dia menduakannya, menyamakannya dengan yang lain. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini poin yang kedua, yang kalau kita hubungkan dengan yang pertama, ini merupakan pengakuan seorang hamba bahwa Allah telah memberinya banyak sekali kebaikan, banyak sekali karunia, sehingga sikap yang dimunculkan adalah kita hanya menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun awim. Sesungguhnya syirik itu termasuk kezaliman yang besar. Masya Allah. Ini ayat yang sangat menarik yang kita kaji pada kesempatan pagi ini. Yang mungkin kita sering membaca surah Luqman. Surah Luqman itu sebelum surah Yasin. Kalau surah Yasin kan kita familiar ya. Kalau surah Luqman itu jarang kita baca di tradisi-tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena yang paling sering dibaca di tengah-tengah masyarakat kita itu kalau tidak Yasin ya Waqi'ah, kalau tidak Waqi'ah ya surah Maryam, surah Yusuf. Kalau surah Maryam biasanya diniatkan agar anak yang dilahirkan itu cantik. Kalau surah Yusuf biasanya diniatkan agar yang anak yang dilahirkan itu ganteng dan lain sebagainya. Surah Luqman ini termasuk surah yang mengandung materi-materi pokok, materi-materi prinsip dan fundamental yang harus menjadi yang harus diajarkan kepada anak kita mulai anak kita kecil. Sejak anak kita masih kecil itu sudah diajarkan pandai berterima kasih. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan yang ketiga, wasiat yang ketiga adalah wa wassaynal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Di sini pada ayat yang berikutnya ini menarik, Allah lagi-lagi menyebut kata syukur. Kita diingatkan dengan agar mengajari anak kita untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tadabburi, kita renungkan lebih dalam, kita bersyukur dilahirkan ke dunia ini lewat orang tua kita. Apapun keadaan orang tua kita, yang pasti kita hidup sampai hari ini, yang itu menandakan bahwa kita ini dirawat, kita ini diberi makan, kita ini diberi minum, kita ini dimandiin dan lain sebagainya, hingga kita ada di detik ini. Itu adalah peran penting orang tua kita. Makanya kemudian Allah memerintahkan, menyuruh kita, anishkuruli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu sudah melahirkan kamu secara khusus ibu. Ya, secara khusus ibu ini. Nah, makanya disebutkan pada ayat itu adalah ibu itu mengandung kita dalam keadaan yang lelah, capek yang bertambah-tambah. Ya, capek yang bertambah-tambah ketika mengandung seorang anak, ya, ketika hamil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya adalah bahwa kita tidak pernah tahu kenapa kita dilahirkan dari orang tua A, orang tua B, orang tua C sampai seterusnya. Tahu-tahu kita dilahirkan dari mereka. Maka memang poin ini kita tidak bisa memilih. Kita hanya bisa menerimanya Setelah kita menerimanya, kita mensyukurinya. Mensyukuri karena orang tua kita telah merawat kita, telah menjaga kita, hingga kita sampai pada detik ini. Anak-anak yang hari ini masih baru lahir, anak-anak yang hari ini masih kecil-kecil, yang sudah SD, yang sudah SMP, yang sudah SMA, bahkan kuliah, bahkan sudah berkeluarga, bahkan juga punya anak, itu ada peran penting orang tua yang telah merawat, menjaganya, mendidiknya, membimbingnya, mengasuhnya hingga hingga sampai pada usia tertentu. Maka karena memang kita tidak bisa memilih dan orang tua kita sudah menunjukkan peran dan tanggung jawabnya, makanya kemudian Allah berfirman, Anishkuru li wali walidai. Pandailah berterima kasih. Yang berikutnya adalah kepada kedua orang tua kita. Jadi salah satu ini inilah hadirnya sikap birrul walidain. Sikap birrul walidain ini akan muncul ketika seorang anak menyadari bahwa ada peran besar yang dilakukan, diupayakan oleh kedua orang tua kita hingga kita sampai pada usia tertentu dan level tertentu dalam kehidupan kita. Seminimal-minimalnya ini, na'udzubillah. Semoga, apa, karena semuanya adalah sudah ketentuan Allah, seminimal-minimalnya walaupun misalnya ada seorang anak, kemudian lahir, kemudian bapak ibunya tiada, seminimal-minimalnya dia telah lahir melalui kedua orang tuanya itu, khususnya dari ibunya. Dan dia akhirnya mengetahui dunia, walaupun tentunya ketika menghadapi dunia, dia berat karena tanpa apa namanya kedua orang tuanya di sampingnya, atau kemudian tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya dari sejak ia lahir. Namun demikian, ia sudah mendapatkan kasih sayang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya dari kedua orang tuanya, ia sampai lahir ke dunia dan bisa melihat kehidupan dunia ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai berterima kasih. Jadi tiga poin ini, yang pertama adalah pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan banyak sekali nikmat. Poin ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang secara teknis mungkin yang paling mudah bagi anak-anak kita atau mungkin diri kita adalah ketika kita menghirup udara, kita sadari bahwa kalau tidak ada udara mungkin kita sudah mati. Kita sadari ketika kita sedang makan di warteg atau mungkin di restoran, di tempat mahal ataupun tempat sederhana, kemudian kita bisa makan, kita sadari bahwa kita alhamdulillah kita bisa makan. Kita sadari itu semuanya. Ketika kita bisa minum, bisa berjalan, bisa melakukan berbagai macam aktivitas, kita sadari semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu menyediakan itu semuanya, tapi Allah sediakan di sekitar kita agar kita bisa menikmati dan menjalani kehidupan ini. Makanya kemudian materi yang kedua adalah jangan menyekutukan Allah setelah Allah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Bahkan dalam ayat dalam surah Ibrahim Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung, mengkalkulasi nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya nikmat Allah itu. Dan yang ketiga adalah pandai berterima kasih kepada kedua orang tua karena mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, sebagai pemantik diskusi pagi ini. Semoga ada manfaatnya dan barokahnya untuk kita semuanya.
1: Ya, terima kasih Ustaz Amir. Tentu ini kembali lagi-lagi menjadi PR bagi orang tua ya. Kalau dulu ada orang tua yang pernah berkata seperti ini, Ustaz, saya keras kepada anak saya karena sayang. Tapi faktanya kalau zaman sekarang anak justru merasa jauh gitu ya. Bagaimana sebetulnya seharusnya kasih sayang itu ditunjukkan kepada putra-putri di perkembangan dunia saat ini, Ustaz?
0: Ya, jadi memang tiap generasi itu beda-beda. Kalau generasi kita, apa namanya, mungkin penuh dengan pendekatan kolonial,
1: VOC
0: ya.
1: ya.
0: Tapi kemudian setelah kita dewasa, kita baru menyadari, mungkin orang tua saya saat itu, jika tidak pakai pendekatan kolonial, saya tidak sampai memiliki karakter seperti ini. Karakter seperti ini. Karena memang perbedaan perbedaan cara, perbedaan perspektif, perbedaan sudut pandang antara di setiap periode, di setiap level perkembangan anak, maka kemudian memang bagi anak zaman sekarang, bahkan mungkin bagi kita saat itu, ketika kita masih kecil, kita menganggap bahwa cara orang tua kita mendidik kita itu bukan sayang, bukan kasih sayang, tapi kayaknya marah terus, diceramahi terus, salah terus, tidak ada benernya. Tapi ketika kita sudah dewasa, ternyata benar yang dilakukan oleh orang tua kita itu. Nah, makanya kemudian, kenapa dalam proses ini kami sering mengatakan bahwa menjadi orang tua itu berat, karena dia harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena ketika niatnya sudah baik, caranya mungkin juga sudah benar, tapi ditangkapnya, dipahaminya oleh anak kita sebagai itu tidak cinta lagi, tidak sayang lagi, apa namanya, tidak ada benernya aku di mata orang tua, tidak ada benernya, salah terus ya. Itu jadi mungkin PR kita adalah bagaimana memang mengemas marah itu, sehingga marah itu bisa diterima oleh Gen Z atau Gen Alpha ini. Jadi caranya gimana ini masih perlu dipikirkan ini.
1: Tapi perlu tidak Ustaz, kita itu juga menurunkan ego dengan meminta maaf pada putra-putri kita, karena orang tua apapun yang terjadi pasti terkadang juga khilaf juga Ustaz, namanya juga manusia ya. Gimana Ustaz?
0: Ini sikap yang baik, sikap yang baik yang bisa dicontohkan oleh orang tua. Justru ketika orang tua dalam tanda kutip terlalu arogan, rasa benar semuanya, itu juga akan menjadi contoh yang nyata untuk anak menjadi keras kepala juga. Tidak mau menerima, tidak mau meminta maaf ketika dia bersalah, itu juga merupakan bagian dari contoh nyata yang diperlihatkan oleh kedua orang. Maka kalau orang tua mau sedikit menurunkan egonya, mengakui bahwa dia pernah salah, apa namanya, dia pernah keliru dalam mendidik anaknya, ya, itu akan memberikan contoh yang nyata juga bahwa ketika kita berbuat salah, anak kita berbuat salah, maka hendaknya dia meminta maaf juga. Jadi ini sikap yang baik yang dicontohkan oleh orang tua, yakni tidak arogan ketika memang salah, dan kalau memang salah istilahnya ya minta maaf. Maka insyaallah ini menjadi contoh yang sangat baik sekali untuk anak-anak kita, untuk kemudian mereka menjadi pribadi yang mudah minta maaf kalau memang salah.
1: Baik. Ini juga menepis anggapan bahwa ketika meminta maaf itu wibawa orang tua akan turun ya Ustaz ya. Kadang ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu gitu. Baik, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda boleh bergabung di 459198 atau di 0811-366-9907. Nanti kita akan coba bacakan respon-respon Anda yang sudah masuk di kami. Kita simak dulu yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Iya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan lagi Mutiara Pagi hari ini dengan membuka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Ataupun juga yang di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Assalamualaikum Mbak
6: Mada. J, dengan siapa ini Bunda?
7: Assalamualaikum Mbak
6: Mada. Oh, J, monggo Bu Sugeng silakan.
7: Assalamualaikum
8: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehatnya Mbak Mada.
6: Alhamdulillah, J.
7: Alhamdulillah. Mbak Mada tadi penjelasan jiko kalau kadang orang tua itu cara mendidik ya, pada kelas atau mana yang mana bagi anak itu kata merasakan kegalak atau tapi sebetulnya kalau menurut saya bukan itu yang saya dikandung maksud ya, tentunya yang dikandung maksud kita mengajak untuk disiplin pada anak. Suatu contoh saja misalnya bangun pagi Pak Ustaz, katanya kalau mulai dari anak kecil dulu itu, anak saya masih kecil itu, ayo bangun, adik bangun, bangun, anu apa itu, gejala andum rezeki itu pagi-pagi, nanti kalau masih bubuk, anu rezekinya lewat, saya bilang gitu, itu salah ya Pak Sob, cara bodoh saya seperti itu Pak Sob, terus kemudian dan disiplin di sini juga saya arahkan misalnya masuk rumah assalamualaikum, jadi harus suruh salam itu kan enteng, apa itu sederhana ya. Tapi kalau itu nggak dicontohi dari awal kan juga tidak akan menjadikan suatu kebiasaan bagi anak itu sendiri, gitu. Dan menghormati yang juga saya tekankan itu begini, kepada siapapun yang lebih tua. Saya mengharapkan untuk menghormati sebisanya bagaimana sing iso dibasak di boso apa itu di kram dibasak dibosokan. Bahasa Jawanya apa dibasak? Boso itu loh Mbak. Di boso ya di tablet itu. Walaupun masih gaduh-gaduh tapi diusahakan kalau bisa boso menghormati dengan orang tua sehingga dan misalnya atau diutus dengan orang misalnya itu kalau masih bisa ya dilakoni, kalau tidak bisa ya di matur sing apik kita ditangguhkan dulu. Nanti kalau sudah selesai pekerjaan saya tak garap tak selesaikan nanti seperti itu.
6: Lantas?
7: Itu semua menurut penjenengan itu salah atau tidak ya Pak Ustaz? Sehingga mengajak supaya anak itu patuh atau apa menghargai, menghormati, okay. Itu lebih-lebih dengan orang tuanya, lebih-lebih dengan ibunya, okay. Bapaknya pun juga perlu juga dihormati, sehingga itu unggah-ungguh itu loh Mbak Mada.
6: Siapa suka?
7: Itu yang saya tekankan di situ. Mbak Mada, matur nuwun.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unggah-ungguh atau kalau bisa berusaha untuk menggunakan bahasa yang lebih santun begitu ya kepada orang yang lebih sepuh. Gimana Ustaz?
8: Baik, terima kasih banyak. Yang pertama sepertinya tadi ada dua poin ya. Pertanyaan. Yang pertama terkait dengan membangun disiplin.
6: Betul.
8: Dimana ketika kami sudah jelaskan tadi bahwa memang antara orang tua kita yang sudah dewasa ini dengan anak itu memang beda sudut pandang.
6: Betul.
8: Ini kalau kita orang tua itu kan mengharapkan, menginginkan agar anak kita itu apa namanya disiplin, tertib, ya tahu waktu, itu semuanya menurut kita sangat penting karena kita sudah merasakan pentingnya itu ketika kita sudah dewasa. Nah, sedangkan anak kita itu kan belum sampai di level kita, belum sampai di fase kita. Makanya kemudian anak-anak kita itu adalah fase-fasenya adalah fase bermain, fase senang-senang, belum tahu, belum terlalu paham terkait dengan lelahnya hidup, capeknya hidup, perjuangan hidup itu belum, sehingga memang jalan tengahnya yang pertama tadi adalah sudah benar yang dilakukan oleh Bu Sugeng itu. Jadi diajarkan bangun pagi biar rezekinya tidak dicakar ayam, ya dan lain sebagainya. Itu sudah benar dan sewaktu-waktu memang diajaklah anak kita untuk melakukan apa yang sedang dilakukan oleh orang tua agar dia merasakan ternyata hidup itu seperti ini. Itu jalan tengahnya. Jadi kalau misalnya bapak ibu seorang petani, ajak sesekali nyangkul. Kalau misalnya bapak ibu seorang kantoran dan sedang menyusun laporan, ajak sesekali membuat laporan atau membuat bahan presentasi dan lain sebagainya, itu ajak. Nah, biar ternyata orang tuaku juga lelah ya, orang tuaku juga capek.
6: Yang kemudian
8: terkait dengan unggah-ungguh. Memang betul, unggah-ungguh ini sangat penting sekali diajarkan sejak anak kita kecil. Tata krama lah bahasa lainnya ya.
6: Betul.
8: Tata krama ini penting sekali karena memang kita erat dengan budaya ketimuran, di mana budaya ketimuran itu sangat menjunjung sekali nilai-nilai sopan santun, tata krama dan yang semisalnya. Nah, kapan ini bisa diajarkan? Yang paling mudah ini diajarkan adalah pada saat kita sedang duduk santai bersama. Kalau dalam bentuk diceramahin itu memang agak kurang mengena itu. Ini misalnya sedang makan bersama, makan nasi mungkin atau mungkin sedang makan kue bersama, itu sambil diajarkan sehingga ada unsur dialogis antara orang tua dan anak ketika di momentum atau suasana seperti itu. Nah, beda nanti kalau pendekatannya adalah pendekatan ceramah, biasanya memang ia masuk, hanya saja memang prosesnya lama. Tapi kalau dalam kondisi yang senang, tenang, komunikatif, dialogis, maka itu bisa lebih mengena pada anak-anak kita. Barangkali itu jawaban kami untuk Bu Sugeng.
6: Terima kasih Bu Sugeng. Kemudian selamat pagi dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Ustadz mau tanya, bagaimana batasan kita dalam menaati orang tua jika terjadi perbedaan pandangan, terutama jika merujuk pada pesan Luqman Al-Hakim tentang tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka berbeda keyakinan atau mengajak pada hal yang kurang baik begitu.
8: Baik. Jadi dalam dilanjutan ayat tadi terkait dengan kita berterima kasih kepada orang tua, itu memang ada lanjutan ayatnya sebagai bentuk konsekuensi kita sudah menyadari bahwa banyak sekali kebaikan orang tua kita pada diri kita, maka lanjutan ayatnya adalah wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul lahum qawlan karima, berkatalah yang baik Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Kalau itu memang sesuatu yang salah, kita diajak pada kesyirikan misalnya, atau berbuat sesuatu yang asusila, amoral, maka kita tidak boleh mentaatinya.
6: Ya.
8: Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Maka janganlah mentaati keduanya dalam hal itu. Tapi catatan lainnya adalah wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap menemani, berinteraksi, berkomunikasi dengan keduanya dengan cara yang baik. Dan bahkan pada ayat yang berikutnya adalah wala tanharhuma wala taqullahuma uffin. Tidak boleh membentak keduanya, tidak boleh berkata ah. Dijalankan kalau kita kan mungkin terkadang ini kalau anak sudah pendidikannya lebih tinggi dan orang tua kita cuma lulusan apa ya, mungkin lulusan dulu yang tidak sampai kuliah, ah kemudian kita meremehkan, ah itu kan tanda meremehkan, tanda menganggap tidak penting ya. Ah wala taqullahuma ufin wala tanahruma wa qullahuma qawlan karima. Tapi tetap berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi itu batasannya. Jadi tidak boleh apa namanya kemudian sampai durhaka. Durhaka itu berkata yang kasar, membentak, merendahkan, itu termasuk perilaku yang durhaka.
6: Ya.
8: Seperti itu.
6: Baik, terima kasih untuk Mas Teo yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita coba lihat yang di komentar YouTube ya. Selamat pagi dari akun Riana. Sekarang orang tua bekerja banyak, Ustadz. Apa yang utama harus diajarkan pada anak dengan keterbatasan waktu sehingga pendidikan tidak terabaikan karena orang tuanya sibuk, begitu Ustadz?
8: Nah, baik. Alhamdulillah ini pertanyaan bagus sekali. Terkait dengan yang ditanyakan tadi, apa saja yang harus diajarkan? Maka yang harus diajarkan tiga wasiat ini. Tiga wasiat ini, dan mungkin insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya akan kami urai lagi apa saja yang harus diajarkan, yang pokok-pokok yang harus diajarkan terus disampaikan kepada anak kita. Yang pertama adalah pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah. Nah, untuk sampai pada pandai bersyukur ini berarti perlu kita mengajak anak kita untuk mengkaji, mengecek, melihat satu persatu nikmat-nikmat Allah yang dirasakan langsung saat itu juga. Misalnya bisa bernafas, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Itu kan nikmat-nikmat yang sebenarnya bagi kita itu biasa, tapi karena ketika nikmat itu dicabut, kan jadi luar biasa sekali. Ketika kita tidak bisa melihat, awalnya bisa melihat, habis itu tidak bisa melihat, kita akan mengatakan bahwa betapa berharganya dan mahalnya bisa melihat. Ketika kita bisa bernafas, tahu-tahu kemudian kita pilek, ya, kita akan merasakan, ya Allah ternyata nikmat sekali bisa bernafas normal. Nah, jangan diajari dari melihat nikmat-nikmat kecil untuk menumbuhkan rasa syukur itu. Nah, demikian juga ketika ada orang lain berbuat baik, kita tradisikan, biasakan kepada anak kita untuk biasa mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain. Yang kedua adalah jangan sekali-kali berbuat syirik. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua masuk dalam ayat yang berikutnya tadi, yakni bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua.
6: Ya.
8: Seperti itu.
6: Baik. Terima kasih juga untuk Bu Riana yang sudah bertanya, pendengar ya, karena memang kita sudah di penghujung waktu. Harapan kita semuanya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan kembali, Ustadz ya, dengan kajian pagi ini yang tentunya menarik sekali untuk didiskusikan, utamanya bagi orang tua yang saat sekarang ini sedang bergelut bagaimana mendidik putra-putrinya yang sedang bertumbuh di era teknologi yang sekarang ini tentunya memberikan banyak sekali pengaruh, baik pengaruh yang baik ataupun juga tantangannya pengaruh yang kurang baik bagi putra-putri kita semuanya. Ustadz, mohon ditutup dengan barokah doanya. Nanti harapan kita semuanya minggu depan ya, kita bisa lanjutkan lagi di Mutiara Pagi. Monggo silakan Ustaz.
8: Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kami ingin memberikan satu stressing, yakni bahwa memang mendidik ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya memang kami ingin mengajak kita semuanya untuk mari kita untuk terus belajar, terus membekali diri dengan ilmu dalam mendidik anak-anak kita. Ya insya Allah materi kami setiap Selasa pagi itu akan berfokus pada materi tentang seputar parenting atau pengasuhan, sehingga kita nanti terus bisa membekali diri dengan ilmu dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita.
6: Amin.
8: Mari kita berdiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir. Pendengar dan juga pemirsa, kami tuntaskan Mutiara Pagi hari ini. Sementara itu, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Ya, jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini, di Ponorogo, melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara.
2: Namun ke depan, dengan kita sudah diberikan gambaran peta terkait ancaman guncangan ataupun gempa, ke depan minimal kita bisa buat semacam edaran atau apapun kepada terutama bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pematang yang resiko terdampak gempa.
3: Ini kita siapkan 60 kios. Karena memang kita fokusnya untuk mengurangi limpahan pedagang yang ada di pasar beran yang lama, existing. Dan nanti 60 kios ini akan kita peruntukkan untuk pedagang lama.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali hadir dengan serangkaian informasi, diantaranya Kejaksaan Negeri Ponorogo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial sembari menunggu hasil audit BPKP. BPBD Magetan mulai mendorong penguatan mitigasi gempa bumi setelah mendapat pemetaan potensi dan resiko kegempaan dalam sekolah lapang gempa. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyiapkan 60 kios baru revitalisasi pasar Beran untuk pedagang lama. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Madaristu. Kami awali Warta Pagi hari ini dengan menyampaikan informasi dari reporter kami Eka Wulan. Kejaksaan Negeri Ponorogo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial sembari menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP.
1: Penyidikan kasus dugaan korupsi program bantuan sosial Bansos di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo terus berjalan. Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo masih mendalami sejumlah fakta dan alat bukti dalam perkara yang berkaitan dengan program Bansos tahun 2022 hingga 2024 tersebut. Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih melakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara. Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, tim auditor BPKP telah berada di Ponorogo sekitar satu pekan untuk melakukan penghitungan.
2: Jadi yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Ya, jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah satu minggu di sini, di Ponorogo, melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara. Nah, kami masukkan juga di institusi. Tapi mungkin karena keterbatasan ini, dan kemudian jaraknya juga dari ini, sehingga menunggu satu-satu. Tapi yang di ini kan bukan mengenai skala prioritas sih, tapi ini persamaan jalan juga. Dinsos, yang jelasnya proses penyidikan itu tidak ada yang berhenti, dan saya menjamin itu.
1: Terkait kemungkinan perkara tersebut segera memasuki tahap penetapan tersangka, Zulmar memberikan sinyal bahwa proses penyidikan ditargetkan segera selesai. Kejari Ponorogo berharap hasil audit BPKP dapat segera diserahkan kepada penyidik. Perkara dugaan korupsi program bansos tersebut telah didalami penyidik Kejari Ponorogo sejak Desember 2025. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 33 saksi dari berbagai unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Sebanyak 24 saksi diantaranya merupakan kepala desa. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 3 orang dari pihak penyedia atau vendor, serta 6 orang dari internal Dinsos P3A Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi dari Yusron Al-Fatah, pendengar. Anggota Komisi 5 DPR RI, Suprianto, mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai resiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi.
3: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat keberadaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
4: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa dari pada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
3: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Magetan, pendengar, BPBD Magetan mulai mendorong penguatan mitigasi gempa bumi setelah mendapat pemetaan potensi dan resiko kegempaan dalam sekolah lapang gempa bumi yang digelar BMKG.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mulai mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi. Hal ini disampaikan menyusul pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi yang digelar oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan Eka Wahyudi mengatakan, kegiatan itu memberikan tambahan informasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan mengenai potensi serta resiko gempa bumi di wilayah Magetan. Menurutnya, berdasarkan informasi dan pemetaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Magetan memiliki resiko terhadap kejadian gempa bumi. Meski secara historis belum tercatat gempa dengan skala besar, namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi. Diakui Eka, memang gempa bumi selama ini belum menjadi ancaman bencana yang mendapatkan atensi utama dari BPBD Magetan. Berdasarkan kajian risiko, ancaman bencana dengan tingkat risiko tinggi di Magetan adalah tanah longsor, khususnya di wilayah atas, serta banjir dan cuaca ekstrim. Namun informasi mengenai peta ancaman dan guncangan gempa yang diperoleh dari BMKG akan menjadi bahan bagi BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
5: Atensi kita memang sementara kita fokuskan pada untuk memitigasi bencana seperti longsor, cuaca ekstrim, dan juga banjir. Jadi memang untuk gempa ini memang sedikit atensi yang kita berikan. Namun ke depan dengan kita sudah diberikan gambaran peta terkait ancaman guncangan ataupun gempa, ke depan minimal kita bisa buat semacam edaran atau apapun kepada terutama bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan yang resiko terdampak gempa. Jadi minimal harus ada seperti yang disampaikan tadi, jalur evakuasi, titik kumpul. Jadi pada suatu saat misal ada kejadian gempa, terutama di gedung bertingkat itu, masyarakat tidak panik nanti mau evakuasi kemana, larinya kemana, seperti itu. Minimal itu yang harus dipersiapkan.
3: BPBD, kata Eka, setidaknya perlu mendorong tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul pada bangunan yang beresiko, terutama gedung bertingkat. Hal ini untuk memastikan masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa dan tidak panik saat melakukan evakuasi. Selain kesiapan masyarakat dan bangunan, BPBD Magetan juga memiliki perangkat dari BMKG yang terpasang di kantor BPBD untuk mendukung pemantauan kejadian gempa. Eka memastikan perangkat tersebut masih berfungsi dengan baik hingga saat ini dan mendapatkan perawatan secara rutin. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis MBG di Ponorogo diharapkan tidak sebatas memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Pemkab mendorong setiap dapur MBG menyerap pekerja sekaligus menggunakan bahan baku lokal agar perputaran ekonomi turut dirasakan masyarakat desa. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan tenaga relawan maupun pekerja dapur MBG sebisa mungkin berasal dari masyarakat setempat. Dengan begitu, keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi dapat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Namun terdapat sejumlah posisi yang pengisiannya mengikuti ketentuan pemerintah pusat seperti kepala SPP BPG, ahli gizi, dan akuntan. Selain itu, Lisdiarita juga meminta pengelola dapur MBG memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan lokal sebagai bahan baku. Menurutnya, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat. Terlebih, mulai bermunculan anak muda di Ponorogo yang mengembangkan usaha budidaya lele hingga ayam petelur. Dengan kebutuhan bahan pangan yang rutin, operasional dapur MBG diharapkan menciptakan efek ekonomi bagi petani, peternak maupun pelaku usaha di sekitar lokasi SPPG. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Bersama reporter kami Imam Malik menyoal Dinas Kesehatan Dinkes Ngawi yang menghimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS serta menggunakan masker untuk mencegah penularan ISPA.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Hal ini mengingat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA melonjak di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menyampaikan penguatan pola hidup bersih dan sehat menjadi langkah pencegahan utama dalam mengantisipasi lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan di wilayah Kabupaten Ngawi. Langkah pencegahan melalui PHBS dan penerapan protokol kesehatan.
7: Ya memang kalau ISPA ini kecenderungan adalah karena virus, sehingga tentunya ini perlu kita waspadai karena dengan kenaikan kasus dan juga bagaimana peningkatan peran dari masyarakat untuk kesadaran yang pertama adalah berperilaku hidup bersih sehat, kemudian pola makan gizi seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian juga harus banyak minum air putih dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker bagi mereka yang sakit seperti itu.
6: Selain penerapan pola hidup sehat, Dr. Heri Nur Fakhrudin juga mengingatkan pentingnya penggunaan masker, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan yang berdebu maupun bagi orang yang sakit. Kedisiplinan memakai masker dinilai efektif mencegah penularan virus ISPA agar tidak semakin meluas di lingkungan setempat. Dr. Heri menjelaskan masa inkubasi virus ISPA relatif singkat, yakni 2 hingga 3 hari. Warga yang mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri menelan, sakit tenggorokan, dan lemas disarankan segera beristirahat atau periksa kesehatan. Kewaspadaan dini ini penting untuk mencegah komplikasi infeksi yang lebih berat pada saluran pernafasan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, tidak hanya mengurangi suplai obat suportif di Posyandu, pemangkasan dana transfer ke daerah turut berpengaruh pada program pemberian makanan tambahan bagi balita dengan gizi kurang di Magetan. Yusron Alfata melaporkan.
3: Pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat TKD turut berpotensi mempengaruhi dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan Posyandu di Kabupaten Magetan. Dampaknya salah satunya dapat dirasakan pada program pemberian makanan tambahan PMT bagi balita dengan gizi kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, keterbatasan anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Kondisi serupa juga dapat membebani kemampuan pemerintah desa dalam mendukung kegiatan posyandu. Menurutnya, dampak tersebut berpotensi dirasakan di desa-desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Sebelumnya, berkurangnya TKD telah berdampak pada suplai obat suportif di posyandu. Pemberian makanan tambahan selama ini menjadi salah satu dukungan dalam penanganan balita yang mengalami masalah gizi. Karena itu, berkurangnya alokasi anggaran dapat mempengaruhi dukungan makanan tambahan yang diberikan dalam kegiatan posyandu. Meski demikian, Rohmat memastikan kegiatan posyandu tetap berjalan. Dinkes akan menyesuaikan prioritas pelayanan dengan anggaran yang tersedia, termasuk dukungan dari DA Kanon Fisik yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
8: Ada posyandu, ada PKK, dan dia sudah bisa berjalan di setiap bulan, sudah berjalan kegiatan rutin, gitu sih, kita rutin aja.

0: dan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dipertahankan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita beralih ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyiapkan 60 kios baru revitalisasi pasar beran untuk pedagang lama. Imam Malik melaporkan.
2: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi menyiapkan 60 kios baru di Pasar Beran untuk mengurai limpahan pedagang di bangunan Pasar Beran lama. Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menyampaikan seluruh kios baru nantinya akan diprioritaskan dan diperuntukkan bagi pedagang lama existing. DPPTK memastikan langkah penataan ini telah disosialisasikan kepada pedagang sejak awal sebelum proyek revitalisasi Pasar Beran. Upaya sosialisasi dilakukan guna memberi kepastian tempat berjualan sekaligus memastikan proyek transisi pedagang dari bangunan lama ke kios baru berjalan lancar.
3: Ini kita siapkan 60 kios karena memang kita fokusnya untuk mengurangi limpahan pedagang yang ada di Pasar Beran yang lama, existing, dan nanti 60 kios ini akan kita peruntukkan untuk pedagang lama.
2: Nilam melanjutkan progres pengerjaan fisik pembangunan Pasar Beran Ngawi tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga minggu ke-4 September 2026, sedikitnya telah mencapai 31,95% melebihi target yang ditetapkan sebesar 31,85%. Nilam menambahkan, dengan capaian yang melampaui target mingguan, DPPTK Ngawi optimis seluruh proses pengerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang. Pihaknya berharap proyek infrastruktur Pasar Beran Ngawi dapat terus berlangsung tanpa kendala hingga selesai tepat waktu. 60 kios baru nantinya diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Kita ke informasi lain, pendengar. Satpol PP Kabupaten Ngawi menyoroti kesiapan gedung sekolah dalam menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah mitigasi awal kebakaran. Dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat, pencatatan ketersediaan APAR dinilai masih rendah dan perlu mendapat perhatian. Bidang kebakaran dan penyelamatan Satpol PP Ngawi mencatat sejak awal tahun hingga akhir 2026 terdapat 134 kasus kebakaran pada berbagai objek meliputi gedung, gudang, lahan, rumpun bambu, hingga objek lainnya. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi Ismail Mubaroh Roy Adi mengatakan data mengenai penyediaan APAR di gedung sekolah memang belum tercatat secara resmi. Namun berdasarkan pemantauan dan catatan yang ada, diperkirakan baru sekitar 25% sekolah yang telah menyediakan APAR sebagai sarana mitigasi dini. Menurut Ismail, ketersediaan APAR tetap penting karena menjadi sarana penanganan awal ketika terjadi kebakaran sebelum api berkembang lebih besar. Terlebih gedung sekolah memiliki aktivitas yang melibatkan banyak siswa, guru, tenaga kependidikan serta berbagai perangkat dan fasilitas yang berpotensi menjadi sumber maupun terdampak kebakaran. Satpol PP Ngawi juga mendorong pengelola sekolah tidak hanya memperhatikan keberadaan APAR, tetapi memastikan peralatan tersebut ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, diketahui warga sekolah, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Kecelakaan melibatkan dua pengendara di Jalan Niken Gandini Ponorogo hari ini mengakibatkan dua orang korban dilarikan ke rumah sakit. Eka Wulan melaporkan.
4: Kecelakaan kembali terjadi di Ponorogo, tepatnya di Jalan Niken Gandini, Kelurahan Singosaren, Cenangan, pada Senin 28 September 2026. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang korban mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, Ibda Partono, mengatakan, kronologinya pengendara Scoopy Dana berusia 27 tahun warga Sukorejo melaju dari arah barat ke timur. Di waktu yang bersamaan, kendaraan Vario yang dikendarai Suyogi berusia 37 tahun warga Ngerayun melaju dari arah timur. Berdasarkan hasil olah TKP, Dana melaju terlalu ke kanan melewati marka jalan sehingga menyerempet kendaraan Suyogi dari arah berlawanan. Akibatnya kecelakaan pun tidak dapat terelakkan.
5: Kalau menurut analisa kami bahwa kendaraan Scoopy yang dari arah barat itu berkendara ke arah timur agak ke kanan, akhirnya terjadi serempet. Kalau evaluasi kami nggih makan jalan.
4: Atas insiden tersebut, Ibda Partono mengimbau pengguna jalan tidak ugal-ugalan di jalan raya. Masyarakat juga diingatkan tertib berlalu lintas dan menghormati sesama pengguna jalan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.

Tim Macan Putih Persik Kediri menambah dua amunisi baru di tengah persaingan kompetisi Liga Super 2026-2027. Manajemen Macan Putih merekrut Badrin Ilham dan Marcelino Samaola untuk memperkuat komposisi tim. Kedua pemain tersebut memiliki posisi berbeda. Badrin diproyeksikan menambah opsi di lini tengah, sedangkan Marcelino dapat menjadi alternatif untuk sektor penyegaran Persik. Badrin Ilham, 24 tahun, memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang maupun gelandang bertahan. Kehadiran Badrin memberikan tambahan pilihan bagi Persik di area tengah lapangan. Kemampuannya pendengar bermain di dua posisi membuat pemain tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan tim dalam pertandingan. Sementara itu Marcelino Samaola, 21 tahun, memiliki karakter menyerang dan dapat dimainkan sebagai penyerang maupun sayap kiri. Marcelino juga bukan nama baru di level sepak bola kelompok usia. Ia pernah memperkuat timnas Indonesia U19 pada ajang Piala AFF U19 2024. Sport Director Persik Kediri Razi Taruna mengatakan, perekrutan kedua pemain dilakukan melalui proses pemantauan cukup lama. Klub terlebih dahulu melihat kemampuan serta karakter pemain sebelum mengambil keputusan mengikat kontrak keduanya. Sebelum kami akhiri Warta Pagi edisi hari ini pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial sembari menunggu hasil audit BPKP. BPBD Magetan mulai mendorong penguatan mitigasi gempa bumi setelah mendapat pemetaan potensi dan resiko kegempaan dalam sekolah lapang gempa. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyiapkan 60 kios baru revitalisasi pasar Beran untuk pedagang lama. Dengan demikian berakhir sudah Buletin Warta Pagi edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi terverifikasi melalui laman resmi rri.co.id dan follow akun media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat yang kerja yang bertugas, saya Mandarisu, selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Hari Perdamaian Internasional, International Day of Peace, terkadang secara tidak resmi ada yang menyebutnya Hari Perdamaian Dunia, World Peace Day. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Misalnya yang mungkin disebabkan oleh suatu gencatan senjata sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekjen PBB untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan. Untuk membuka hari peringatan ini, lonceng perdamaian PBB dibunyikan di markas besar PBB di kota New York. Lonceng tersebut dibuat dari koin-koin yang disumbangkan oleh anak-anak dari seluruh benua selain Afrika dan merupakan hadiah dari Asosiasi PBB dari Jepang sebagai suatu pengingat atas korban manusia akibat peperangan. Pada salah satu sisinya tertulis Long Live Absolute World Peace, panjang umur perdamaian dunia sepenuhnya.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Sekarang ini tepat di menit 30 ya, lewatnya dari pukul 6 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 pagi. Biasanya jam-jam ideal orang-orang untuk berangkat ke tempat biasanya, tempat aktivitas ya. Sehingga tidak heran ada beberapa titik di kota Madiun dan sekitarnya yang banyak sekali dipenuhi kendaraan roda 2. Yang biasanya di 0 km, tunggu 0 km sekarang ini cukup ramai begitu ya. Biasanya masih sepi, sekarang ini sudah mulai ramai sekali kendaraan baik dari arah timur ke arah barat ataupun dari arah utara menuju ke selatan. Banyak juga didominasi oleh pemotor dengan orang tua yang mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah. Tetap berhati-hati untuk ada yang melintas ke jalur Tugu 0 km Kota Madiun. Kemudian untuk di Simpang 4 Tean di Jalan DI Panjaitan pendengar ya, nampak juga dari kepolisian satu orang bertugas mengamankan lalu lintas tepatnya di Simpang 4 Tean di Jalan DI Panjaitan. Tetap berhati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, baik dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 begitu ya. Kemudian di Simpang 4 Sleko di Jalan Agus Salim, ini pertemuan dari arah utara menuju ke barat dan juga dari arah selatan menuju ke barat. Berhati-hati juga pendengar, karena dominasinya kendaraan roda 2 nampaknya juga masih dipenuhi oleh siswa-siswi ya, yang sedang berangkat menuju ke sekolah ataupun juga orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke tempat aktivitas sembari mereka nanti juga bekerja begitu pendengar. Kemudian untuk Simpang 4 Jalan MT Haryono Selatan atau dikenalnya dengan Simpang 4 PGA ya, ini sudah mulai banyak sekali kendaraan roda 4 yang mengarah ke arah selatan Kota Madiun menuju Ponorogo. Kemudian juga kendaraan roda 2 yang mengarah ke timur ataupun juga ke barat dari lampu lalu lintas yang ada di Jalan MT Haryono di bagian selatan juga banyak sekali didominasi kendaraan roda 2 pagi ini. Kemudian kita coba geser ke Simpang 4 Klegen di Jalan MT Haryono ya. Di petak jalan yang kecil menuju ke arah Jalan Masrib juga digunakan oleh masyarakat, utamanya kendaraan roda 2 untuk memotong jalan ya, karena memang jalur tersebut adalah jalur yang favorit untuk menuju ke Jalan Masrib menuju ke barat ya, untuk sekedar menuju ke sekolah yang biasanya didominasi siswa-siswi dari SMAN 1 Madiun, kemudian SMAN 5 Kota Madiun dan juga di SD Manisrejo 2 Kota Madiun dan juga SMAN 6 Kota Madiun. Untuk Anda yang berkendara pagi ini tetap berhati-hati, tetap gunakan jalur yang tepat, patuhi rambu lalu lintas dan pastikan juga cek kendaraan bermotor Anda sebelum melaju dengan jarak yang cukup jauh. Kadang masih banyak juga pendengar masyarakat yang ternyata menempuh jalur yang lebih dari 25 km untuk sekedar beraktivitas pada kesempatan hari ini. Dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Madiun di aplikasi Anda di RRI Digital.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Kita coba update informasi harga bahan pokok pagi ini ya. Meskipun di akhir bulan dapur harus tetap ngebul ya. Kita di kesempatan hari ini coba cek dulu untuk harga beras premium pagi ini Rp16.000 per kilogramnya. Kemudian beras medium Rp13.000 per kilogram. Untuk gila kristal putih Rp17.000 per kilogram. Dan untuk minyak goreng minyak kita hari ini Rp16.500 per liter. Sementara itu daging sapi paha belakang Rp150.000 per kilonya. Apakah ada penyesuaian harga juga di tempat Anda pendengar? Kabarnya ada penyesuaian harga sebanyak 13,37%. Kemudian untuk daging ayam ras pagi ini Rp40.000. Telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Sementara itu kita coba cek untuk kedelai impor pagi ini Rp17.000. 34,3% penyesuaiannya dari harga sebelumnya Rp12.683. Sementara itu untuk kacang kedelai lokal masih sama per kilogramnya Rp13.080. Untuk komoditi cabai, ini yang paling dicari update informasinya oleh masyarakat ya. Untuk cabai merah keriting pagi ini Rp48.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar Rp32.000 per kilogram. Sementara itu untuk cabai rawit merah kembali melesat sebanyak 21,70%. Pagi ini Rp80.000. Apakah sama juga di daerah Anda pendengar? Kemudian untuk bawang merah Rp32.000 per kilogram. Sementara itu bawang putih jenis sinco atau honan Rp33.000. Update informasi ini tentunya juga bisa Anda cek secara berkala di laman siskaperbabo.chatimprov.go.id. Mengingat ada beberapa komoditi yang masih menyesuaikan harga pendengar ya. Tentunya di setiap tempat biasanya berbeda-beda tergantung bagaimana pasokan harga dari daerah sebelumnya. Untuk itu pandai-pandai memilah dan memilih barang yang ingin Anda beli pagi ini ataupun juga di tempat perbelanjaan Anda. Karena di Madiun sekarang ini juga sudah mulai banyak sekali mini supermarket yang khusus menjual kebutuhan pokok ya, ataupun juga sayur-mayur khususnya. Jadi pasar dikemas dalam bentuk minimarket. Ini yang juga jadi pilihan bagi masyarakat, mengingat kalau misalnya beberapa orang yang tinggal agak jauh dari pasar sesungguhnya, pasar besar, pasar Seleko ataupun juga pasar yang lainnya, biasanya mereka berbelanja pada lokasi yang lebih dekat. Meskipun selisih harga itu kan pasti akan terjadi ya, entah 500 ataupun juga Rp1.000. Pendengar semuanya, kalaupun juga pagi ini Anda harus berbelanja dengan harga yang sedikit berbeda dari kemarin, memang di tahun ini kita harus mencoba untuk memanage keuangan kita menjadi lebih baik ya. Karena tidak sedikit orang yang juga sudah bercerita bahwa sekarang pengeluaran uang dengan nominal Rp50.000 ataupun juga Rp100.000 nyatanya tidak banyak mendapatkan barang yang dimaksud begitu ya ketika kita berbelanja. Oleh karena itu bijak berbelanja, sekiranya perlu beli, sekiranya tidak perlu pendengar, ya mungkin bisa ditunda untuk berbelanja di kemudian hari.

acara-acara penting, khususnya pada acara selamatan atau syukuran, biasanya akan disajikan tumpeng nasi kuning beserta aneka lauk pauknya. Di hari-hari bahagia, tumpeng nasi kuning sering dibuat dan disajikan untuk dinikmati bersama-sama. Tumpeng nasi kuning memang memiliki makna dan nilai-nilai luhur yang istimewa. Makna dan filosofi nasi kuning memiliki sejumlah versi. Namun, secara umum, ada kebaikan-kebaikan serta harapan dan doa yang turut disematkan dalam sajian tumpeng nasi kuning beserta lauk-pauknya. Simbol-simbol yang menyertai pun tak luput dari harapan-harapan baik yang dimiliki bersama. Warna kuning diibaratkan sebagai warna emas. Warna emas sendiri melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Tumpeng yang berbentuk kerucut melambangkan gunung. Telur rebus utuh yang harus dikupas dulu untuk memakannya. Hal ini bisa melambangkan pentingnya etos kerja dan perlunya perencanaan yang matang atas setiap tindakan yang kita lakukan. Bahan-bahan yang digunakan dalam sayur urap pun melambangkan sejumlah hal yang penting, seperti kacang panjang yang melambangkan pemikiran yang jauh ke depan, toge yang melambangkan proses untuk terus tumbuh, dan sebagainya. Bahkan cabai merah yang dibuat jadi kelopak bunga pun bukan hanya hiasan semata, tapi juga melambangkan penerangan yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Lauk ikan teri juga bisa jadi simbol kerukunan dan kebersamaan. Jika didalami lebih jauh, setiap jenis lauk bisa memiliki nilai-nilai luhur yang mengandung banyak kebaikan. Nilai-nilai luhur dalam setiap sajian atau hidangan yang ada dalam tradisi masyarakat senantiasa menyertai doa-doa dan harapan terbaik kita semua. Selalu ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari tradisi di sekitar kita.

Sejauh apa mimpi Anda hari ini akan Anda terbangkan, pendengar? Dan yang paling penting, apa yang sudah Anda usahakan hari ini, saya yakin sekali sudah sesuai dengan apa yang Anda impi-impikan. Dan yang paling penting adalah segala mimpi memang tidak harus tercapai ya, tetapi paling tidak kita sudah bisa berhasil menapaki hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat kerja, dengan kesehatan yang sudah kita rasakan sampai detik ini. Melengkapi informasi pagi ini, pendengar, kami juga tidak lupa ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Informasi apa saja yang pagi ini dibawa oleh rekan saya Risti Rustarto, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.